1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto. Kendati komposisi jumlah anggota disorot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua, berarti.
2: Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
2: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi
6: itu. Isu apa aja yang dipetakan?
5: Urusan untuk ngomong dengan pers. Yang penting artinya
6: isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
2: Ada pun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi Nusantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Nusantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Nusantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Nusantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Nusantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Nusantara yang paling penting adalah pekerjaan Nusantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Nusantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Nusantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Nusantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Nusantara ke kas negara. Dividen Nusantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Nusantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Nusantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Dua-duanya negara kan. Jadi kan Nusantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Sleman Tengah yang berhak menerima ya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Sleman Tengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh, lapor berkami ya. Pasti yang dapat, yang sementara ini lapor 40.000, kakak. Kalau dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karutla, minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu nggih, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket tangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Mabetang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Tadi ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
5: Isu krusial nanti, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
6: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
7: Ya,
0: Menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik.

0: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dan

0: Jemaah haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez di uji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korlantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Hilau Pancasila.

0: 94,4 MHz Pro Soto RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang kami kutip langsung dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Pendengar, perkiraan cuaca untuk Sulawesi Selatan di hari ini, 9 Oktober 2026 pagi hari, akan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur. Siang hingga sore hari pun juga akan cerah berawan dan sama berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur, pendengar. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan juga Luwu Utara. Untuk dini hari, diperkirakan akan cerah berawan berpotensi hujan ringan di wilayah Luwu Timur dan juga Luwu Utara. Waspada potensi angin kencang di wilayah Goa, Jeneponto dan Takalar. Dan waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Pangkep, Parepare, dan Takalar. Siaga juga untuk potensi udara panasnya di wilayah Pinrang, Wajo, Sidrap, Sopeng, dan Goa. Demikianlah dilaporkan dari BBMKG Wilayah 4 Makassar.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi terkini.
1: Info terkini.
0: Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya menyambut Kapolda yang baru, Irjen Pol Awal Hairuddin, disampaikan oleh rekan reporter kami, Syarifuddin. Rekan Syarif.
2: Terima kasih dan selamat pagi pendengar. Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya baru saja menyambut Kapolda baru yang pagi ini, penyambutan Irjen Pol Awal Hairuddin, dan ini awal Irjen Pol Awal Hairuddin ini menggantikan oleh Irjen Pol Juhandani Raharjopuro sebagai Kapolda yang lama. Dan penyambutan Kapolda baru ini Irjen Pol Awal dimulai dari pintu gerbang Mapolda Sulawesi Selatan yang melakukan penjemputan adalah Kapolda Sulawesi Selatan, dan disambut oleh budaya Mengaru Makassar yang dilaksanakan oleh personil Brimob Polda Sulawesi Selatan dan juga Karya Mapadupa yang dilaksanakan oleh Polwan Polrestabes Makassar, dan disambut para pejabat utama Polda Sulawesi Selatan, kemudian diikuti dengan para Kapolres sejajaran Polda Sulawesi Selatan dan juga personil Polda Sulawesi Selatan dan jajarannya hingga di depan lobi utama Mapolda Sulawesi Selatan ini. Dan saat ini pendengar, Kapolda Sulawesi Selatan yang lama Irjen Pol Juhandani Puro menyambut Kapolda baru Irjen Pol Dr. Awal Hairuddin. Dan saat ini pendengar, di ruang utama lobi Mapolda Sulawesi Selatan berlangsung penyerahan pataka Polda Sulawesi Selatan dari Irjen Pol Juhandani Raharjopuro kepada Irjen Pol Awal Hairuddin sebagai ku jabatan Kapolda Sulawesi Selatan, dan dilanjutkan dengan rapat bersama dengan para pejabat utama dan para Kapolres hari ini. Dan pada pukul 14 nanti setelah salat Jumat, Kapolda Sulawesi Selatan juga dan jajarannya akan melepas Kapolda Sulawesi Selatan yang lama meninggalkan Mapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Juhandani Raharjopuro. Dan kegiatan selanjutnya di Polda Sulawesi Selatan ini akan dilaksanakan sebentar malam lepas sambut Polda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro yang akan lepas sambut dengan pejabat lama atau pejabat baru Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Hairuddin, yang akan dihadiri para Forkopimda dan para undangan di Sulawesi Selatan ini. Demikian laporan saya, rekan Iksan, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih banyak atas laporannya bersama dengan rekan reporter kami, Syarifuddin.
1: Info terkini.

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda informasi pasar yang langsung disampaikan oleh Ibu Nuraini. Silakan Ibu Nuraini.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, para pemirsa RRI Makassar. Kembali lagi pada hari ini bersama saya Nuraini dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi rata-rata pangan pokok di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan harga pangan pokok strategis tingkat konsumen Provinsi Sulawesi Selatan 29 Oktober 2020. Komoditi beras premium harga Rp14.800 rupiah per kilogram, harga terendah Rp13.500 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Gede Pontang, dan harga tertinggi yaitu Rp16.100 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Kepulauan Seraya. Untuk komoditi beras medium, harga Rp12.800 rupiah per kilogram, harga terendah yaitu Rp12.000 rupiah per kilogram, dan harga berada di Kabupaten Gede Pontang, dan harga tertinggi yaitu Rp14.300 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Kepulauan Seraya. Untuk komoditi beras SPHE, harga ini yaitu Rp12.000 rupiah per kilogram, harga terendah yaitu Rp11.600 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Kepala, dan harga tertinggi yaitu Rp12.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Baru. Untuk komoditi beras medium non SPHE, harga hari ini yaitu Rp12.500 rupiah per kilogram, harga terendah Rp12.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Sinjai, dan tinggi Rp14.500 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Duo. Untuk komoditi jagung tingkat peternak, harga hari ini Rp6.300 rupiah per kilogram, harga terendah Rp5.500 rupiah berada di Kabupaten Loso, dan harga tertinggi yaitu Rp8.500 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Baru. Untuk komoditi kedelai biji kering impor, harga hari ini yaitu Rp11.600 rupiah per kilogram, harga terendah yaitu Rp9.500 rupiah per kilogram berada di Kota Makassar, dan harga tertinggi yaitu Rp12.500 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Gede Pontang. Untuk komoditi bawang merah, harga yaitu Rp34.300 rupiah per kilogram, dan harga terendah harga Rp25.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Batang, dan tertinggi yaitu Rp44.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi bawang putih bonggol, harga hari ini yaitu Rp36.900 rupiah per kilogram, harga terendah yaitu Rp32.500 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Jayakumba, dan harga tertinggi Rp41.500 rupiah berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi cabai merah keriting, harga hari ini yaitu Rp55.500 rupiah per kilogram, harga terendah yaitu Rp40.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Bantaeng, dan harga yaitu Rp65.100 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Bone. Untuk komoditi cabai merah besar, harga hari ini yaitu Rp47.400 rupiah per kilogram, harga tertinggi yaitu harga terendah Rp35.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Majo, dan harga tertinggi Rp60.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Maros. Untuk komoditi daging sapi murni, harga hari ini yaitu Rp133.600 per kilogram, harga terendah yaitu Rp120.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Goa, dan harga tertinggi Rp150.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Luwu. Untuk cabai rawit merah, harga hari ini yaitu Rp85.100 rupiah per kilogram, harga terendah yaitu Rp56.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Bantaeng, dan harga tertinggi yaitu Rp110.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Bia. Untuk komoditi daging ayam ras, harga hari ini yaitu Rp32.800 rupiah per kilogram, harga terendah yaitu Rp24.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Baru, dan harga tertinggi Rp40.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten. Untuk komoditi telur ayam ras, harga hari ini yaitu Rp26.200 rupiah per kilogram, harga terendah yaitu Rp24.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Toraja Utara, dan harga tertinggi Rp30.400 rupiah per kilogram berada di Kota Palopo. Untuk komoditi gula konsumsi, harga hari ini yaitu Rp18.600 rupiah per kilogram, harga terendah adalah Rp19.700 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Empedan, dan harga tertinggi adalah Rp20.000 rupiah per kilogram yang berada di Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng kemasan, harga hari ini yaitu Rp22.900 rupiah per kilogram, harga terendah Rp21.000 rupiah per kilogram berada di Kabupaten Majo, dan harga tertinggi Rp26.000 per kilogram berada di Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng curah, harga hari ini yaitu Rp18.700 per kilogram. Harga terendah hari ini Rp16.000 per kilogram berada di Kabupaten Bulak Kompo, dan harga tertinggi hari ini Rp22.000 per kilogram berada di Kabupaten Sinjang. Untuk komoditi tepung terigu curah, harga hari ini yaitu Rp9.300 per kilogram. Harga terendah Rp8.000 per kilogram berada di Kabupaten Sopeng, dan harga tertinggi Rp11.000 per kilogram berada di Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak kita, harga hari ini yaitu Rp16.200 per kilogram. Harga terendah hari ini yaitu Rp15.500 per kilogram berada di Kabupaten Sidenan Pasang. Harga tertinggi hari ini Rp20.000 per kilogram berada di Kabupaten Bulak Kompo. Untuk komoditi tepung terigu kemasan, harga hari ini yaitu Rp11.600 per kilogram. Harga terendah yaitu Rp10.000 per kilogram berada di Kabupaten Bantaeng, dan harga tertinggi Rp11.000 per kilogram berada di Kabupaten Luwu Utara. Untuk komoditi ikan kembung, harga hari ini yaitu Rp50.500 per kilogram. Harga terendah Rp28.000 per kilogram berada di Kabupaten Kepulauan Selayar, dan harga tertinggi Rp75.000 per kilogram berada di Kabupaten Toraja Utara. Untuk komoditi ikan tongkol, harga hari ini yaitu Rp40.800 per kilogram. Harga terendah Rp27.000 per kilogram berada di Kabupaten Sidenan Pasang, dan harga tertinggi Rp60.000 per kilogram berada di Kabupaten. Untuk komoditi ikan bandeng, harga hari ini yaitu Rp36.900 per kilogram. Harga terendah Rp27.000 per kilogram berada di Kabupaten Wajo, dan harga tertinggi Rp60.000 per kilogram berada di Sidenan Pasang. Untuk komoditi garam halus beriodium, harga hari ini yaitu Rp10.200 per kilogram, dan harga terendah yaitu Rp6.600 per kilogram berada di Kabupaten Bulak Timur, dan harga tertinggi Rp14.000 per kilogram berada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok subsidi di 24 kabupaten kota provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu Standar Harga Pangan Badan Pangan Nasional yang bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 kabupaten kota Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nuraini atas informasi pasarnya untuk edisi hari ini. Baik pendengar, bersama saya Irsan Saputra masih akan terus menemani Anda dalam perjumpaan kami, dan tepat jam 9 nanti kami akan coba untuk menghadirkan narasumber untuk Anda dengan topik Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di tengah tantangan defisit anggaran. Yang insya Allah akan bersama kita ada pengamat olahraga Bapak Dr. Haji Muhammad Dahlan Aubakar M.Hum yang akan menemani kita, dan juga bersama dengan Sekretaris Umum Aquatic Indonesia Sulsel Bapak Agus Ismail yang akan kami coba untuk bisa terkoneksi bersama dengan dua narasumber nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

0: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
1: Iya pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
0: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
1: Lah masa sih pak, ini ditumpukin bumbu, asam, garam, pasti enak pak kalau dimakan pak. Sayang kalau dibuang pak.
0: Ya ampun ibu, ibu lihat nih sayurnya nih, udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh bu, ini udah berbau busuk bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri bu, dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
1: Oh gitu ya pak, kayaknya ibu harus teliti lagi pak, ngecek makanan di rumah kita ya pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud. Pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitik beratkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan, serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Jika Anda mendapat informasi yang sama, jangan langsung percaya, karena hal tersebut adalah kekeliruan informasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: ...94.4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, pukul 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Tengah. Di hari ini, Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Ersan Saputra menemani Anda dalam Dialog Makassar pagi ini. Mendengar, mengobrol seputar tentang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di tengah tantangan defisit anggaran. Bersama dengan narasumber kita yang pertama, bersama dengan Bapak Dr. Haji Muhammad Dahlan Aubakar M.Hum. Beliau seorang pengamat olahraga yang saat ini telah terkoneksi bersama kami di line telepon. Kita menyapa beliau terlebih dahulu, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dahlan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Iya, bagaimana kabar di pagi hari ini, Pak? Sehat-sehat ya?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Nah, Pak Dahlan, mengobrol sebentar tentang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov di tengah tantangan defisit anggaran. Ini adalah pekan olahraga yang cukup ditunggu di Sulawesi Selatan, terutama untuk atlet-atlet. Tapi dengan defisit anggaran yang dimiliki, adanya pembatasan-pembatasan lainnya. Nah, bagaimana akhirnya Anda melihat ini nih, Pak Dahlan? Apakah akhirnya Porprov mungkin harus ditunda atau mungkin bisa dilaksanakan dengan berbagai ketentuan? Bagaimana menurut Tabe?
4: Iya, ini kan ini adalah dapat dikatakan sebagai satu kegiatan yang wajib dilakukan menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional. Sekarang beberapa provinsi di Indonesia siap-siap untuk menyelenggarakan Porprov ya. Yang saya tahu itu kemarin saya dengar di melalui RRI Jawa Tengah sudah mulai melaksanakan Oktober ini. Kaltara November daerah-daerah itu berlomba untuk mempersiapkan Porprov sebagai ajang untuk mencari atlet yang akan mewakili provinsi masing-masing menjelang PON yang akan datang di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, kalau misalnya Sulawesi Selatan masih berkutat dengan urusan anggarannya, memang kita pahami bahwa anggaran sekarang kan penuh, sedang dilanda efisiensi ya. Belum lagi masalah apa transfer uang ke daerah TKD itu juga dipangkas sampai 30% ya. Tapi karena kegiatan Porprov ini kan itu rutin dari tahun ke tahun sejak dahulu kala ini, dalam tanda petik ya, mestinya itu menjadi perhatian pemerintah yang tidak boleh diabaikan. Maksud saya bahwa merupakan program nasional 4 tahun sekali ya. Maka sejak awal itu kan harus dipersiapkan dari segi anggaran dicicil sedikit-sedikit lah. Karena kasihan ini kan ajang bagi setiap daerah untuk menampilkan prestasi terbaik bagi para atletnya. Jadi sayang sekali ini pesta yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Kalau yang lain saya kira itu kan pesta-pesta elitis saja hanya tertentu. Tapi ini olahraga, ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian juga ya merupakan sumber terjadinya perputaran ekonomi daerah sebagai terutama di lokasi atau sebagai daerah yang melaksanakan Porprov tuan rumah kan pengusaha Bone dan Wajo pada tahun ini ya. Jadi saya berharap bahwa bagaimanapun caranya mohon pemerintah daerah provinsi untuk memikirkan bagaimana Porprov ini bisa berjalan. Saya kira seperti itu dulu.
1: Baik. Nah, Pak Dahlan, apakah ada dampak yang akan diterima oleh daerah jika Porprov ini tidak mungkin akan ditunda atau mungkin tidak jadi dilaksanakan dengan alasan-alasan tertentu? Apa dampak yang diterima oleh daerah?
4: Iya. Yang jelas oleh Provinsi Sulawesi Selatan bahwa masa persiapan para atlet untuk ke PON itu makin sempit ya. PON NTB, NTT kan penetapan 2028. Nah, kita masih berhitung satu tahun lagi untuk menggembleng atlet ya. Belum lagi nanti persoalan dalam matematika. Nah, itu jadi setelah PORPRO, kita tidak langsung para atlet itu ditarik masuk untuk melakukan latihan, tapi mungkin pengurus provinsi akan melakukan pertemuan dengan koni-koni kabupaten kota untuk membahas bagaimana merancang satu yang pemusatan latihan dan sebagainya. Dan itu ada proses yang harus dilewati. Sehingga kalau misalnya PORPRO ditunda, maka jadwal yang sudah tersusun sebelumnya oleh KONI itu akan berubah lagi. Nanti ujung-ujungnya kita menjelang pelaksanaan PON tidak siap karena waktu kita belum cukup waktu untuk TC dan sebagainya. Dan ini merugikan para atlet. Apalagi kita sudah maklumi bahwa atlet-atlet andalan kita itu kan sudah banyak yang hilang. Ya, katakanlah misalnya si Erwin Rahmat Abdullah yang baru-baru ini meraih 2 medali emas di Asian Games, itu kan sudah pindah ke Jawa Timur. Nah, jadi kita mau mengharapkan peringkat apa ke depan nanti. Sementara saya lihat pengurus KONI yang baru menggadang-gadang peringkat 5, itu kan sebuah utopia, sebuah impian yang terpikir sama dengan yang lalu juga sama ya, itu saya kira ya.
1: Baik, nah kalau secara aturan sendiri nih Pak Dahlan, bagaimana sebenarnya anggaran? Sebelumnya rekan reporter kami sempat mewawancarai beberapa pihak dan salah satunya dari pihak KONI juga. Ini bahkan ada isu yang menyatakan bahwa bisa jadi mereka tidak jadi ikut. Ada beberapa cabur mungkin yang akan mundur karena defisit anggaran tersebut yang memang takutnya beban biaya juga akan dibebankan kepada cabur-cabur tersebut. Nah, sebenarnya ini tanggung jawabnya seperti apa dan bagaimana pembagian anggarannya sendiri sebenarnya itu Pak Dahlan Tabe?
4: Rekan olahraga provinsi adalah gawenya pemerintah provinsi. Itu intinya. Hanya sebagai pelaksana. Adalah lucu kalau misalnya kepada cabang-cabang olahraga di bidang itu. Dari tahun ke tahun itu PORPROV itu adalah kegiatannya Pemprov yang pelaksanaan dimandatkan kepada pengurus KONI. Iya. Jadi dan tambah lucu lagi misalnya kalau pengurus-pengurus cabang olahraga yang diberikan beban untuk menalangi dana seperti itu. Ya, karena sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 yang revisi dari Undang-Undang sebelumnya nomor 3 tahun 2005 itu ya. Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 itu revisi. Itu secara hierarkis biaya pelaksanaan kegiatan olahraga itu ditanggung secara berjenjang. Tingkat nasional oleh APBN, tingkat provinsi, APBD provinsi, tingkat kabupaten kota ditanggung oleh APBD kabupaten kota. Itu sudah jelas itu. Jadi itu tuntutan undang-undang. Hanya memang selama ini kan, ya jangankan undang-undang olahraga seperti itu, undang-undang lain kan dilanggar.

0: hajat yang sebenarnya merupakan hajat pemerintah provinsi. Iya.
1: Baik.
0: Itu sayang sekali itu.
1: Nah, berarti kekhawatiran dari pengurus cabur ini juga cukup masuk akal berarti ya, Pak Dahlan ya?
0: Iya, karena mereka sudah tahu semua ini topros itu hajat pemerintah provinsi. Iya, pengurus cabur itu adalah peserta partisipannya. Poni sebagai penyelenggara, tapi dananya semua dari provinsi. Itu mekanismenya seperti itu. Dari tahun ke tahun itu. Iya. Dari tahun ke tahun. Ya, cuma memang pelaksananya sekarang kan ada perubahan. Penganggaran itu kan mekanisme anggaran kan melalui dispora. Makanya ya mekanismenya ke situ sehingga KONI itu agak susah merancang program karena mereka kan tidak tahu berapa anggaran yang mereka peroleh, ya. Karena juga harus lihat dispora. Apalagi dalam prof ini kan ada beberapa bagian yang diambil dispora, misalnya menangani seragam, pakaian dan macam-macam. Sama juga seperti waktu PON kan, banyak hampir separuh itu dikelola oleh dispora hanya untuk kepentingan seragam dan sebagainya, non prestatif ya.
1: Gitu. Oke. Nah, ini kan sebenarnya event setiap 4 tahunan. Jadi yang harusnya sudah terbiasa dan harusnya sudah ada polanya nih, Pak. Nah, menurut pandangannya Pak Dahlan sendiri, sebenarnya apa yang akhirnya membuat kita sering sekali terkendala seputar tentang anggaran di setiap adanya pelaksanaan porprov ini nih, Pak?
0: Ya, porprov ini adalah kegiatan sudah lama sekali ini. Sekarang kan kalau nggak sekarang ini sudah yang ke 17-9, mungkin udah 19 ini ya, kalau nggak salah. Kalau bukan 20 ini. Jadi bayangkan sudah 40 tahun ini porprov dilaksanakan, dulu namanya Porda. Dan sudah rutin, sudah 4 tahun. Jadi sirkus pelaksananya sudah seperti itu, bakunya. Yang berbeda cuma pengelolanya. Dan juga pemerintah yang menjadi penguasa. Jadi mestinya itu kan, ya, anggaran mengenai porprov ini sudah sejak begitu selesai porprov sebelumnya itu sudah mulai disiapkan, ya, dikitil ya sedikit demi sedikit kan. Nah, persoalannya adalah bahwa dana itu kan tidak bisa disimpan, tidak sama seperti dulu. Poni masih bisa menyimpan dana untuk kepentingan program berikutnya misalnya. Ya, karena sekarang kan tidak boleh ada silpa ya. Nah, ini. Jadi saya kira kalau kemudian nanti Prof gagal melaksanakan Prof ini gara-gara pendanaan itu, saya kira malapetaka olahraga di Sulawesi Selatan terjadi dalam sejarah.
1: Wah. Sampai ya. Dilabeli malapetaka begitu ya, Pak ya.
0: Iya, karena belum terjadi. Kalau misalnya pekan olahraga provinsi tidak dilaksanakan, karena itu sudah rutin.
1: Iya. Yeah.
0: Sudah berputar rutin tiap 4 tahun, hanya beda bulan saja yang. Karena pengurus KONI dan cabur-cabur itu sudah tahu tahun sekian korporasi sudah berlangsung. Itu.
1: Baik.
0: Jadi agenda rutin itu sama dengan PON.
1: Berarti memang para atlet dan juga KONI ini sudah memahami alur-alurnya sehingga sudah mempersiapkan. Dan jika gagal, artinya apa yang mereka sudah siapkan itu semuanya akan sia-sia.

0: Iya. Nah, disitulah yang yang menyebabkan lahirnya ketidakpuasan atlet sehingga banyak yang membidik daerah lain. Masa-masa rawan bagi para atlet kita untuk dibidik oleh daerah lain. Terutama daerah penyelenggara, tuan rumah.
1: Iya. Yeah.
0: Pasti itu. Ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Semua tidak mau pasti dia bidik. Ya. Siapa yang tidak mau? Daripada saya lentang-lantung tidak ikut pon di daerah sendiri, lebih dia menerima di daerah lain. Itu sudah bukan cerita baru, dari itu cerita dari pon ke pon. Bahkan dulu waktu saya jadi pengurus, ya ada atlet kita yang Apollo Air dibujuk oleh tuan rumah Papua, kita lepas saja. Kebetulan saya yang tanda tangan, ya saya tanya pengurus, gimana ini atlet kita? Kita tidak ikut Polo Air, Pak, karena tidak ada anggaran. Pratonnya tidak ikut karena tidak ada anggaran. Jadi ini ada permintaan Papua, ya kasihan atletnya, kita tahan, tidak ada gunanya. Saya konsultasi dan pengurus ketua bidang. Ya, mau dia apa? Jangan korbankan atlet, dia juga mau hidup.
1: Jadi akhirnya dilepas untuk provinsi dilepas. Lain.
0: Provinsi lain. Mau dia apa?
1: Jadi artinya
0: sebenarnya juga dia tidak ikut.
1: Iya. Jadi artinya sebenarnya kita punya banyak potensi-potensi, cuman karena hal-hal yang seperti ini bisa membuat bibit-bibit emas kita akhirnya pindah ke provinsi lain, dan ini kerugian tentunya bagi Sulawesi Selatan.
0: Iya, jadi ini kerugian. Kita yang membibit, orang lain yang dapat. Ya, kita yang semai,
1: iya.
0: Orang lain yang tanam.
1: Mm-mm.
0: Itu kan dari dulu itu sebenarnya.
1: Oke.
0: Okay. Iya saja Erwin sudah pindah.
1: Mm-mm.
0: Ke Jawa Timur kan.
1: Iya.
0: Nasional di waktu Asian Games dia dapat medali emas, memecahkan rekor dunia lagi.
1: Iya.
0: Kita hanya jadi penonton. Ya, orang-orang angkat besi di sini, ya ibaratkan saya bayangkan dia memandang itu Erwin Babek yang 100 kilogram itu, ya dengan mata sendu.
1: Mm-mm.
0: Karena dia bukan lagi atlet Sulawesi Selatan, Jawa Timur yang punya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan. Ini kan dari tahun ini yang terjadi seperti ini. Ya, meskipun nanti setelah pulang memperkuat di sana, habis itu mereka kembali lagi ke sini.
1: Mm-hmm.
0: Ya, kalau di sini nanti lagi lari lagi ke sana, gitu aja terus. Jadi sebuah satu apa ya, sirkulasi apa aktivitas kadang-kadang sangat memprihatinkan bagi para pembina cabang olahraga kita, karena ya, karena kita sendiri tidak memperhatikan, artinya anak-anak lari ke daerah lain.
1: Mm-mm. Aduh, itu sangat sayang sekali.
0: Sangat disayangkan.
1: Sangat disayangkan.
0: Sangat capek dan kasihan para pembina cabang olahraga itu sudah melatih, menggembleng mereka itu bertahun-tahun, tapi ujung-ujungnya karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, mereka harus pindah.
1: Mm-mm.
0: Harus menerima tawaran dari daerah lain, ya. Mereka juga mau tinggal, ya. Mungkin tidak, ya, tidak bisa bertahan seperti ini, ya. Jadi saya kira memang selalu saya katakan di dalam berbagai perbincangan, ya. Ini dalam beberapa tahun terakhir ini persoalan olahraga di Sulawesi Selatan itu selalu membuat kita mengerut dahi, ya.
1: Iya. Ya.
0: Menurut dahi. Itu aja.
1: Baik.
0: Sayang sekali.
1: Nah, Pak Dahlan, ada tidak solusi mungkin di tengah dengan anggaran yang sangat terbatas ini, tapi porprov kita tetap jalan, ada tidak sih solusi-solusi? Karena setahu saya setiap olahraga ini kan punya standarisasi masing-masing yang tentunya harus terpenuhi juga. Jika tidak terpenuhi artinya ya tidak sesuai standar, yang tentunya untuk memenuhi standarnya ini membutuhkan anggaran juga kembali. Nah, bagaimana akhirnya solusi yang mungkin bisa diberikan Pak Dahlan?
0: Ya, kalau melihat kondisi seperti ini, saya tidak tahu berapa besar standar minimal yang layak untuk bisanya satu perprov itu harus berlangsung. Saya nggak tahu ya. Di tengah situasi yang seperti ini, mulai dari harga, mulai dari BBM yang susah, belum lagi yang lain, ya. Itu sulit dibayangkan. Iya. Ini kan bonus mawajo, ya. Ya, meskipun nanti daerah-daerah lain itu akan memperoleh manfaat ekonomis kan. Tetapi kalau yang datang juga datang dengan kantung kosong juga dia mau ngapain? Ya, artinya tidak harus kita berleha-leha ya, berhura-hura menghabiskan dana dengan tidak, tapi itu untuk kebutuhan yang wajar aja setiap hari bagi seorang atlet.
1: Iya.
0: Mereka harus extra foodingnya, ya. Kemudian masalah akomodasi dan sebagainya, transportasi dan sebagainya. Itu kan sesuatu hal yang ya, sulit dipangkas itu. Kebutuhan-kebutuhan yang memang sudah melekat pada setiap kegiatan program.
1: Nah,
0: jadi saya juga bingung bagaimana caranya Poni mengatasi itu. Persoalannya kita di sini kan belum tidak begitu cukup banyak perusahaan besar yang bisa menjadi sponsor.
1: Sponsor ada, betul.
0: Ya, dua ya, Tonasa sama Ale. Ya, Bosowa. Tapi perusahaan-perusahaan ini juga punya apa?
1: Keterbatasan.
0: Organisasi olahraga yang ditanggung. Ya, Tonasa ada renang dia tangan. Ya, di Vale mungkin pasti jelas dia bantu Kalimantan Timur sebagai wilayah apa dia beroperasi kan.
1: Iya.
0: Nah, kalau Bosowa sekarang sudah susah karena dia harus menalangi PSM. Tentu saja biayanya tidak
1: sedikit.
0: Murah itu, tidak sedikit. Jadi susah kita ganggu. Ya mungkin kalau ada perusahaan-perusahaan kecil. Ya. Kalau dulu pengalaman saya waktu pengurus KONI itu menjelang seperti ini kan pemerintah provinsi mengadakan pertemuan dengan stakeholder terutama dari kalangan pengusaha untuk menggalang dana bagi pelaksanaan suatu kegiatan provinsi yang cukup besar seperti POPRO. Ya. Tapi sekarang kan tidak ada. Nah, itu juga memang harus adanya sinergi yang bagus antara KONI dengan Pempro. Tapi sekarang kan berita-berita kegiatannya KONI juga tidak pernah saya baca di media. Melenten. Itu karena yang menangani KONI kan orang politik. Ini sayang. Saya sudah membayangkan ini makin ke belakang KONI ini setelah meninggal Pak Elon Chandra. Kasihan. Kalau di kantor KONI itu sepi. Saya tanya pengurus yang ini gimana pengurus kegiatan KONI. Kasihan.
1: Masih banyak PR berarti ini padahalannya.
0: Banyak sekali
1: PR yang harus dilakukan. Terakhir mungkin Pak, di ujung perjumpaan kita, mungkin closing statement yang bisa diberikan dari seorang Bapak Dr. Haji Muhammad Dahlan Aubakar M.Hum selaku pengamat olahraga kepada pendengar-pendengar kita di topik kita kali ini. Silakan.
0: Ya, saya berharap bahwa pihak KONI terus ya membujuk pemerintah provinsi untuk menyelamatkan provinsi ini supaya tetap berlangsung. kalau perlu juga pemerintah kabupaten kota ya tuan rumah ya, bersama dengan pengurus KONI untuk melakukan audiensi dengan provinsi ya, karena prof ini tidak boleh menyeberang tahun depan, karena tahun depan itu sudah mulai persiapan dengan prapon. Itu prapon itu biasanya awal kira-kira Maret April udah mulai, itu sudah mulai. Jadi memang ini tahun-tahun waktu yang tepat ya, bulan-bulan yang tepat untuk penyelenggaraan popro ya. Jadi menjelang pergantian tahun, pengurus KONI bisa mengundang seluruh cabur itu untuk persiapan pelaksanaan menghadapi prapon. Nanti prapon lagi itu yang krusial lagi, karena di situ memerlukan biaya untuk pengiriman atlet. Nah, kalau dia tidak ikut prapon, ya sudahlah, dia tidak bisa jadi ikut serta pon. Iya, itu lebih krusial lagi kalau misalnya kita tidak ikut prapon, kan itu menjadi ajang kualifikasi
1: untuk masuk ke pon ya,
0: kualifikasi pon ya. Jadi itu biasa ada beberapa cabur yang melaksanakan beberapa kali, 1-2 kali untuk menilai peserta yang layak ikut itu ya.
1: Baik.
0: Kita berharap bahwa selasu pemerintah provinsi mencarikan solusi terbaik lah.
1: Amin.
0: Jangan sampai anak-anak bangsa ini dikorbankan karena persoalan anggarannya.
1: Baik.
0: Ya memang kita tahu efisiensi, tapi bagaimanapun harus diusahakan, karena ini merupakan hajat yang melibatkan seluruh aspek manusia dan kebanggaan manusia Sulawesi Selatan.
1: Baik.
0: Saya lihat seperti itu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Dahlan atas waktu dan juga kesempatannya di pagi hari ini untuk bisa menyampaikan bagaimana pekan olahraga provinsi di tengah tantangan defisit anggaran. Kita pamit kalau begitu Pak Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat tengah tantangan defisit anggaran. Kita pamit kalau begitu Pak Dahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik pendengar, berikutnya masih ada narasumber kita lainnya bersama dengan Sekretaris Umum Akuatik Indonesia Sulawesi Selatan Bapak Agus Ismail. Tapi kita rehat sejenak, setelah ini baru kita akan kembali bisa ngobrol bersama dengan narasumber kita yang kedua.

Makassar pagi ini. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Salsa, lihat ini. Ada teman kita yang baru upload foto. Kayaknya seru deh kalau aku kasih komentar yang sedikit menyindir.
1: Fatihah, jangan. Komentar seperti itu bisa saja membuat dia tersinggung.
0: Ah, santai saja. Aku kan cuma bercanda. Lagi pula, itu hanya sebuah komentar.
1: Justru karena hanya komentar, kita sering lupa kalau ada perasaan seseorang di balik layar.
0: Memangnya, komentar seperti itu bisa berdampak besar ya baginya?
1: Tentu. Kata-kata yang kamu tulis di media sosial dapat dilihat banyak orang dan bisa membuat seseorang merasa malu, tertekan, atau kehilangan kepercayaan diri.
0: Tapi, aku tidak bermaksud untuk menyakitinya. Aku kan hanya bercanda.
1: Aku tahu, niat kamu mungkin bercanda. Tetapi orang lain belum tentu menerimanya sebagai candaan. Bisa saja hatinya terluka hanya dengan membaca komentar yang kamu berikan.
0: Berarti kita harus lebih hati-hati ya sebelum berkomentar.
1: Benar, sebelum mengetik, pikirkan terlebih dahulu apakah komentar tersebut pantas untuk disampaikan.
0: Ya sudahlah, aku hapus saja. Ternyata menggunakan media sosial juga harus punya etika ya.
1: Betul, kita tetap boleh berpendapat, tetapi sampaikan dengan sopan dan bertanggung jawab.
2: Berpikir sebelum mengetik, bijak bermedia sosial.
3: Jempolmu, tanggung jawabmu.
4: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pendengar, kita tengah tersambung di line telepon WhatsApp bersama dengan narasumber kita, Bapak Agus Ismail, selaku Sekretaris Umum Aquatic Indonesia Sulawesi Selatan. Kita coba menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana kabarnya nih Pak? Sehat-sehat JKD?
5: Ya Alhamdulillah sehat-sehat.
4: Alhamdulillah.
5: Ini lagi di kolam renang ini.
4: Lagi di kolam renang, waduh agak jauh nih Pak. Nanti handphonenya nyemplung juga nih.
5: Sehat-sehat.
4: Baik, bagus. Pekan olahraga provinsi di tengah tantangan defisit anggaran. Tapi sebelum masuk ke tema ini, saya pengen mungkin nanya dulu deh. Bagaimana dengan aquatic sendiri untuk Porprov di 2026 ini? Apakah sudah ada persiapan-persiapan atau sudah sampai mana nih Pak?
5: Iya baik, sampai per hari ini untuk persiapan baik dalam hal koordinasi dengan pihak tuan rumah dalam rangka penyiapan venue-nya ini, kami ini sudah melakukan visitasi 4 kali ke sana dengan secara mandiri, yang tujuannya adalah kita ingin kegiatan ini, Porprov ini khususnya cabang olahraga renang berjalan sesuai dengan rule aquatic sendiri. Jadi ya kegilaan kami teman-teman pembina di renang sampai rela kita sampai 4 kali ke sana untuk bolak-balik memperhatikan penyiapannya. Kemudian ini sekarang lagi tahap entry konfirmasi kesiapan 20 kabupaten kota yang akan mengikuti kegiatan cabang olahraga renang. Besok terakhir entry melapor check-in awal bahwa berapa jumlah atlet yang mereka turunkan, karena kami mendapat informasi juga bahwa yang lolos Porprov itu ada yang mengikutkan semua, ada yang tidak, karena ya mungkin sesuatu dan lain hal ya, intinya ya mungkin keterbatasan anggaran juga seperti itu.
4: Baik, nah mengobrol tentang keterbatasan anggaran, nah bagaimana dengan cabang akuatik sendiri Pak? Ini apakah sedikit terdampak juga atau mungkin ada strategi tertentu yang mungkin sudah disiapkan oleh tim akuatik Indonesia Sulsel sendiri nih Pak?
5: Iya, pertama bahwa melalui ketua umum kami sendiri, salah satu itu hasil dampak ini adalah kita sementara membuat namanya sistem semi otomatik yang mengurangi jumlah orang yang terlibat di dalamnya, sehingga kita berharap bahwa semi otomatik ini adalah bisa kita gunakan di Porprov nantinya, terlepas dari kegiatan yang kena renang ini bukan membutuhkan wasit 10-20 orang, tetapi kalau kita mengacu kepada rule mestinya pinjai pun kita menggunakan orang itu 120.
4: Wah.
5: Tetapi karena keterbatasan anggaran yang disampaikan, saya menyampaikan kepada bidang perwasitan dikurangi karena kita sudah ada alat tim yang akan kita launching. Jadi ujungnya itu adalah 75 orang. Nah, di daerah angka 75 orang ini kita sudah dapat konfirmasi pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal melalui Dispora Provinsi bahwa kita sudah disebutkan mendapatkan anggaran yang menurut kami waktu kami dikonfirmasi kami mengatakan kami dengarkan angka itu kemudian kami melaporkan ke ketua umum kami dan bagaimana ketanggupan teman-teman dibawa dengan angka seperti itu. Nah, setelah kita melakukan perhitungan dan pengalian, ingin sangat jauh dari apa yang kita harapkan karena angka itu harus menanggulangi semua mulai dari biaya penginapan, biaya makan, biaya baju, dan di luar sama dengan biaya honorarium teman-teman wasit. Seperti itu, Pak.
4: Baik. Nah, adanya strategi-strategi tersebut dan juga kan sudah disebutkan berapa anggaran yang akan dikelola. Terus juga walaupun mungkin sulit dan akhirnya adalah beberapa strategi yang dipikirkan. Nah, bagaimana dengan atlet-atlet sendiri nih, Pak? Dengan kesiapan atletnya, terus juga kesiapan anggaran dan sebagainya, terutama di koni-koni yang ada di daerah nantinya. Ini apakah mendapat jatah yang sama atau beda-beda semuanya nantinya?
5: Ini kan mengenai tentang kesiapan atlet, banyak setelah ada berita yang tersebar kemana-mana 1-2 hari ini, banyak teman-teman pelatih mengkonfirmasi sama saya, yang intinya ya silakan teman-teman fokus latihan, bukan urusannya teman-teman pelatih bahwa ini bagaimana, tetapi kita di provinsi sementara berusaha bagaimana ini bisa terlaksana. Jadi yang kami perhatikan pembina itu yang kita lihat adalah bagaimana teman-teman pelatih dalam rangka membina atletnya tetap fokus. Jadi tidak usah pikirkan berita yang tersebar kemana-mana. Iya. Kemudian jumlah ada kabupaten yang kemarin melapor tidak ikut, tetapi saya lihat ada lagi yang mengkonfirmasi. Bahkan saking gilanya ini mereka akan jalan secara mandiri barangkali karena itu merupakan prestise lah buat anaknya mereka.
4: Wah, bahkan sampai ini ya rela secara mandiri ya untuk bisa meraih dan juga mencoba kesempatan ini karena memang ini salah satu jembatan untuk bisa naik ke step berikutnya.
5: Iya, betul-betul.
4: Baik. Nah, Pak Agus, bagaimana akhirnya respon dari koni-koni sendiri nih, Pak, tentang adanya isu-isu seputar tentang defisit anggaran ini sampai saat yang mungkin Pak Agus dapatkan informasinya? Apakah sudah ada yang memang menyatakan akan mengundurkan diri atau seperti apa nih, Pak?
5: Melalui saya tidak membahas cabang-cabang olahraga yang lain, tetapi yang pasti kami secara organisasi sudah mengirim surat ke Dispora Provinsi Selatan, tembusan ke KONI bahwa dan isinya inti dari isinya menyampaikan bahwa ketika anggaran itu tetap segitu maka kami tidak akan sanggup melaksanakan kegiatan porpop apalagi diberikan jatuh waktu harus segini hari dan apa, jadi kita sudah hitung akan sangat kesulitan. Jadi kami ini sudah membuat surat resmi kepada Dispora dan tembusan KONI. Jadi kami berjalan bukan atas nama pribadi, bukan atas nama sindikal delegat, tetapi secara organisasi kami menyurat.
4: Okay.
5: Seperti itu.
4: Nah, baik. Nah, sebelumnya kita juga sempat mengobrol bersama dengan pengamat olahraga, bersama dengan Pak Dr. Haji Muhammad Dahlan Aubakar M.Hum. Beliau sempat menyatakan bahwa beliau berharap agar para pengurus ini bisa melobi dan juga mendorong lah agar porprov ini tetap bisa terlaksana. karena akhirnya kasihan atlet-atletnya. Dan kita juga sudah punya banyak bibit-bibit yang harusnya bisa jadi emas di wilayahnya kita, tapi harus berpindah ke provinsi lain karena alasan klasik ini. Nah, bagaimana kita lihat akhirnya nih, Pak Agus, apakah ada sinyal-sinyal positif bahwa ini masih akan bisa terlaksana dengan baik?
5: Kalau saya melihat secara kasat mata, ya ini kan bukan lagi tentang persoalan akuatik, tetapi persoalan semua hampir semua cabang olahraga.
4: Betul, iya.
5: Tetapi ada di satu sisi bahwa penyebaran anggaran itu saya anggap memang merata, tetapi tidak proporsional. Artinya bahwa ada cabang olahraga yang memang tidak membutuhkan jumlah wasit yang banyak. Ada juga cabang olahraga yang membutuhkan wasit yang banyak, sehingga ini menjadi bahan-bahan rasionalisasi, sehingga ini kita bisa real mainnya seperti itu. Dan kami berharap bahwa ada efek-efek yang positif lah setelah kami menyampaikan surat resminya kepada Dikpura. Bagaimana tanggapan dari apa yang kami sudah kirimkan. Jadi kalau tentang adanya informasi atlet yang berpindah itu, dan bahkan di akuatik sendiri pun itu kencang suaranya, khususnya pada cabang renang artistik. Tetapi kami tahu bahwa teman-teman pelatih pembina masih tetap berkomitmen dengan adanya Porkop ini, dan untuk tetap membela Sulawesi Selatan. Ini dikarenakan karena ketua umum kami mensupport dalam hal pembinaan dan tetap bertahan di Sulawesi Selatan. Tetapi kami harap bahwa kegiatan Porkop ini adalah kegiatannya pemerintah, sehingga jangan lagi dibebankan kepada ketua Pemprov untuk membiayai. Karena kalau kegiatan multi single event, ya mau berapapun, kayak itu tanggung jawabnya. Persoalannya adalah ketika kita yang melaksanakan kegiatan, kita tidak dibantu. Nah, giliran Pemprov atau Dikpura melaksanakan Porkop ini dalam hal penganggarannya, diminta ketua membantu. Nah, ini kan agak lucu juga, saya rasa sih. Seperti itu. Dan kami menyampaikan, saya ulangi bahwa dalam hal ini akuatik Selatan, kami ini untuk mengurangi jumlah wasit, maka kami meluncurkan sistem waktu timing semi otomatik yang akan kami rencananya akan launching pada saat Porprov nantinya. Dan ini lagi tahap uji coba, dan itu adalah hasil dari teman-teman bidang perwasitan dan bidang IT untuk menunjukkan itu, dan dibiaya oleh ketua umum kami supaya ke depan ini bisa jumlah wasit tidak terlalu banyak. Dan itulah saya anggap itu merupakan bantuan juga, dan dalam meluncurkan sistem itu kan bukan biaya yang sedikit juga untuk sampai dimunculkan itu alat tersebut. Gitu, Pak.
4: Baik, terakhir nih Pak Agus, closing statement apa mungkin yang ingin disampaikan kepada pendengar-pendengar kita, atau mungkin juga kepada pemerintah provinsi, terutama tentang Porprov di tengah tantangan defisit anggaran kita kali ini, Tabe?
5: Ya, kita berharap bahwa Porprov ini tetap berjalan, tetapi kita saling memahami apa yang menjadi tupoksi kita. Jadi ini bukan saling menyalahkan, tetapi kami harap kita duduk bersama mencari solusi dan bagaimana supaya ini tetap berjalan. Kami pun menganggap yang kami pikir adalah anak-anak. Yang di luar dari itu kami tidak pikir, karena kami pun di provinsi akuatik berjalan dan tidak, itu yang kasihan sebenarnya atlet yang sudah berlatih selama kurang lebih setahun dalam setelah selesai babak kualifikasi. Sangat disayangkan kalau tidak, tetapi terlepas dari itu kita butuh mental juga untuk melihat kondisi di bawah, dengan bukan menggelontorkan anggaran sebesar, bahkan lebih kecil dari babak kualifikasi. Nah, babak kualifikasi kan agak data sedikit pas Porprov di agak rendah lagi. Nah itu kan kalau di babak kualifikasi kemarin kan kita di Makassar tuan rumah, tidak ada lagi pengeluaran makan malam, tidak ada lagi pengeluaran biaya nginap. Nah kalau di daerah kan harus nginap, kita harus sewa tempat, harus menyiapkan teman-teman konsumsinya 1x3 seperti itu. Jadi kami berharap bahwa mari kita duduk bersama mencari solusi yang terbaik untuk bagaimana olahraga Sulawesi Selatan. Dan pasti saya yakin dan percaya pemerintah Sulawesi Selatan dalam hal ini Dispora mudah-mudahan mendengar kegiatan ini tetap berjalan sesuai dengan rule. Dan saya yakin juga dalam hal ini Dispora tidak akan tinggal diam melihat situasi ini di beberapa cabang olahraga yang sudah mengeluarkan tersebar di mana-mana beritanya. Demikian Pak.
4: Baik, terima kasih banyak Pak Agus Ismail atas waktu yang sudah diluangkan untuk bisa menjelaskan bagaimana kondisi persiapan Porprov terutama bagian akuatik ini sendiri. Kita pamit undur diri dalam dialog kita di pagi hari ini Pak Agus, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikianlah dialog Makassar pagi ini bersama dengan kedua narasumber kita. Terima kasih banyak untuk Anda yang telah mendengarkan. Berikutnya ada rekan saya, Arvan Yusri, yang akan menemani Anda di Halo RRI dari jam 10 sampai jam 11. Saya Ersan Saputra, pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
8: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
7: Ini sedotan bambu?
8: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
7: Ngurusin ginian ribet gak sih?
8: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
7: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
8: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
9: Makassar pagi ini.
6: Pro 1 RRI Makassar. Selain bisa Anda dengarkan melalui frekuensi FM 94,4 dan AM di 1359, Anda juga dapat mendengarkan melalui pemancar relay kami di berbagai daerah. Di Sinjai pada FM 88,8, di Palopo pada FM 101,1, di Parepare pada FM 98,7, di Bantaeng pada FM 99,0, di Toraja pada FM 90,6, dan di Nrekang pada FM 95,5. Dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone-nya. Siang ini gimana kabarnya? Jumat barokahnya jalan gak nih? Jangan sampai lupa ya. Oke, di hari ini kita buka line telepon 082133339440. Ada beberapa catatan nih ya yang sudah masuk. Ada Pak Iwan, Pak Sakir di Bone, Pak Iwan di Parepare, Pak Sakir di Bone, Pak Aldi di Pinrang, yang mana kemarin masih belum dijawab nih ya, terkait antrian solar yang masih terjadi, kemudian kondisi pemadaman listrik yang masih terjadi juga ya di wilayah Parepare dan Pinrang, kemudian di Bone mengabarkan terkait jembatan rusak ya di antara desa Buli dan desa Patimpe ya. Kemudian Pak Aldi tadi pemadaman listrik, antrian panjang di SPBU juga nih. Dan permohonannya adalah mudah-mudahan ada damkar nih katanya. Damkar yang standby di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, dikarenakan rawannya kejadian peristiwa kebakaran di wilayah tersebut. Tapi sayang kita belum ini Pak, kita bersama Pak Hari Purnomo nih selaku pengarah acaranya Halo RRI hari ini. Ya, belum bisa tersambung karena yang memberikan jawaban ini sekiranya langsung dari dinas terkait ya. Baik, namun kita tetap buka bila mana pendengar atau pemirsa yang nonton juga melalui kanal YouTube Rosateri Makassar pagi ini atau siang ini bisa bergabung di 082133339440. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi, waduh baru saja tadi ya, dibacakan ini.
1: Saya lagi di kantor Camat Lembang sekarang ini.
0: Oh.
1: Ada pelayanan samsat dari Pinrang.
0: Wih.
1: Bayaran pajak ya.
0: Pajak. Ah, ya, lagi pajak. Ada pemutihan denda tuh Pak ya.
1: Pelayanan di luar kantor dinas ya, ada di aula.
0: Lagi ada lagi ada pemutihan pajak kayaknya nih Pak programnya.
1: Iya, sepertinya begitu.
0: Dimanfaatkan Pak. Ada, luar biasa itu.
1: Iya. Sepertinya begitu, pemutihan pajak.
0: Iya. Ya. Karena kemarin Mbak Herma Lasari gitu ya. Ada menunaikan pajak kendaraan bermotornya yang tertunggak 1 tahun, dapat pemotongan luar biasa gitu ya.
1: Yang ada kebakaran di
0: ada peristiwa kebakaran juga nih lagi.
1: Masih di awalnya itu dari desa Benteng Parepa terus menyebar ke dusun kelurahan Benteng.
0: Kebakaran apa nih Pak? Lahan Benteng atau kebakaran lahan atau hutan nih Pak? Iya.
1: Kebakaran lahan.
0: Oh lahan.
1: Di Kelurahan Beteng, Desa Benteng Parepa ada juga. Di Kecamatan.
0: Iya. Tapi sudah teratasi Pak?
1: Teratasi sih kalau pemadam itu kan tidak bisa jangkau ke kita. Kebakaran itu adalah hutan.
0: Nggak bisa ya.
1: Kalau
0: jadi
1: lahan, ya masih bisa dijangkau. Itu pun setengah mati ya.
0: Jadi masyarakat bergotong royong?
1: Iya. Mau membantu dengan memakai alat seadanya, ember dan sebagainya.
0: Itu dikarenakan apa sih Pak? Apakah pembukaan lahan oleh masyarakat atau memang karena situasi cuaca?
1: Mungkin juga karena memang saya di kebun terus babat rumput terus ada saja menyala di ke asap di sekitar kebun saya. Saya bilang ini bukan pengaruh rokok ini saya bilang.
0: Bukan ya karena potong rokok gitu ya?
1: Terbakar karena saking panasnya.
0: Saking panasnya gitu ya.
1: Belum lagi antrian masih di bawah sini di SPBU pengapar masih antrian panjang ini.
0: Betul.
1: Sudah diberlakukan.
0: Ganjil genap. Masih saja menumpuk. Tempat ya.
1: Juga pemadam bergilir semalam itu.
0: Oh masih ada pemadaman bergilir di situ?
1: Ya ada masih semalam sekitar jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Berapa lama durasi Pak?
1: 2 jam.
0: Dua jam. Tadinya 4 jam ya, jadinya 2 jam.
1: 2 jam. Seperti itu kondisinya.
0: Jadi Pak Aldi lagi ngurus pajak kendaraan ini?
1: Iya masih berlangsung ini baru jam 10.
0: Memang kenapa pajak kendaraannya Pak Aldi?
1: Sudah sambung pajak ya.
0: Sambung.
1: Ini kalau di sini di Kecamatan Lembang itu kalau pembayaran pajak itu Jumat dan Senin dari.
0: Oh gitu.
1: Di aula.
0: Oh maksudnya datang gitu ya? Petugasnya datang buka loket. Daripada jauh-jauh ke pusat kota, Pak ya?

0: ya kurang lebih begitu. Cuman ya kalau di kantor dinas dengan kantor di luar kantor dinas itu agak beda mungkin ya.
1: Kan lebih cepat biasanya Pak yang ya, di tempat kan, situ.
0: Iya.
1: Biasanya lebih cepat Pak Aldi kan?
0: Iya.
1: Kalau dilayani di tempat situ.
0: Iya lebih cepat.
1: Selama jaringannya mantap.
0: Di kabupaten itu jauh ya.
1: Dan ngantri, ngantrinya panjang.
0: Iya, lebih
1: jauh. Iya, dimanfaatkan Pak. Jadi memang lagi ada promo pemutihan pajak ya, denda ya.
0: Dengar begitu ya.
1: Iya, benar Pak.
0: 50%.
1: Luar biasa. Ya, teman kita kemarin
0: tingkat-tingkat kabupaten ya.
1: Mbak Air Malasari itu ya, gitu. Saya kaget, bahkan dia kaget loh. Kok saya diskonnya gede banget gitu. Yeah. Harusnya bayar 258.000, cukup dia tebus dengan 150.000. Wah, luar biasa itu. Yeah. Langsung dia sembringah gitu.
0: Pemotongan sampai 50% itu berarti 200 atau 300.
1: Betul, betul. Padahal dia setahun lebih lah pajaknya tuh. Daripada kenapa-kenapa gitu ya. Persulit mumpung ada promosi dari pemerintah ya, manfaatkan taat pajaknya.
0: Okay. Iya betul.
1: Baik, tapi mohon maaf ini Pak Aldi ya, untuk pertanyaannya kami coba tetap Pak Hari Purnomo nih selaku pengarah acara kita masih tetap menghubungi dinas terkait ya.
0: Pertanyaannya supaya ini pihak damkar ini untuk apa namanya pihak kekaran juga dari Kabupaten Cina untuk turun melihat langsung seperti apa. Karena kalau saya melaporkan ini, menyampaikan ini bukit-bukit itu tidak kelihatan, langit juga tidak biru, sudah berubah menjadi warna asap,
1: abu-abu asap.
0: Saya pantau ini di kawasan kantor camat, saya lihat ini serba
1: dan apa-apa. Bahayanya kan bisa merambat ke pemukiman Pak ya.
0: Ya sudah mulai, tapi belum, artinya asapnya belum tebal
1: masih tinggi. Iya, tambah nanti kalau ada angin lagi, aduh.
0: Ya, ya kalau ada angin kencang terus panas ya.
1: Makin besar lah.
0: Terbakar begitu ya. Pernah ada datang itu dinas kehutanan itu cuma satu kali, semuanya tiap-tiap kondisi itu harus turun. Kalau damkar ini tidak bisa, karena ini kalau hutan yang terbakar tidak bisa.
1: Iya.
0: Ya kurang lebihnya begitu ya.
1: Baik. Terima kasih Pak Aldi.
0: Oke,
1: semangat terus.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, rupanya masih terjadi ya kebakaran lahan di kawasan Lembang Pinrang ini, karena memang kekeringan yang luar biasa di sana. Entah pemicunya apa, katanya biasanya dikarenakan apa puntung rokok, ternyata bukan ya, karena memang panasnya cuaca aja yang memetik, karena memang rumput-rumput yang kering gitu ya gampang sekali tersulut. Tetap berhati-hati ya. Oke, sudah ada yang bergabung nih melalui line WhatsApp. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Iya, halo RRI, dari siapa Pak, di mana?
2: Dengan Jaya di Sopeng.
1: Pak Jaya di Sopeng. Iya, apa yang ingin Jaya disampaikan di Pak Jaya?
2: Di sini masalah air bersih nih Pak.
1: Jaya, Pak Jaya di Sopeng. Sopeng mana Pak Jaya?
2: Ya.
1: Wilayah di Sopeng di bagian mana Pak?
2: Di Kecamatan Lili Rilau, Kabupaten Sopeng Pak.
1: Lili Rilau, Kabupaten Sopeng. Oke. Terkait air bersih ya?
2: Iya, masalah air bersih dari PDAM.
1: Kenapa itu Pak?
2: Kayaknya di kampung sebelah itu mengalir airnya, tapi di tempat saya sudah 12 tahun tidak sampai airnya itu Pak.
1: 12 tahun?
2: Jadi iya, sudah lama sekali nih Pak, sudah 12 tahun, sudah 12 tahun 10 bulan ini.
1: 12 tahun belum mendapatkan layanan air bersih dari pihak PDAM setempat.
2: Iya, belum mendapatkan layanan. Jadi saya sampaikan keluhan saya kepada RRI sebagai penyambung lidah masyarakat.
1: Siap, Pak. Oke, jadi saya catat dulu Pak Jaya ini terkait PDAM selama 12 tahun ya. Belum bisa dialiri air ya. Oke, di Kecamatan Lili Rilau ya.
2: Ya, Kecamatan Lili Rilau. Desa Pelangisan, Kabupaten Sopeng.
1: Oke. Sebelumnya dari pihak PDAM, masyarakat mungkin sudah menyampaikan apa jawaban sebelumnya, Pak?
2: Ya, sudah disampaikan tidak ada tanggapannya, tidak ada perhatian sama sekali sampai sekarang ini, Pak. Padahal pipa sudah terpasang semua.
1: Pipa sudah terpasang bahkan?
2: Ya, pipa sudah terpasang semua.
1: Sampai ke rumah-rumah warga?
2: Sudah 12 tahun, 10 bulan. Menghampiri tiga periode ini tidak jalan alirnya, padahal di tangga di kampung sebelah itu mengalir alirnya, Pak.
1: Dari penjelasan apa kendala katanya, Pak? Dari sumber katanya, air kah atau
2: kalau disambung bocor?
1: Kalau disambung airnya, bocor.
2: Kampung airnya disambung.
1: Ya.
2: Jadi
1: Oke.
2: Iya.
1: Sudah kami catat ini sementara dicatat oleh Pak Hari ini selaku pengarah acaranya kita ya, keluhannya Pak Jaya nih.
2: Jadi
1: 12 tahun luar biasa itu, Pak, ya.
2: Sebagai sarana informasi bisa disampaikan, kami sebagai masyarakat kita bisa menyampaikan aspirasi kepada dari Makassar maupun di RRI pusat.
1: Siap ya. Siap, Pak. Kita ini tolong kita jembatani nanti informasinya seperti apa.
2: Bisa terjun. Ini bukan
1: kalau dari pemerintah desa dari kalau ya Pak Jaya, kalau dari pemerintah desa setempat mengupayakan atau menyampaikan informasi ini seperti apa? Kan aspirasinya masyarakat pasti
2: ya, sudah disampaikan
1: ke kecamatan atau ke desa dulu kan?
2: Tanggapi.
1: Ya, ada
2: sudah disampaikan.
1: Tapi ID pelanggan belum ada. ID pelanggan juga belum ada ya, Pak ya? Berarti ya?
2: Ya.
1: Karena memang belum teraliri, Pak.
2: Belum teraliri sudah 12 tahun, 10 bulan.
1: Yang ditanyakan ini kenapa? Kendalanya akses air itu kenapa nggak bisa, Mas? Ngalir ke desanya beliau ya. Desa apa tadi, Pak ya?
2: Desa Pelangisan, Kecamatan
1: Desa Ulangeseng.
2: Desa Palangiseng.
1: Iya, betul. Biar lebih afdol nanti lengkap datanya nih, Palangiseng ya.
2: Lamanya kita menanti, Pak, 12 tahun, 10 bulan tidak ada.
1: Jadi selama ini masyarakat setempat menggunakan apa nih, Pak?
2: Menggunakan air 1 kilo itu mengambil jauh sekali itu, Pak, banyak orang yang
1: harus beli pertandon begitu.
2: Iya, yang tinggal di sini. Iya.
1: Harus mengeluarkan biaya berapa tuh, Pak?
2: Apa?
1: Untuk beli air setandon itu dari pihak PDAM atau dari swasta nih?
2: Kalau di sini 150.000 itu satu bak.
1: Satu bak. Satu kubik. Iya.
2: 500 liter. Apa itu?
1: 500 liter. 500 liter ya. Oh, masih sedikit juga itu. 150.000. Itu yang kelola pihak swasta atau pihak PDAM, Pak?
2: Dibeli di PDAM.
1: Oh, PDAM, pihak PDAM ya. Baik. Baik. Ya, Pak Jaya, kita sudah catat. Mudah-mudahan kita bisa terhubung langsung dengan PDAM setempat untuk mendapatkan penjelasannya ya. Siap.
2: Maksudnya,
1: iya. Terima kasih, Pak Jaya.
2: Terima kasih,
1: Karpan. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu kondisi yang miris juga nih ya, kalau sampai 12 tahun ini. Pipa-pipa sudah masuk katanya nih, Pak. Namun, sampai sekarang belum ada air setetes pun mengalir. Oke, jadi belum ada ID pelanggannya gitu, karena memang airnya saja belum jalan. Oke, alasannya tadi kendalanya dari itu ada kebocoran. Tapi kok 12 tahun kebocorannya nggak kelar gitu ya. Oke deh, dan masyarakat harus membeli 150.000 per 500 liter ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, RRI. Iya, dari siapa, Pak?
3: Abdullah Sewang ini, Bungan
1: Pan. Oh, Pak Abdullah Sewang. Oke. Apa kabarnya nih, Pak Abdullah Sewang?
3: Kabar baik, sehat,
1: alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Aman dan sentosa.
1: Iya. Ada yang ingin diinformasikan
3: ini,
1: begitu?
3: Kita punya drainase ini.
1: Drainase?
3: Iya. Sudah tertutup apa dengan lumpur.
1: Endapan, ya?
3: Iya. Dan ini
1: di kawasan mana, Pak?
3: Di Banta Bantaeng.
1: Banta Bantaeng, tepatnya?
3: Faisal 17.
1: Faisal 17. Sebentar, kami catat tuh ya. Banta Bantaeng, Faisal 17. Endapan di Selokan ya?
3: Iya. Itu pertama Nura masuk itu, kita sudah pernah berbicara sama dia. Dia bilang iya. Sampai sekarang tidak pernah lagi datang lagi, tidak pernah turun lagi, melihat lagi situasi. Ya, karena kenapa? Itu got kan ditutup.
1: Oh, di beton.
3: Iya, di beton. Jadi enggak itu bisa ada yang langsung yang ditutup padat. Ada juga yang diangkat angkat.
1: Iya, iya.
3: Yang diangkat itu berat sekali.
1: Apalagi kalau tebal itu ya.
3: Tebal itu nih.
1: Tambah lagi besinya besi 10 gitu.
3: Iya, jadi
1: enggak mungkin lah 14 sewa yang angkat sendiri ya.
3: Enggak mungkin, biar lagi 2 orang itu kena setengah mati.
1: Siap, siap. Oke, jadi belum pernah diangkat endapannya.
3: Kalau bisa disampaikan kepada Lurah Banta Bantaeng.
1: Kalau warga sendiri menginformasikannya gitu ya?
3: Ya, di situ ada orang yang peduli, ada yang bermasalah bodoh.
1: Ada yang bermasalah bodoh.
3: Iya, ada yang
1: bermasalah. Tidak RT RW setempat tidak ada kerja bakti begitu, Pak?
3: Ay, jangan nih, mau dibilang kerja bakti sekarang. Tidak ada yang kerja bakti lagi sekarang itu, ngerti itu enggak. Wah, ada.
1: Kalau di RT saya masih ada, alhamdulillah, tiap masih minggu.
3: Mungkin laki-laki ya, kota RT-nya.
1: Iya, laki emang.
3: Perempuan, baru dia kerja lagi.
1: Oh, gitu.
3: Kapan ada di rumahnya.
1: Ya, lapor ke RW, ke Pak RW-nya dong.
3: Lapor RW-nya juga, dibilang ini kan ada RT-nya. Dia
1: Baik.
3: Jadi sebaiknya nanti sampai yang kepada lurah.
1: Siap. Mungkin ini karena wilayah Makassar begitu Pak Hari ya. Bisa kan pakai aplikasi itu ya? Lontara Plus. Nah gitu. Bisa langsung dipakai Lontara Plus nih Pak Abdul Sewang. Kalau memang kelurahan dan sebagainya tidak bisa, pasti ada tim dari dinas PU yang akan turun itu. Tapi tetap akan kan dilaporkan, terus nanti yang dari pemerintah kota Makassar yang menindaklanjuti ke kecamatan setempat.
3: Iya.
1: Oke. Tapi selain nanti kita dapatkan informasinya, Pak, mungkin kita bisa gunakan itu aplikasi Lontara Plus cepat itu. Keluhan masyarakat itu langsung ditanggapin.
3: Saya tidak tahu itu pengertian.
1: Oh begitu, tidak penggunaan. Oke, baik. Gak apa-apa, nanti kita jembatani deh kalau begitu, Pak.
3: Jembatani saja.
1: Siapa, Pak Abdul Sewang?
3: Lurah Banta Bantaeng saja.
1: Pak lurahnya, Pak camatnya.
3: Jual minta maaf.
1: Janganlah.
3: Yang melaporin Abdul Sewang.
1: Waduh, salah satu warga ya. Oke deh, baik. Siap, Pak.
3: Oke, Bung Arpan.
1: Baik, terima kasih.
3: Iya. Terima kasih selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa katanya, jual saja nama saya. Beliau masanya nggak ngerti pakai aplikasi Lontara ya, jadi kalau warga Makassar terkait air dan sebagainya apapun itu bisa menggunakan Lontara Plus gitu ya, karena nanti dari pemerintah kota yang akan menindaklanjuti laporan tersebut ke pihak kecamatan ya, nanti turun ke lurah, turun ke RT RW, kan ada semua di situ terlink dianya, jadi nggak bisa bisa difoto tuh kalau masyarakat misalnya di kawasan Pak Abdul Sewang tadi ya, mungkin bisa difoto tuh kondisinya Pak, endapan-endapan di saluran pembuangan di ini difoto sebagai bukti laporannya pakai Lontara Plus itu langsung pasti ditindaklanjuti ya. Oke. Tapi kalau tidak ngerti aplikasi katanya Pak Abdul Sewang, jual saja namaku. Nanti Pak, kita jual namanya Pak, ini aja Pak Hari Purnomo. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Wah, Pak Aldi kembali.
4: Saya kembali lagi, ini saya mau...
1: Ada apa tuh Pak?
4: Ini saya sudah bicara langsung sama samsatnya di sini.
1: Siap.
4: Katanya bukan pajak-pajak yang aneh itu yang didiskon, tapi yang apa namanya...
1: Menunda?
4: yang menunggak.
1: Iya. Pak Aldi tidak menunggak.
4: Tidak menunggak.
1: Ah, menunggak dulu Pak Aldi.
4: Saya tanya.
1: Kalau Pak Aldi tidak menunggak, berarti Pak Aldi ini warga yang taat pajak, ya.
4: Jadi tetap sekitar berapa yang katanya 700-an?
1: Hah? Iya, mahal sekali. Oh, kendaraan roda 4 berarti nih.
4: Bukan roda 2.
1: Roda 2?
4: Iya, ini biasanya itu 4,5. Ini kok sampai 700 ya?
1: Oh iya. Penjelasannya gimana di sana, Pak?
4: Ya?
1: Penjelasannya dari pihak Samsat apa nih, Pak? Kenaikan apa tuh?
4: Memang katanya pajaknya naik. Saya bilang ini dulu itu 400-an lebih. Sekarang
1: tahun lalu, tepatnya tahun lalu berapa, Pak?
4: 400-an lebih. Bukan. Apa namanya? Penggantian plat.
1: Oh, penggantian plat.
4: Ah, sama pajak.
1: Iya. Biasanya memang beda tuh, Pak. Harganya ada penambahan biaya untuk plat biasanya tuh, Pak. Lain itu, Pak. Jadi kalau yang sepengetahuan saya ya, pengalaman ya, gitu memang tetap kita bayar pajak sesuai tahunannya. Terus lain biaya kalau kita sudah memang masanya pergantian plat, ada apa namanya? Tarifnya tuh, Pak. Emang
4: waktu penggantian plat dulu itu 4-5 tahun yang lalu sama pajak itu sekitar 400-an lebih. Dan perpanjangan plat ini melonjak naik sampai 700-an. Katanya.
1: Dicek rinciannya, Pak.
4: Dicek rincian.
1: Rincian, ya kan pasti diminta rinciannya kan, Pak? Ada di STNK tuh kan?
4: Oh, begitu.
1: Iya, pajak, terus pergantian berapa? Itu kan ada tuh, Pak, pasti. Ditanyain deh ininya, Pak.
4: Ini ya, masih ada di sana.
1: Ya, mumpung ya.
4: Disebutkan bahwa 700-an lebih.
1: Oh, gitu. Minta rinciannya lah, Pak. Biar Bapak jelas gitu kan.
4: Iya.
1: Siap.
4: Saya pemahaman masyarakat itu katanya semuanya ternyata.
1: Kalau Bapak Aldi pakai aplikasi Bapenda Sulsel bisa nggak, Pak?
4: Ada
1: aplikasi Bapenda Sulsel, tinggal di download tuh masuk.
4: Hanya saya bilang belum beberapa yang saya belum bawa. Nanti hanya saya tanyakan yang dimaksud itu diskon itu yang mana? Apakah platnya atau pajaknya?
1: Pajak. Pajak sih kalau yang setahu saya itu pajak yang telat gitu ya, setahun dua tahun kemarin itu. Pak Aldi, begini, solusinya begini Pak Aldi. Itu kan tadi penyampaian dari pihaknya Samsat, Pak ya. Pak Aldi bisa download tuh aplikasi Bapenda Sulsel di handphonenya. Masukkan kode plat kendaraan bermotornya Pak Aldi. Nah, di situ muncul otomatis, Pak, berapa tagihannya. Nah, bisa diperbandingkan, ya kan? Dengan catatannya di situ sudah ada tuh, Pak. Jadi tinggal diperbandingkan nanti di loket. Ini, Pak, saya cek di sini ada gini. Karena itu otomatis, Pak.
4: Nah. Kalau ganti yang plat begitu ya mahal ya?
1: Iya, kayaknya.
4: Saya masih ingat sekitar 400-an ya.
1: Iya, bisa dicek ya, lebih lengkapnya di saya. Cuma saya tidak etik kalau saya minta kode platnya Bapak di sini. Nanti keumumkan ini nomornya Bapak, enggak usah ya. Itu. Kalau saya sih triknya gitu, Pak. Pakai aplikasi Bapenda Sulsel.
4: Bapenda aja.
1: Bapenda ya, Bapenda Sulsel.
4: Bapenda. Oh, oke.
1: Okay. Ada di situ tinggal masukkan kode platnya Anda, nanti terinci di situ. Oh, ini harus ganti plat, biayanya gini, totalnya segini. Nah, itu bisa diperbandingkan dengan di loket, Pak. Nah, saya cek, bilang aja, bilang saya ceknya di sini, segini. Oke. Pasti ada penjelasan. Oke. Seperti itu, Pak Aldi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Wah, masih sibuk. Keren ya, lagi bayar pajak, Pak Aldi ini bisa konfirmasi dengan kita di RR. Tapi mohon maaf ini pengalaman saya, karena pengalaman saya ya beberapa kali ngurus kayak gituan juga, karena kendaraan di rumah tuh ada 3 ya. Nah, itu ganti-gantian tuh, habis ganti pajak, ganti plat, ganti ini lagi ya. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Kak Rupan.
1: Pagi, Mbak Tika di Sabang. Apa kabar, Mbak?
5: Alhamdulillah baik, cerah.
1: Cerah
5: walaupun
1: ya?
5: Tadi malam sempat diguyur
1: hujan. Alhamdulillah, ada hujan di Sabang. Mudah-mudahan.
5: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan.
5: Walaupun cuman kurang lebih setengah jam.
1: Itu deras atau cuman gerimis?
5: Intensitasnya cuman sedang.
1: Sedang.
5: Sesuai dengan informasi
1: prediksi.
5: Cuaca.
1: Oh, alhamdulillah. Hari ini diprediksi juga ada.
5: Insya Allah, amin.
1: Oke. Ini barusan saya dengar nih Mbak Tika gabung di Halo RRI.
5: Iya, barusan kok mau 3 kali nih masuk Arfan, barusan di kita.
1: Oh, begitu.
5: Cuman mau nanya itu tadi
1: yang
5: masalah membayar pajak.
1: Mm-hmm. Kenapa sih?
5: Itu
1: menunggak pajak tak juga?
5: Menunggak sudah mati.
1: Oh, mati. Berapa tahun?
5: Itu kan motor dibeli di Makassar Bapak. Terus dari Makassar itu sudah pajaknya memang sudah mati. Iya. Terus kalau misalkan itu enggak kena pemutihan atau enggak ya Kak? Kalau misalkan dilanjutkan.
1: Bisa itu. Bisa kena pemutihan itu. Dicek dulu deh, Mbak Tika. Halo, Mbak Tika. Waduh, kemana nih? Waktu tiba-tiba hujan di sana ya.
5: Halo.
1: Ya.
5: Halo.
1: Oh, kok menghilang? Mbak Tika.
5: Jaringan.
1: Mbak Tika.
5: Yay.
1: Coba dicek di aplikasi Bapenda Sulsel. Ya.
5: Oh,
1: jadi
5: itu ya Kak.
1: Download di handphonenya. Ketik di Play Store atau App Store itu Bapenda Sulsel. Nah, ada aplikasi di situ.
5: Ini kan
1: nanti masukin datanya. Kalau memang masih aktif dan tertera di situ pajaknya berapa, itu tinggal di setor aja di Samsat.
5: Iya, rencananya ini Kak, kan alamat platnya alamat itu
1: belum ganti nama ya.
5: Iya, belum ganti nama.
1: Belum balik nama istilahnya.
5: Dipindahkan ke Lu Utara. Iya, di Lu Utara.
1: Bisa sekalian tuh.
5: Nanti pindahkan ke Lu.
1: Bisa sekalian itu, Pak. Bu. Bisa sekalian, Bu Tika.
5: Oh, iya.
1: Sekalian langsung balik nama. Diurus lebih mudah itu kalau memang lagi udah mati kayak gitu.
5: Oh, gitu ya? Itu harus ke Makassar dulu urusnya atau langsung di
1: bisa langsung di situ aja? Di situ ke pemilik barunya.
5: Iya kan alamatnya kan dulu di Makassar terus mau urus
1: bisa kok di Samsat setempat itu bilang aja bilang mau balik nama.
5: Oh
1: iya. Oke, beli yang baru ya.
5: Makasih,
1: Pak. Baik, terima kasih Mbak Tika. Oke, Mbak Tika di Sabang. Oke. Oke, baik, tunggu ya. Kita break sejenak dulu pendengar. Kita sembari menyiapkan nanti ada narasumber kita yang akan coba kita hubungi. Tetap bersama kami.
6: Pernah gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris, biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak berkendara, aman sampai tujuan.
7: Ini produk buatan sendiri ya?
8: Iya nak.
7: Semua kami produksi sendiri. Bahannya juga sebisa mungkin kami beli dari pemasok lokal.
8: Wah, menarik. Berarti kalau saya membeli produk ini, bukan hanya mendapatkan barang, tetapi juga ikut membantu usaha Bapak.
7: Nah, betul. Dari hasil penjualan ini, kami bisa membeli bahan baku, memenuhi kebutuhan keluarga, dan terus mengembangkan usaha.
8: Saya baru sadar, ternyata memilih produk lokal bisa memberikan dampak yang lebih luas.
7: Iya nak, kalau semakin banyak masyarakat memilih produk UMKM, usaha kecil punya kesempatan untuk berkembang. Ketika usaha berkembang, kebutuhan tenaga kerja juga bisa bertambah.
8: Berarti kita sebagai masyarakat juga punya peran dalam memperkuat ekonomi.
7: Oh tentu, tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dengan membeli produk lokal, menggunakan jasa usaha masyarakat sekitar, dan membantu mengenalkan produknya.
8: Jadi satu transaksi sederhana bisa ikut menggerakkan ekonomi masyarakat ya?
7: Benar, karena ketika UMKM tumbuh, masyarakat ikut memiliki peluang untuk tumbuh.
8: Kalau begitu, mari kita mulai dari pilihan kita sendiri.
9: Belanja produk lokal.
10: Dukung UMKM.
9: Kuatkan ekonomi masyarakat. Bangun Indonesia yang maju.
11: Makassar pagi ini.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, serta pemirsa Pro 1 dimanapun berada yang memantau siaran kami, kita sudah terhubung saat ini dengan Bapak Herwin Gunawan, SIP MSI, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan ya, dari Ombudsman. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang Pak Herwin.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas.
1: Iya, salam kenal bersama saya Arvan siang hari ini, Pak.
12: Iya.
1: Baik, dari Pro 1 RRI Makassar, kita bersama di program Halo RRI. Program ini merupakan program layanan publik ya, masyarakat untuk beberapa pengaduan-pengaduan publik terkait pelayanan ya di tengah masyarakat yang masih terkendala, di mana RRI membuka keran masyarakat untuk melaporkan, menjembatani sehingga mendapatkan juga informasi dan klarifikasi langsung dari pihaknya, termasuk juga dari Ombudsman ini Pak Herwin ya. Baik Pak Herwin, hari ini kami tadi beberapa masyarakat di daerah melaporkan ini terkait masih adanya wilayah di Pinrang dan Parepare dan beberapa titik di Makassar ini terkait masih adanya kelangkaan solar begitu ya, sehingga memicu kemacetan di jalan yang ada titik-titik SPBU antrian ini. Nah ini masih terjadi, dikhawatirkan oleh masyarakat bahwa ini rawan terjadi kecelakaan, apalagi yang ada di poros-poros jalan Transulsel begitu ya, seperti di Pinrang tadi dilaporkan oleh pendengar kita Pak Aldi, dan juga di Parepare Pak Iwan yang memicu kemacetan katanya nih. Nah, kemudian juga di Kabupaten Sopeng rupanya ada masyarakat kita yang juga melaporkan kalau bagaimana mendapatkan layanan air bersih ya, di mana tepatnya ini di Kecamatan Lilirilau, Desa Palangiseng, Kabupaten Sopeng. Ini ternyata sudah 12 tahun belum juga bisa mendapatkan layanan air bersih dari pihak PDAM. Walaupun pipa-pipanya sudah terpasang, namun sampai saat ini belum bisa menikmati yang namanya layanan air bersih. Berkali-kali dilaporkan, berkali-kali mendapatkan mediasi dan sebagainya dari pihak kecamatan dan pihak PDAM, namun sampai hari ini belum ada solusinya. Nah, itu yang kita dapatkan laporan hari ini, Pak Herwin. Mungkin selanjutnya seperti apa nih? Bisa mendapatkan penjelasan atau mungkin dari pihak Ombudsman bisa menjembatani atau gimana nih, Pak Herwin?
12: Baik, saya komentari satu ya dari beberapa pendengar yang sempat terhubung dengan RRI. Yang pertama tadi saya dengar ada Pak Aldi di Pinjang ini. Sebenarnya kita sudah bahas di pertemuan beberapa waktu lalu bahwa kebakaran idealnya di Permendagri 16/2020 memang harusnya ada di setiap kecamatan.
1: Oh, soal damkar itu ya?
12: Iya. Disesuaikan lagi dengan kemampuan daerah masing-masing. Nah, namun demikian ini tetap nanti kami jadikan bahan ketika bertemu dengan pimpinan daerah. Pun halnya masyarakat sebenarnya bisa mengeluhkan langsung ke dinas terkait untuk menanyakan mengenai kesediaan alat pemadam ataupun hal-hal lain bisa membantu masyarakat ketika tadi kalau tidak salah aksesnya agak jauh juga.
1: Betul.
12: Agak sulit ketika mobil pemadam akan
1: tidak bisa menjangkau titik api itu.
12: Mohon juga bermohon langsung saja ke dinas ininya. Selanjutnya masih lewat Pak Aldi terkait kenaikan pajak di Samsat. Itu bisa dicek di SKKP-nya di bagian belakang STNK jika kemudian atau misalnya seperti yang Pak Arfan tadi sampaikan bahwa bisa melalui Bapenda.
1: Untuk ngecek ya.
12: Itu ada Bapenda lewat Telegram juga, tapi sekarang kayaknya diarahkan ke aplikasi Bapenda yang ada di aplikasi HP masing-masing. Itu dicek saja jika terjadi memang selisih antara yang harusnya dibayar melalui yang disampaikan melalui
1: yang tertera di aplikasi
12: ataupun yang berada di bagian belakang STNK atau SKKP bisa melaporkan ke kami untuk nanti jadi laporan di Ombudsman RI. Kemudian selanjutnya untuk Pak Jaya ini kita belum tahu sebenarnya apa substansi masalahnya. Kalau sempat saya dengar juga tadi Pak Arfan mengonfirmasi bahwa ini belum ada ID pelanggan.
1: Iya, karena sampai saat ini belum teraliri, hanya pipanya saja yang ditanam katanya nih Pak Erwin.
12: Oke.
1: Berarti belum ada meteran gitu ya?
12: Iya, belum berarti belum menjadi pelanggan. Nah, itu mungkin kami dorongnya, kalau sisi kami dorongnya ke Pak Jaya dan warga masyarakat Desa Palangisem.
1: Iya.
12: Silakan mungkin difasilitasi melalui pemerintah desanya untuk bersurat ke PDAM-nya untuk bermohon pemasangan. Nah, ketika misalnya 14 hari tidak ditanggapi, ditanyakan kembali, jika tidak tetap tidak ada respon, laporkan saja ke Ombudsman supaya kita tahu kira-kira apa permasalahannya. Kan sebenarnya masalah pelayanan publik dominan terjadi ketika tidak ada feedback atau tidak ada penjelasan terkait apa yang terjadi di masyarakat. Contoh yang Pak Jaya alami ini, ini kan sampai detail Pak Jaya menyampaikan sudah 12 tahun.
1: Iya, luar biasa tuh, 12 tahun. Nah,
12: makanya tapi untuk case Pak Jaya ini kami dorong saja untuk Pak Jaya ataupun masyarakat desa Palangisa melalui, entah melalui kepala desa ataupun personal, silahkan melakukan permohonan saja ke PDAM untuk pemasangan. Nah, ketika tidak ada respon, ditanyakan kembali. Kalau misalnya tetap tidak ada respon, laporkan saja ke Ombudsman supaya minimal, kalaupun tidak terpasang, kita tahu apa kendalanya dan apa perencanaannya untuk desa Palangisang. Air bersih kan salah satu kebutuhan dasar masyarakat kita.
1: Dan herannya Pak Jaya tadi mengatakan kalau desa tetangganya itu teraliri, sebenarnya desanya tidak.
12: Nah, itu. Makanya kita
1: hanya bersebelahan aja.
12: Apa
1: ya,
12: jadi masalahnya? Makanya
1: baik,
12: sebaiknya bermohon saja. Ketika tidak ditanggapi nanti ditanyakan kembali, kalau tetap tidak tanggapan langsung ke Ombudsman saja supaya kita tahu bahwa apa kendalanya nih, apalagi tadi ada fakta desa sebelah teraliri. Selanjutnya saya ke Pak Abdullah
1: Sewang nih ya di Faisal 17 Bantai-Bantai.
12: Ini terkait drainase. Ini tadi sudah sebenarnya diedukasi oleh Pak Arfan bahwa pemerintah Kota Makassar punya aplikasi sendiri untuk pengaduan, yaitu Lontar Upload. Nah, nanti Pak Abdullah Dewan bisa menggunakan itu atau meminta masyarakat yang bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pengaduan resmi. Nah, kapan kemudian itu bisa diadukan di Ombudsman? Ketika Bapak sudah bermohon, kemudian bertanya tentang permohonan Bapak, kemudian tetap tidak ada tindak lanjut, itu baru boleh dilaporkan ke Ombudsman. Kalau mengenai lurahnya, lurahnya kalau ke Ombudsman-nya, hanya Ombudsman-nya bisa sampai ke pengelolaan pengaduannya. Jadi ketika misalnya Pak Abdullah Sewan misalnya punya keresahan terkait lurahnya, sudah menyampaikan ke lurahnya, kalau dilaporkan ke Ombudsman, sebatas kewenangan Ombudsman hanya melihat pengelolaan pengaduan di kelurahan.
1: Sistem pengelolaannya saja itu ya?
12: Kalau misalnya mau langsung ke dinas untuk solusinya, sebenarnya harusnya ke dinas PU. Nah, nanti laporkan saja melalui Lontar Upload atau bermohon langsung ke dinas PU-nya. Nanti
1: kita
12: tidak ada tanggapan, sama, dilaporkan ke kami.
1: Baik, untuk tindak lanjutnya Pak Herwin, kalau tindak lanjutnya seperti apa Pak Herwin? Misalnya tadi kalau sudah diajukan terus belum ada realisasi dan mungkin masih terpending begitu, melaporkan ke Ombudsman via Halo RRI atau langsung ke pihak Ombudsman Pak?
12: Nomor kontak kami di
1: 0811-236-3737. 0811-236-3737. Oke. Itu setiap hari kerja Pak atau gimana?
12: Iya, betul, setiap hari kerja.
1: Setiap hari kerja ya.
12: Dari pukul 8 sampai 16.30.
1: Nah, tapi dengan menyertakan
12: nanti
1: bukti laporannya kami, ya.
12: Iya, kita kami verifikasi laporan tersebut.
1: Baik.
12: Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk hal umum yang disampaikan di awal oleh Pak Arfan, kami juga sampaikan di beberapa pertemuan lalu bahwa saat ini perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan sedang melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap tiga isu yang kemudian menjadi perhatian publik khususnya di Kota Makassar. Yang pertama LPG 3 kilo, kemudian BBM, dan pemadaman bergilir oleh PLN. Nah, untuk tiga itu ini teman-teman dari keasisten pemeriksaan sementara melakukan pemeriksaan dan telah memanggil beberapa pihak terkait. Untuk sementara kami sampaikan seperti itu, menunggu pemeriksaan rampung. Minimal yang kita lihat apa kondisi yang akan terjadi beberapa bulan ke depan dan apa pencegahan kita untuk kejadian serupa khususnya pemadaman tidak terjadi di tahun-tahun ke depan. Sedikit juga saya mau sampaikan bahwa kami dari keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan perwakilan Ombudsman Sulsel saat ini telah memperoleh 970 akses masyarakat sampai tanggal hari ini. Ini terjadi peningkatan sekitar 65% dari tahun lalu. Jadi sekarang sudah di angka 970. Dengan akses masyarakat terbanyak ketika kami turun langsung ke wilayah masyarakat untuk menjemput aduan. Namun demikian memang karena kita masih di masa efisiensi, maka terbatas juga dana untuk melakukan kegiatan on the spot di lokasi-lokasi masyarakat. Ya, dan mungkin jadi beberapa catatan juga tadi seperti desanya Pak Jaya, mudah-mudahan tahun depan bisa direncanakan ke beberapa desa lain yang belum kami sempat jangka tahun ini. Dan patut kami sampaikan juga ke pendengar bahwa untuk laporan di Ombudsman sama sekali tidak dipungut biaya. Dan kami sampaikan juga dari 970 laporan atau akses masyarakat yang sudah sampai di kami, ada 47 pelapor yang identitasnya minta dirahasiakan, dan itu boleh sesuai dengan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Jadi kami mendorong masyarakat untuk aktif secara langsung untuk melaporkan kejadian pelayanan publik yang ada di wilayahnya masing-masing melalui kanal-kanal seperti RRI ataupun kanal-kanal pengaduan instansi, dan terakhir mungkin oleh kanal-kanal seperti ombudsman sebagai pengawas eksternal pelayanan publik.
1: Baik. Wah, luar biasa nih Pak Erwin. Terima kasih pencerahannya, dan mudah-mudahan ini masyarakat kita bisa edukasi juga nih ya, terkait bagaimana memanfaatkan begitu ya layanan-layanan aduan yang kita buka nih untuk pelayanan publik. Terima kasih untuk kebersamaannya Pak Erwin. Kita sudah catat, nanti kita share nomor untuk pengaduannya ya. Terima kasih Pak Erwin.
12: Terima kasih
1: Pak. Iya, sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Nah, itu dia penjelasan langsung dari Pak Erwin Gunawan, SIPMSI, Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan. Nah, kami informasikan bahwa selain dari kami mengupayakan terhubung begitu ya, langsung ke dinas terkait, laporan-laporan ini juga kita dapatkan nanti bagaimana jawabannya itu juga bersama Ombudsman Sulawesi Selatan. Tadi sudah ada nomornya ya, 08 berapa nih Pak Hari tadi? 0811-234-3737. Hah?
13: Kejauhan Pak.
1: Oh iya benar ya. Oh 236 ya. 0811-236-3737 ya. Jadi selesai petunjuk Pak Erwin, misalnya Ibu Tika juga di Sabang tadi, kemudian nanti Pak Aldi juga ya, setelah melakukan pengecekan, kalau memang tidak ada perubahan nanti bisa diinformasikan langsung ke Ombudsman melalui pengaduan langsung di nomor 0811-236-3737. Oke, karena waktu juga sudah membatasi nih, akhirnya saya bertugas Harfan Yusri dan pengarah acara saya Pak Hari Purnomo. Ucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata hari ini. Sampai jumpa di Senin mendatang, mudah-mudahan sudah ada beberapa poin nanti yang akan bisa kami sampaikan di program Halo RRI. Saya sampai jumpa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Raka, sini antriannya di belakang.
15: Loh, aku kan cuma beli satu barang, sebentar aja.
14: Yang di depan juga mungkin cuma beli satu barang.
15: Tapi, aku kan buru-buru.
14: Kalau semua orang buru-buru, terus siapa yang mau antri?
15: Ya, masuk akal juga. Tapi antri begini lama banget ya.
14: Namanya juga antri Raka, bukan balapan.
15: Kalau ada yang nyelonong bagaimana?
14: Ya, jangan ditiru.
15: Berarti kalau kita sabar sedikit,
14: orang lain juga merasa dihargai.
15: Sudah maju tuh.
14: Tuh kan, gak selama yang kamu kira.
15: Ya juga, ternyata yang bikin lama kadang bukan antriannya.
14: Tapi orang yang gak mau antri.
15: Satu orang nyelonong mungkin kelihatannya sepele.
14: Tapi kalau semua melakukan hal yang sama, antriannya gak akan pernah tertib.
15: Jadi kalau datang belakangan,
14: ya antri dari belakang lah. Antri itu bukan balapan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Banyak dari kita yang sudah mengenal lambang negara Indonesia, Garuda, Pancasila. Tetapi tahukah Anda bahwa ada beberapa fakta menarik yang jarang diketahui? Kita mulai dengan perancangan lambang Garuda Pancasila. Tahukah Anda bahwa lambang negara Indonesia dirancang oleh seorang perwira KNIL sekaligus Sultan Pontianak dan Menteri Zonderportofolio bernama Sultan Hamid II? Ia adalah sosok yang berperan penting dalam pemilihan lambang negara ini. Proses pemilihan rancangan lambang negara berlangsung pada tahun 1950 oleh Panitia Lencana Negara. Setelah terpilih, Garuda Pancasila mengalami beberapa penyempurnaan oleh Presiden Soekarno, seperti mengganti warna pita yang dicengkram Garuda, penambahan jambul, serta posisi cakar yang semula di belakang menjadi di depan pita. Sebelum Garuda Pancasila disahkan, selama hampir 5 tahun setelah proklamasi, Indonesia belum memiliki lambang negara resmi. Setelah kita merdeka, baru pada tahun 1949, Sultan Hamid II diberi tugas untuk membuat rencana lambang negara. Akhirnya, lambang ini disahkan pada tanggal 11 Februari 1950 dalam sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat. Selanjutnya, apakah inspirasi di balik lambang negara ini? Lambang negara terinspirasi oleh Elang Jawa. Sultan Hamid II mencetuskan ide ini karena selama masa penjajahan, Elang Jawa sering terlihat terbang dengan gagah di udara. Keberanian Elang Jawa menjadi simbol yang tepat untuk menggambarkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Menariknya, Elang Jawa sendiri ditetapkan sebagai burung nasional Indonesia pada tahun 1993 karena kelangkaan dan kemiripannya dengan burung Garuda. Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lambang negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi bangsa kita. Dengan semua fakta menarik ini, kita diingatkan bahwa lambang negara bukan hanya sekedar simbol, tetapi juga menggambarkan perjalanan sejarah, perjuangan, dan harapan bangsa.

0: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
1: Emang kamu butuh?
0: Sebenarnya nggak terlalu sih.
1: Terus, kenapa kamu beli?
0: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan?
1: Nah,

0: cuma tergoda.
1: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuma pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
0: Betul tuh, Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
1: Oke, Raf. Berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
0: Nah, itu baru bijak.
1: Belanja bijak, hidup lebih tenang.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami tentunya dengan rangkaian program-program di rangkaian acara Makassar Siang edisi Jumat 9 Oktober 2026. Masih ditemani saya tentunya dari seputaran Liburan Nomor 3 Makassar, Arfan Yusri. Kita hadir dengan rangkaian informasi hingga jelang pukul 12 siang ini karena mengingat hari ini hari Jumat ya. Sebentar kita akan hadir juga menyiarkan khutbah dan juga salat Jumat dari Masjid Al-Mu'awanah RI Makassar. Tapi kita nikmati juga ya beberapa persembahan yang kami pilihkan untuk Anda, termasuk dari Sang Legend juga nih, Potret, ada Meli dan Antohut dengan Diamnya. Nah, tentunya tidak mengajak Anda juga untuk diam-diam saja nih di tempat kerja, tapi tetap memberikan apa namanya inovasinya ya, memberikan effortnya juga untuk setiap pekerjaan yang masih harus dilakoni hingga sore nanti.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kami hadir dulu dengan informasi dari seputar dunia kesehatan ya. Nah, pendengar, rupanya 8 Oktober kemarin itu diperingati sebagai Hari Disleksia Sedunia ya. Nah, ini perlu kita hadirkan informasinya dan bagaimana pentingnya kita memahami kesulitan belajar pada anak. Nah, Hari Disleksia Sedunia atau International Dyslexia Day yang diperingati setiap tanggal 8 Oktober setiap tahunnya itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang disleksia. Nah, peringatan ini juga bertujuan tentunya untuk mengurangi stigma dan mendorong penerimaan terhadap penyandang disleksia. Peringatan ini juga bertujuan untuk mengurangi stigma dan mendorong penerimaan terhadap penyandang disleksia. Kemudian kesulitan membaca pada anak yang kerap memunculkan anggapan ya, bahwa mereka ini tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar. Nah, padahal kondisi tersebut dapat berkaitan dengan disleksia yang mempengaruhi kemampuan anak dalam memproses bahasa. Dilansir dari laman Alo Dokter, disleksia ini merupakan gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Disleksia juga sering disalahartikan sebagai kemalasan atau kurangnya kecerdasan. Nah, padahal disleksia ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan tingkat kecerdasan seorang anak. Kesulitan membaca atau berhitung mudah disalahartikan sebagai keengganan untuk belajar. Lalu anak dianggap malas. Nah, kesalahpahaman seperti ini muncul karena pengetahuan masyarakat sendiri mengenai kesulitan belajar itu belum merata. Ini diungkapkan oleh dosen program studi komunikasi dan penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Cahyo Setiadi Ramadan, dikutip dari laman UMY pada Jakarta 8 Oktober 2026. Nah, pendengar, anak juga bisa kesulitan menghubungkan huruf dengan bunyinya ketika mengikuti kegiatan membaca di sekolah ataupun rumah. Nah, anak dengan disleksia ini, pendengar, dapat lamban mempelajari nama dan bunyi abjad sejak usia perkembangannya. Kesulitan lain dapat terlihat melalui kebiasaan menulis terbalik atau tertukar saat mengenali beberapa huruf-huruf tertentu. Namun kebiasaan tertukar mengenal huruf ini tidak cukup menjadi dasar diagnosis dari disleksia. Penilaian perlu mempertimbangkan usia, tahap perkembangan, pengalaman belajar, serta kondisi anak secara menyeluruh sebelum menentukan kesimpulannya. Nah, tanda disleksia sendiri lebih mudah dikenali ketika anak mulai bersekolah dan menghadapi tuntutan bahasa. Nah, biasanya ini mulai belajar huruf dan berbicara secara utuh saat usia 5 tahun ke atas. Nah, itulah kenapa lebih mudah ditemukan pada anak saat masuk usia sekolah. Ini diungkapkan oleh Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga UNAIR, Profesor Irwanto, dikutip dari laman UNAIR, Jakarta 8 Oktober 2026. Nah, deteksi dini ini membantu anak untuk memperoleh penanganan sesuai kebutuhannya, sehingga kemampuan membaca dalam perkembangannya itu akan lebih optimal. Orang tua juga dapat membaca bersama anak, memberikan semangat, dan juga bekerja sama dengan guru untuk mendukung proses belajar mengajar anak ini. Nah, penggunaan berbagai indera sendiri dalam belajar serta latihan membaca itu bertahap dapat membantu anak mengikuti pembelajaran. Nah, sebaliknya, tekanan untuk segera menguasai kemampuan akademik justru dapat membuat anak itu mengalami kecemasan. Oleh karenanya itu, pendengar, orang tua sebaiknya mengamati perkembangan anak tanpa terburu-buru. Bisa memberikan label atau diagnosis ya, yang begitu cepat. Evaluasi objektif ini diperlukan tentunya agar anak tidak menerima stigma negatif akibat kesulitan belajarnya. Pendekatan yang tepat memungkinkan anak dengan disleksia itu berkembang sesuai dengan kekuatan, minat, dan cara belajarnya masing-masing. Dukungan yang konsisten juga membantu anak menjalani proses belajar tanpa tekanan dapat memperburuk kesulitan akademiknya.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan. Ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih hadir dulu dengan informasi dari dunia kesehatan ya. Nah, pendengar, kali ini masih dari media portal berita online kami, rri.co.id. Makanan laut menjadi salah satu makanan yang banyak disukai orang, termasuk ini pendengar, oleh perempuan yang sedang menjalani masa kehamilannya. Namun, sebagian ibu hamil cenderung membatasi makanan tertentu karena mempertimbangkan keamanan bagi janin tentunya. Nah, dikutip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kamis 8 Oktober 2026, gurita merupakan salah satu makanan laut tersehat. Wow, kok bisa ya? Di mana kandungan nutrisi dari gurita ini dapat memberikan sejumlah manfaat yang mendukung kebutuhan tubuh selama masa kehamilan. Gurita punya kandungan protein yang cukup baik dengan kadar lemak dan kalori yang relatif rendah. Protein ini diperlukan tentunya untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu sekaligus mendukung pertumbuhan janin. Selain protein, gurita juga menyediakan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam proses pembentukan hemoglobin. Dalam sekitaran 100 gram daging gurita, kandungan zat besinya itu mencapai 5,3 miligram. Kandungan vitamin B6 pada gurita turut berperan dalam sejumlah proses penting di dalam tubuh. Vitamin tersebut berkaitan dengan metabolisme asam amino, serta pembentukan senyawa yang mendukung fungsi sistem saraf. Gurita, pendengar, juga punya kandungan asam lemak omega-3 dalam bentuk EPA dan DHA. Dalam sekitar 85 gram gurita yang dikukus, ada sekitar 0,27 gram asam lemak omega-3. Kandungan magnesium dalam gurita dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan mineral selama masa kehamilan. Mineral tersebut berperan dalam mendukung fungsi saraf, otot, serta berbagai proses tubuh lainnya. Vitamin B12 menjadi nutrisi lainnya yang terdapat dalam gurita dan diperlukan juga nih oleh tubuh selama masa kehamilan. Nah, vitamin ini berperan dalam pembentukan sel darah merah serta membantu menjaga fungsi dari sistem saraf. Memiliki sejumlah kandungan nutrisi, konsumsi gurita tetap perlu memperhatikan jumlah dan cara pengolahannya tentunya. Gurita sebaiknya dimasak hingga benar-benar matang sebelum dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, gimana? Mungkin di antara pendengar ini ada yang lagi menjalani masa kehamilan, berani mencoba ya? Berani mencoba atau gimana nih? Atau sudah pernah mencoba nih bahkan? Wah, luar biasa ya. Nah, itu dia pendengar di beberapa segmen informasi dan musik yang kami hadirkan di segmen Indonesia Sehat untuk edisi hari ini ya. Kita punya Tulus, teman hidup.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, selanjutnya kami akan hadirkan jalannya khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Al-Mu'awana Harari Makassar bersama Khatib Ustadz Haji Nur Hadi Rajab SHGMA di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.
1: Kepadaku, ternyata 14 abad yang silam atau 15 abad yang silam, Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa yang saya rindukan itu saudaraku yang tidak pernah melihat saya, yang jauh jaraknya dengan tempat tinggal saya, jarak waktu yang sangat jauh berbeda, tapi mereka rindu kepadaku, makanya saya rindu mereka. Jamaah dilakukan oleh Allah, kalau Nabi rindu sama kita, bahkan Nabi membanggakan kita depan para sahabat, tolong balas rindu Nabi. Dalam sebuah hadis disampaikan, Allah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Muhammad, andaikan bukan karena engkau, langit dan bumi saya tidak akan ciptakan. Lalu Rasul bertanya, ya Rasulullah, kalau langit dan bumi diciptakan karena saya, lalu saya ini itu siapa ya Allah? Maka Allah menjawab, untuk saya ya Muhammad. Lalu Allah juga bertanya, ya Rasulullah, langit di bumi, dan bumi ciptakan untuk kamu, kamu ciptakan untuk saya. Pertanyaan saya ini diciptakan untuk siapa ya Rasulullah? Maka Nabi diam, tertunduk, tidak bisa menjawab. Akhirnya Allah menyampaikan, saya diciptakan ya Muhammad, lima yusalli ilaika, orang-orang yang senantiasa berselawat kepada engkau. Maka beruntunglah kita, Pak, yang senantiasa berselawat kepada Nabi. Man sallallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asyrat. Siapa yang senantiasa berselawat kepada Nabi satu kali selawat, maka Allah akan balas 10 kali salawat kita. Bahkan malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, siapa umatmu yang berselawat 10 kali sehari semalam? Maka sebentar umatmu saya akan tuntun mereka melewati surat al-mustaqim. Datang lagi malaikat Mikail, ya Rasulullah, siapapun umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali sehari semalam, maka saya akan berikan air dari telaga Al-Kausar, di mana waktu itu umat manusia kehausan di padang mahsyar. Datang lagi malaikat Israfil, dia mengatakan, ya Rasulullah, siapapun umatmu yang bersalawat kepadamu 10 kali sehari semalam, maka saya bermohon dan berdoa kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka. Dan terakhir malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, siapapun umatmu yang berselawat kepadamu 10 kali sehari semalam, maka sebentar penjauhan rohnya saya akan lembutkan dan lemah lembut isak keluarnya roh di tubuhnya. Jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah, kisah yang kedua yang perlu kita sampaikan dengan mas jamaah, di saat akhir-akhir hidup Nabi, di saat malaikat Israel masuk ingin mencabut roh kekasih Allah, dia mengatakan begini, Israel, kamu datang ke sini untuk apa? Dua ya Rasul, di samping silaturahmi juga mencabut rohmu kalau engkau izinkan. Lalu Nabi bertanya, aina Jibril? Jibril ada di atas menunggu kedatangan rohmu yang mulia bersama para bidadari, mulai lagi pertama sampai lagi ketujuh. Singkat cerita, Nabi mengatakan, panggilkan aku Jibril. Jibril ada di dekat Nabi, lalu mengatakan, ya Jibril, kalau memang ini air hidup saya, akhbirni, kasihkah berita gembira apa hak saya di hadapan Allah? Maka Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, pertama Allah menyampaikan titip salam kepada engkau. Yang kedua, Allah menyampaikan tidak akan masuk surga nabi-nabi terdahulu sebelum engkau dulu masuk surga. Pertanyaannya, apakah Nabi senang? Apakah Nabi gembira? Justru Nabi mengatakan, ya Rasulullah, itu ya Jibril, itu saya. Bagaimana dengan umatku? Masya Allah Pak, Nabi bukan keluarganya, Nabi bilang Pak, bukan istri dan anaknya, ikatin orangi. Bagaimana umatku ya Jibril? Jibril melanjutkan, ya Rasulullah, Allah juga menyampaikan tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum umatmu dulu masuk surga. Barulah Nabi senang. Barulah Nabi menyampaikan, eh Israel, kerjakan tugasmu. Pelan-pelan malakul maut mencabut roh yang mulia ini. Mulai dari ujung kaki Nabi sampai lutut Nabi. Istirahat dulu, Nabi bercucuran keringat. Kemudian dilanjutkan lagi dari lutut sampai ke pusar Nabi. Istirahat dulu Pak, bercucuran keringat Nabi. Nabi lihat ke Jibril, ternyata Jibril menoleh ke kiri. Apa kata Rasulullah? Ya Jibril, jika engkau melihat mukaku, sampai-sampai kau palingkan muka di muka saya. Kata Jibril, ya Rasulullah, bukannya saya jijik, saya tidak mampu dan saya tidak sanggup melihat engkau merasakan sakitnya sakaratul maut. Nabi ini Pak, lalu bertanya kepada malaikat Israel, Israel, begini cara mencabut roh. Malaikat Allah mengatakan, ya Rasulullah, ini pencabutan roh yang sangat ringan dan mudah. Akhirnya Nabi mengajar kepada kita dengan doa, Allahumma hawwin alaina bi zakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagiku dalam menghadapi sakitnya sakaratul maut. Dan mungkin kita bisa kesuai ini Pak, dan kalau bisa ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini tidak usah umatku yang rasakan, karena saya yakin dan percaya umatku tidak akan mampu merasakan sakitnya sakaratul maut, biarkan aku yang rasakan. Begitu cintanya Nabi sama kita Pak, dia minta dia rasakan sakit sakaratul maut karena dia tahu kita tidak mampu. Akhirnya begitu roh keluar, roh yang mulia ini keluar, Ali bin Abi Thalib memasang telinganya di Nabi yang mulia itu. Ternyata yang kedengar dari bibir yang mulia itu, as-salah, as-salah, salat, jaga salat, dan ummati, umat-umatku. Jamaah Jumat diakan oleh Allah. Dari dua kisah ini, kita bisa menyimpulkan, begitu cintanya Nabi sama kita, kita yang ada di Makassar ini, dia ingat kita. Di depan para sahabat, dia banggakan kita. Di sakaratul maut, Nabi tidak senang kalau dulu masuk surga sebelum kita dulu masuk surga. Yang ketiga, Nabi memohon kepada Allah, sakitnya sakaratul maut tidak usah kita rasakan, biarkan Nabi rasakan, karena Nabi tahu kita tidak mampu. Dan yang terakhir, di akhir hayatnya, dia ingat kita dimuliakan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk agamanya Allah? Sedangkan salat Jumat pun juga masih banyak yang datang terlambat. Datang salat Jumat main HP. Datang salat Jumat bicara. Apakah pantas kita nanti dianggap sebagai umat Nabi? Makanya dimuliakan oleh Allah, ada nanti Pak orang takis di akhirat. Dan mudah-mudahan bukan kita itu. Orang takis itu Pak mengaku umat Nabi, tapi Nabi tidak mengakui kita. Mari Pak, waktu duhur cepat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lisalatim yaumil jum'ah, apabila dikumandangkan azan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera datang ingat Allah, datang berzikir, ingat-ingat. Dan kita tidak lama di sini, kurang lebih 20 menit. Bahkan Allah menyambung ayatnya, fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard, apabila azan salat telah ditunaikan, fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi, cari rezekinya Allah. Jadi jamannya kan oleh Allah. Mari kita sangat berharap mudah-mudahan di akhirat nanti Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Bagaimana caranya? Di akhirat nanti Pak, terpancar cahaya dari wajah kita, terpancar cahaya dari tangan kita, terpancar cahaya dari kaki kita. Kenapa? Karena bekas air wudu kita dan lidah kita yang senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa mendorong kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang disunahkan Nabi, sehingga di akhirat nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat. Sebagai penutup, begitu kiamat tiba Pak, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail disuruh oleh Allah untuk mencari kuburan Nabi. Dan begitu Nabi keluar dari dibangkitkan oleh Allah, Nabi bertanya kepada malaikat, "Mahadzal yaum?" Hari apa ini malaikat? Maka malaikat mengatakan, "Hadzal yaum al-qiyamah." Inilah hari pembalasan. Inilah hari kiamat. Ternyata begitu mendengarkan hari kiamat, yang pertama tanyakan Nabi, "Ya Jibril, aina ummati? Aina ummati? Di mana umatku?" Masya Allah Pak, ikat tenabu ya Nabi tak. Kita nak cari. Mudah-mudahan dengan salawat ini kita nanti mendapatkan siapa dari kemudian. Demikianlah mudah-mudahan manfaatnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ni ma fi min ayati wa sikil hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir.

أكره. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Makassar Siang.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Apel ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1 Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Makassar siang ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
2: Narasumber-narasumber yang menginspirasi
1: sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Wih, keren banget
3: Pro
4: nih,
3: 1,
4: katanya ada
3: RRI
4: obat
3: Makassar,
4: herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Siang hari ini kembali menyapa Anda dengan program Obsesi Obrolan Seru Siang ini. Edisi hari ini tentunya ada saja nih yang spesial yang akan kami hadirkan, sosok-sosok menginspirasi dan memotivasi kita ya dalam segala hal. Termasuk tokoh yang satu ini ya, seorang kerabat, kakak, sahabat juga nih, dan contoh juga nih, panutan ini, suhu juga nih bagi saya. Alhamdulillah, saya bersama dengan Bapak Asrul Sani Abu SEMM. Beliau ini pengusaha, pemimpin, dan juga penulis. Ya. Kalau dari ini cukup panjang ya, dari CV-nya beliau, pendiri dan pimpinan dari PT Cora Uleng Maega Berkah, PT Sani Mobil Indonesia, penerbit Sani Media Indonesia, Sani TV Channel bahkan, dan kampus literasi. Masih banyak juga organisasi di bawah naungan beliau ya. Luar biasa. Saya sudah bisa mengambil waktunya siang hari ini untuk mendatangkannya langsung ini, untuk mengorek-ngorek. Karena ada sesuatu hal yang baru lagi dia bawa. Biasanya kalau beliau datang itu memang mau bawa sesuatu yang baru. Kali ini kita akan membahas soal catatan harian ASA atau Asrul Sani Abu ya. Itu dituangkan dalam buku terbarunya. Wah, saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya di sini. Senang
5: sehat,
6: sekali.
5: Pak?
6: Sehat alhamdulillah. Walaupun suara agak kurang ini ya.
5: Kurang sudah cukup jantan, Pak.
6: Belum sebagus Pak Arfan suaranya ya.
5: Janganlah. Ini bukan AI Pak ya?
6: Iya, ini asli ini.
5: Oke, kali kedua ya Pak? Kali ketiga, berapa ya? 10 kali ya kalau nggak salah.
6: Udah sering kesini
5: sih. Udah sering kesini ya?
6: Karena teman-teman Pembis juga kan sering saya dampingi di sini.
5: Tapi kali ini bendera sendiri di bawah nih.
6: Bendera sendiri,
5: Kemudian kemarin juga sempat diagendakan sih ketemu, tapi lagi sibuk beliaunya ya.
6: Iya, betul.
5: Bersama Apindo ya?
6: Iya, Apindo, event Apindo.
5: Gimana, sudah berjalan sukses Pak?
6: Alhamdulillah berjalan sukses, semuanya lancar. Karena wakil ketuanya Pak Ahmadi Kamarudin itu memang suhunya dalam event ya.
5: Oh
6: di
5: iya?
6: Sulawesi Selatan, iya.
5: Megah banget itu.
6: Megah banget ya, luar biasa. Mantap lah semua.
5: Dari tamu-tamu yang hadir khususnya mungkin yang dari luar Sulawesi.
6: Selama saya ikuti event-event di Apindo ini yang paling luar biasa ya, paling bagus memang. Dan orang-orang mengakui memang luar biasa bagus eventnya. Sangat
5: walaupun
6: profesional.
5: Walaupun
6: tanpa IO.
5: Oh iya?
6: Iya, walaupun tanpa IO.
5: Pak Asrul yang ini?
6: Saya kebetulan di medianya aja, press release-nya media ya, yang buat cita-cita positif lah untuk Apindo.
5: Gitu. Dia bergerak di medianya. Ya.
6: Iya.
5: Oke deh. Nah kali ini dia bawa oleh-oleh nih. Ada gift yang menarik ya.
6: Iya.
5: Dari beberapa foto event itu, dia memberikan souvenir ya ke beberapa pemimpin Pak ya.
6: Iya,
5: termasuk ketua Apindo.
6: Iya, Sinta Kamdani.
5: Ibu Sinta dikasihin buku nih.
6: Iya.
5: Itu karyanya Pak Asrul.
6: Iya.
5: Nah, oke, nanti kita akan cerita soal ini. Dan ini mungkin sedikit cerita atau catatan harian ASA ya.
6: ASA.
5: ASA. Ini ditulisnya kapan ini Pak Asrul?
6: Jadi ditulisnya itu tahun lalu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya menulis
5: kan terakhir jelasin buku soal buat ibu ya.
6: Buat ibu. Tahun lalu juga.
5: Iya, yang 2025. Kemarin kita bahas di sini.
6: Iya, 2025.
5: Langsung bikin ini lagi.
6: Sekarang bikin lagi 2026.
5: Berapa lama itu?
6: Kurang lebih setahun lah.
5: Karena dari proses nulis.
6: Iya, dari proses nulis.
5: Cukup cepat atau lambat itu?
6: Itu sebenarnya ya so-so lah, tergantung orang. Karena ada orang yang umurnya kayak saya 50 tahun belum sempat nulis-nulis juga. Tapi ada orang yang bisa cepat. Apalagi sekarang kan kita udah banyak teknologi yang bisa bantu. Menerumuskan, bikin kerangkanya, bikin apanya semuanya itu sudah jauh lebih mudah sebenarnya kita itu untuk menulis sekarang ini. Dibanding dulu, waktu saya pertama kali nulis itu 2015, itu jauh lebih sulit. Tapi tetap masih bisa setiap tahun bisa nulis. Gitu. Sebenarnya
5: ini
6: sekarang
5: buku,
6: bisa.
5: Ini buku keberapa?
6: Ini buku yang ke-10 ya, ke-10. Yang pribadi. Belum yang terhitung yang rame-rame ya. Yang
5: yang kemarin
6: nanti. Ya. Ini yang ke-10.
5: Ke-10?
6: Iya.
5: Apakah memang sudah dipersiapkan itu?
6: Sebenarnya enggak dipersiapkan secara khusus, tapi kan saya menulis setiap hari di media sosial. Di Facebook, kemudian di media-media. Teman-teman ada beberapa owner media di Jakarta itu mengambil tulisan-tulisan saya. Nah itu yang saya simpan, kemudian ya saya kumpulin aja di sebuah buku.
5: Jadi buku ini
6: kumpulan tulisan.
5: Kumpulan tulisan.
6: Iya.
5: Catatan harian.
6: Catatan harian. Apa yang saya lakukan setiap hari selama di Makassar gitu.
5: Suka duka.
6: Suka dukanya, perasaannya, maknanya.
5: Bukan hanya sukanya saja ya.
6: Iya, betul. Ada rasa kehilangan, ada rasa cinta. Ya, bagaimanalah, ada emptiness-nya di situ juga gitu kan. Ada kegagalan.
5: Jadi, seorang Asrul Sani ada emptiness-nya juga ya?
6: Ya pastilah, hampir semua kita ada emptiness-nya juga. Kadang-kadang kan. Jadi dengan emptiness itu ya kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, dengan menulis. Gitu. Akhirnya jadi full lagi gitu kan.
5: Gitu. Itu berarti kan catatan hariannya setiap momen itu dicatat di mana sih sebelumnya?
6: Catatnya kalau dulu
5: ada
6: buku diarinya. Kalau zaman diarinya. Dulu kan kita masih kecil itu ditulis di buku diari SD. Kalau sekarang kan sudah ada notes. Jadi ditulis saja di notes HP gitu. Cuman kadang-kadang masalahnya itu tangan kita kadang-kadang kram. Karena udah pakai ibu jari ya nulisnya sekarang. Kalau dulu kan masih 10 jari, 11 jari ya kan. Sekarang udah pakai ibu jari doang. Jadi kadang-kadang pegel. Ini sampai sekarang masih pegel juga sebenarnya. Saking seringnya menulis tiap hari.
5: Gitu. Jadi ini catatan harian, rangkuman catatan hariannya.
6: Iya.
5: Itu dimulai dari cerita tahun berapa atau satu tahun belakangan ini, ataukah mungkin dari ada yang mulai dari awal nulis atau gimana?
6: Belum, saya belum sampai ke arah yang dari awal menulis, best of the bestnya mungkin kalau itu ya. Kalau ini kan hanya setahun yang lalu.
5: Oh, dari satu tahun ini.
6: Dari satu tahun yang lalu, apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan setiap hari selama saya berada di Makassar. Mumpung saya ada di Makassar. Karena kita gak pernah tahu, satu tahun, dua tahun ke depan kita belum tentu ada di Makassar. Jadi kita buatlah semacam rekam jejak lah. Rekam yang bisa dibaca, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan minimal buat kita jadi kenangan, gak hanya foto tapi juga sebuah cerita gitu. Itu kita lihat kadang-kadang, oh ini bagus juga ya, waktu itu masanya kayak gimana. Kita bisa mengulang kembali lah, refleksi kembali apa yang kita lakukan setahun yang lalu gitu.
5: Catatan harian.
6: Catatan harian.
5: Satu tahun. Sekaligus satu refleksi
6: tahun. Sekaligus refleksi
5: Melihat kembali.
6: Melihat kembali. Syukur-syukur ada yang merasa manfaat lah gitu kan.
5: Pencapaian saya ya, apa,
6: pencapaiannya,
5: kegagalan betul. Saya apa. Bisa betul. Lebih terukur ya artinya.
6: Iya.
5: Ibaratnya betul. Ini pembukuan ya.
6: Pembukuan betul. Pembukuan rasa dan
5: betul.
6: Makna.
5: Iya. Saya habis ngapain ya gitu ya. Bulan lalu saya ngapain ya.
6: Iya gitu. Betul gitu. Cuman ini tanggalnya saya hapus. Tapi kalau di Facebook kan ada tanggalnya kan.
5: Oh jadi media Facebook juga sebagai media notes-nya.
6: Iya media notes-nya juga.
5: Nyimpan
6: data-data di situ.
5: Iya sih kayaknya lebih milih di situ ya biasanya ya. Karena Facebook kan bisa reminder kita kan.
6: Iya reminder
5: kita. Setahun kemudian lagi. Dia pasti ngirim.
6: Iya kita lihat lagi.
5: Dua tahun dia pasti munculin lagi.
6: Iya. 10 tahun lagi. Oh dulu kayak gini wajah kita ya, lucu juga ya.
5: Betul.
6: Oh dulu kayak gini ya perasaan kita waktu itu ya gitu kan.
5: Iya.
6: Gitu. Apalagi di Makassar kan unik lah. Rasa di Makassar itu pasti nanti kita mungkin 10 tahun ke depan kita udah lihat, "Ih, dulu kita lagi ngobrol di RRI, dibuat betul, lagi tulisan betul. Gitu kan."
5: Iya. Makanya saya juga itu sering nge-save-nya save di sini dulu istilahnya gitu ya.
6: Iya.
5: Karena saya biasa lupa nih di drive mana nih. Kalau ini biasa di remind satu tahun dia muncul.
6: Iya di Facebook tuh bagus
5: nah,
6: tuh.
5: Tanggal ya. Segini pas hari ini
6: ya,
5: tahun betul. Lalu gini. Ui ya.
6: Di Facebook saya paling banyak.
5: Waduh luar biasa. Jadi setahun ya. Jadi
6: iya,
5: setahun. Berarti ini nanti akan banyak partnya dong.
6: Akan banyak partnya. Insya Allah saya buat nanti yang
5: otomatis
6: yang
5: tahun depan bikin lagi dong.
6: Bikin
5: catatan
6: lagi.
5: Harian kedua. Ya,
6: tapi mungkin judulnya berbeda.
5: Ibaratnya nanti sinetron panjang ya.
6: Iya. Kalau bukan di Makassar, siapa tahu di Bali atau di Jakarta atau di Tangerang gitu kan. Kita nggak pernah tahu kehidupan ini kan. Selalu penuh kejutan.
5: Siapa tahu di negara sakura kah?
6: Iya. Ya? Siapa tahu di istana gitu kan?
5: Amin segera. Tapi impiannya di mana emang?
6: Impiannya sebenarnya saya di Makassar itu namanya kita keluar ya, keluar dari Makassar dulu besar di Makassar. Kita keluar itu untuk merantau. Mimpinya itu ya tinggalnya ya kalau nggak di luar Makassar lah, Jakarta. Tangerang atau Bali gitu kan, itu kan mimpi-mimpi kita untuk sebuah tempat tinggal. Tapi ternyata waktu dan Allah meminta saya untuk kembali ke Makassar. Mungkin salah satunya menurut saya adalah menulis tentang Makassar gitu. Itu karena saya pernah dulu di pesawat bertemu dengan seseorang di atas pesawat. Bapak sebagai apa? Sebelum saya suka nulis, sebelum nulis buku. Bukunya tentang Makassar. Bilang bukan. Loh, kok Bapak orang Makassar enggak nulis tentang Makassar? Oh iya ya, kenapa ya? Iya. Ya ternyata pada saat itu saya pulang ke Makassar ya udahlah, langsung menetap di Makassar dan ya mungkin inilah salah satu doa si ibu tadi supaya saya menulis tentang Makassar dan saya tulisnya tentang Makassar tentang kehidupan nyatanya, pengalaman nyatanya, apa yang saya rasakan setiap hari dan itu tidak bisa dibuat-buat karena kita rasakan setiap hari kan, apa yang kita lakukan setiap hari gitu. Dan tidak ada manusia yang bisa merasakannya nanti setelah saya nanti gitu. Kita pasti udah meninggal dan tidak ada yang pernah akan merasakannya lagi. Dan itu adalah sebuah mutiara yang mahal nantinya harganya. Karena tidak akan terulang lagi.
5: Iya.
6: Pengalaman itu tidak akan pernah terulang.
5: Iya. Gitu. Waduh, luar biasa.
6: Dan sayang jika kalau tidak ditulis kan. Gitu. Siapa tahu nanti.
5: Artinya satu tahun ya.
6: Iya, satu tahun.
5: Nanti mungkin akan kumpulan begitu ya.
6: Nanti akan the best
5: akan
6: of
5: lebih
6: the best-nya.
5: Lebih mundur atau maju nih?
6: Bisa jadi dua-duanya.
5: Bisa jadi kan misalnya yang baca nanti ini kan nanya, saya pengen lebih tahu ke masa lalunya deh. Gitu ya. Kira-kira ada enggak nih Pasrul gitu. Bukan 5, mungkin 5 10 tahun ke belakang kemarin sebelum Pak Asrul belum jadi apa gitu ya.
6: Oh iya, sebenarnya waktu yang dulu saya masih sembunyi-sembunyi, bukan cerita asli. Jadi dulu itu karena masih takut, masih pemula, saya buat novel. Padahal novelnya itu cerita saya sendiri sebenarnya.
5: Oh. Iya. Absurd. Iya. Banget ya di, iya, di ini ya.
6: Jadi novelnya itu judulnya Ayat Cinta Sang Pujangga.
5: Aduh.
6: Gitu. Ada juga novelnya itu From Sydney to Jakarta.
5: Yes.
6: Gitu. Padahal itu cerita tentang saya, tentang, tapi saya buat novel karena masih takut waktu itu. Takut menggunakan nama sendiri, takut cerita-cerita sendiri. Nah, sekarang lebih berani, jadi ceritanya ya real. Bukan novel lagi, tapi real, cerita nyata.
5: Apa yang bikin, apa yang men-trigger Pak Asrul? Bilang, ah saya lebih berani kali ini, saya sudah berani, saya sudah mau berbeda.
6: Mungkin karena usia, umur juga, dan juga banyak pengalaman yang bisa kita share ke teman-teman, ke anak cucu kita nantinya. Oh. Gitu. Jadi lebih berani aja. Kalau dulu kan apa yang mau ditulis ya, gitu kan, agak takut kita tentang cinta. Kan biasanya kalau masih muda kan, masih kuliah, paling tentang perasaan kita, makanya Ayat Cinta Sang Pujangga gitu kan, tentang cinta gitu. Kalau sekarang kan lebih ke tentang organisasi begitu, tentang Makassar, tentang karakternya, tentang pelayanan, tentang servis, tentang bisnis. Saya ceritain semua di situ, pelayanan rumah sakit, bagaimana gitu kan, kayak gitu. Semua pelayanan ya saya buat, tapi kalau saya buat agak formal itu mungkin kurang bagus. Jadi saya walaupun tahu ilmu-ilmu marketing, tapi saya tetap tidak menggunakan ilmu marketing itu. Tetap lebih pakai hatinya saja.
5: Hati dulu ya.
6: Pakai hati saja.
5: Gitu. Ini lagi mau menguji diri sendiri dulu atau
6: tidak? Gitu.
5: Biar naik satu tingkat lagi gitu ya.
6: Iya, insya Allah sih.
5: Saya pinggirkan dulu nih dunia marketing saya. Gitu.
6: Iya, kemampuan benar.
5: Saya hati dulu deh, Stefan.
6: Iya, benar. Karena kalau kita, saya lebih suka soft marketing. Ada yang hard selling. Saya lebih suka yang softnya.
5: Softnya.
6: Iya, gitu.
5: Siapa sih yang suka kalau dikerasin Pak?
6: Hard selling. Ya tapi deal loh, kalau hard selling itu kita langsung dikejar gitu kan, langsung didatengin Pak Arfan, wah saya punya barang nih gitu kan, bagus banget. Sayang banget kalau nggak diambil. Itu hard selling tuh.
5: Ambil sekarang atau tidak Pak?
6: Iya benar, kayak ditembak kan.
5: Unitnya singgah terbatas nih Pak.
6: Iya terbatas betul, limited edition itu jualannya keras gitu.
5: Oke deh, oke bisa diceritain. Jadi satu tahun belakangan ini memang itu. Itu pun ya, katanya tadi off air kita ngomong itu dikejar cepat selesai juga nih
6: ya,
5: karena momen kemarin.
6: Karena momen kemarin untuk Apindo. Waduh. Karena saya janji ketua Apindo Ibu Sinta Kamdani kalau hadir di Makassar saya akan kasih hadiah buku. Asal beliau ngasih kata pengantar, dan beliau ngasih kata pengantar pada saat itu juga. Oh, pada ya? Saat hari event ya, dia ngasih kata pengantar. Jadi hari itu harus selesai juga pas eventnya
5: ngasih langsung kata dicetak. Pengantar terus langsung cetak dimasukin
6: sih. Iya, di situ.
5: Wow.
6: Hari itu juga. Pada saat beliau hadir di Makassar.
5: Oh, langsung ngambil dulu statementnya, anunya, kata pengantarnya.
6: Kata pengantarnya.
5: Besok ya. Diserahin.
6: Iya, besoknya diserahin, tapi dicetak hari itu juga.
5: Apa nggak pusing tuh?
6: Untung kita di Apindo ada teman-teman lah orang ini juga yang ahli, jadi dia cepet juga. Gitu,
5: coba, langsung. Coba Miko, anu, coba Miko tidak, anu ya, tidak selesaikan.
6: Iya, ini Pak untuk ketua ini. Umum ini.
5: Tidak juga Pak Asrul bisa pecat ini. Oh, oke, ini urgent ya.
6: Iya, urgent.
5: Walaupun mungkin dikejar bahwa untuk beberapa dulu lah yang jadi karena mau dikasih ya.
6: Iya betul.
5: Ada berapa toko yang dapat souvenirin atau mungkin bukunya ini Pak?
6: Ya kebetulan yang Ibu Sinta Kamdani, kemudian ada Pak Wali Kota juga, kemudian ada Komisaris Pertamina juga. Kalau Komisaris Pertamina karena beliau yang minta gitu kan, gitu dari DPR.
5: Wow, sampai mereka yang minta?
6: Iya mereka yang minta gitu kan.
5: Kok bisa? Habis dari ngobrol-ngobrol apa nih?
6: Karena teman itu Dr. Sally juga yang di Lemhanas juga kenal deket. Jadi saya kasih ke Dr. Sally, kebetulan beliau DPN juga, DPN Apindo Pusat gitu kan. Dan saya berikan hadiah buku, jadi lewat Dr. Sally lah. Gitu. Dan ini senang katanya, ternyata senang banget dia.
5: Senang ya?
6: Gitu, iya.
5: Okay. Ya, karena apa ya, memberikan buku sebuah hal yang bisa jadi everlasting, panjang.

0: Jadi fokusnya ke buku nih. Nah, 2026 ini bukunya Pak di langsung momen itu menjadi rilis buku ini.
1: Di momen itu maksudnya yang Apindo?
0: Iya.
1: Iya. Tapi kita nggak sempat launching dulu, jadi kita langsung sharing aja dulu. Berbagi karena target berkejar dengan waktu ya.
0: Iya, kebetulan
1: itu kejar-kejaran waktu.
0: Tapi akan ada launching lagi berarti pre-launchingnya ya?
1: Ya mungkin ya. Kalau kalau udah yang ke-10 udah ini sih kayaknya biasa. Saya lebih suka berbagi langsung sih. Lebih ke personal, lebih personal, lebih personal. Tapi kalau rame-rame, misalnya kayak antologi. Ya kita sukanya launching rame-rame. Kalau sendiri aja kayaknya, waduh kurang ya. Kayak makan sendiri, kurang lah. Kalau rame-rame kayaknya lebih seru kalau kita launching rame-rame.
0: Ada ya, berapa ini eksemplar buku nih yang dicetak dulu? Biasa yang, catatan harian NASA ini.
1: Biasanya kalau percetakan, kebetulan teman itu dia mintanya 10 minimal.
0: Bisa.
1: Kalau bisa, kalau kita kenal dekat. Jadi semuanya itu bisa kalau kita kenal dekat. Kalau nggak kenal agak susah ya. Jadi memang harus ada jaringan-jaringannya juga, gitu. Makanya bisa cepat itu karena ada jaringannya, jaringan penerbit. Jaringan,
0: tapi target untuk cetaknya berapa emang dulu?
1: Memang
0: untuk buku ini?
1: Untuk buku ini ya sekitar itu. Nggak harus banyak-banyak.
0: Oh nggak perlu banyak-banyak.
1: Ya karena saya tiap saya lebih suka limited edition-nya.
0: Oh gitu.
1: Jadi segala sesuatu itu kalau dia terbatas, maka dia semakin tinggi nilainya.
0: Value-nya.
1: Value-nya. Tapi kalau dia banyak, itu value-nya makin kurang.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Iya.
1: Jadi karena, kita buat kalau bisa limited edition.
0: Iya, karena ini hati ya.
1: Iya, ini dari hati. Iya. Betul.
0: Kalau tadi juga kalau gitu. Tadi marketing-nya yang jalan, biar 5.000, 10.000 oke ya.
1: Iya, betul.
0: Yang penting laris.
1: Iya, betul. Kalau ini kan limited edition. Ya, jadi jarang kan?
0: Dia mau nyimpan di heart to heart ini. Ya.
1: Iya betul.
0: Oh, oke. Buku ya. Mungkin bisa nanti difilmkan ya?
1: Ya bisa jadi. Kemarin sempat ada yang mau filmkan ya orang Makassar yang from Sydney to Jakarta.
0: Oh, iya.
1: Iya. Karena itu kan tentang novel percintaan mencari cinta dan cita dari Sydney ke Jakarta.
0: Kenapa nggak ada Sydney dari Sydney to Makassar?
1: Dari Sydney ke Makassar karena dapat cintanya di Jakarta. Dapat cita-citanya
0: kan dirubah sedikit pula ininya.
1: Ha?
0: Dirubah sedikit naskahnya.
1: Dirubah sedikit. Ya nantilah coba ya. Kalau dapat cinta lagi ya. Kebetulan dia dapat cintanya di Jakarta.
0: Oh di Jakarta.
1: Iya, jadi from Sydney. Jadi saya ke Sydney itu mencari cita dan cinta. Jadi saya keluar itu memang untuk mencari pasangan hidup. Mencari pasangan hidup. Tapi gak ketemu di Australia. Ketemunya di Jakarta. Ya itulah, jadilah dia from Sydney to Jakarta mencari cita dan cinta. Jadi dua yang dicari. Gitu. Kalau di Makassar saya cari apa? Pengabdian gitu kan. Iya. Cari berkahnya lah.
0: Berkahnya di
1: berkah Allah yang dicari.
0: Jadi ACC nih, Sydney to Jakarta.
1: From Sydney to Jakarta kemarin belum jadi tapi ada sutradara yang mau.
0: Mau
1: buat orang Makassar tapi dari Jakarta.
0: Dia siapa? Siapa tahu saya kenal.
1: Ibu Fatma kalau gak salah ya.
0: Oh.
1: Kenal ya.
0: Iya.
1: Dulu artis.
0: Artis ini.
1: Artis juga ya.
0: Ketua mantan anu Pak par, apa ini ya.
1: Parvi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Susah kan.
1: Mungkin,
0: pernah ngomong di sini.
1: Di rumah
0: oh beliau pernah, tuh ya.
1: Pernah bikin film Pelakor kalau gak salah di rumah waktu itu. Ibu Fatma juga.
0: Oh jadi.
1: Beliau yang minat katanya gitu kan.
0: Siapa tahu butuh talent-talent ya?
1: Iya, siap ya talent-talent ya. Siapa tahu namanya mimpi.
0: Oh,
1: saya ini suka sama keluarga dibilang tukang mimpi gitu.
0: Ya.
1: Iya, saya perasaan kalau enggak mimpi kurang seru hidup itu kayaknya.
0: Iya.
1: Saya suka nulis mimpi. Jadi mimpi itu rata-rata saya tulis semua, biasa saya taruh di dalam lemari. Mimpi-mimpinya tulis taruh dalam lemari gitu, disembunyiin.
0: Disembunyiin.
1: Gitu, mimpi-mimpinya. Gitu. Kalau sekarang di HP bisa kan? Mimpi-mimpi.
0: Saya kira di hati aja nih Pak.
1: Nah, di hati ya. Kalau di hati kurang kuat, tapi kalau ditulis ternyata itu ada powernya. Itu jauh lebih kuat lagi kalau kita nulis ya. Karena niat kan, faktor niatnya. Dan insya Allah biasanya terjadi sih dengan tiba-tiba ya. Biasanya kita gak pernah tahu. Karena kita hanya bisa merencanakan Allah yang melakukannya gitu.
0: Gitu. Oke, jadi limited edition. Nah gimana? Pasti kan kemarin rame tuh Pak. Banyak pasti teman yang komplain. Masa sayang.
1: Oh iya.
0: Kak Basrul.
1: Iya ada juga.
0: Curang banget ini bosku.
1: Sampai sekarang iya. Ada tuh.
0: Ada
1: dong kok saya gak dikasih ya Pak.
0: Ada waiting list nih pasti. Gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau dibilang cuma 10 gimana dong Pak.
1: Iya.
0: Apa diganti dengan buku lain.
1: Oh gitu.
0: Aduh.
1: Ya kadang-kadang kita pakai hati juga sih. Kadang-kadang gitu.

0: Jadi bilang ya nanti ya.
1: Jadi kalau orang lebih tertarik, justru kita lebih bagus ya. Kalau orang lebih eager, lebih butuh, ibaratnya kalau dia kehausan kita kasih jauh lebih berharga daripada orang itu udah kenyang kita kasih gitu kan. Tapi kalau dia butuh ya berarti oh iya memang dia tertarik untuk itu gitu. Karena kadang ada juga yang nggak suka buku. Betul. Butuhnya apa? Kertas yang ada pahlawannya.
0: Iya. Yang warnanya itu Pak ya?
1: Ya merah, biru kan. Nah itu kadang-kadang lebih suka ada loh ya.
0: Iya. Jadi buku ini Anda penulisnya. Kemudian di bagian edit apanya semuanya dibantu oleh siapa nih Pak?
1: Kalau yang lain biasanya saya sendiri semua lakukan dari awal.
0: Editing juga?
1: Biasanya. Tapi kalau yang ini saya serahkan ke Pak Rahman Rumadai. Kebetulan beliau salah satu pembina di komunitas kami di Pembis juga. Jadi saya bilang sekalian lah Bang Maman gitu kan, kerjain juga gitu.
0: Langsung sanggup ya?
1: Iya.
0: Dan dalam waktu berapa?
1: Beliau edit satu mungkin bulan. 1-2 bulan mungkin.
0: Oh, ya. Cepat juga.
1: Sampai sekarang juga masih belum selesai sih sebenarnya editannya. Jadi belum sempurna.
0: Jadi yang jadi ini bulan masih
1: perlu diedit lagi? Masih perlu diedit.
0: Wow.
1: Iya. Yeah. Jadi belum sempurna, tapi karena kita kejar-kejaran waktu ya, yang penting
0: mau dikurangi waktunya. Atau ditambahin?
1: Mau diedit lagi, diperbaiki lagi.
0: Diperbaiki ada beberapa.
1: Lebih sempurna lagi.
0: Oh, gitu.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi enggak pernah nanti ketemu yang pas kalau wah udah perfect lah, udah 90%, 99 okay lah ini. Gitu. Tapi tetap harus ada output. Jadi walaupun baik tidaknya itu tidak harus sempurna, yang penting ada outputnya. Karena kalau kita nunggu sempurna tidak akan pernah jadi.
0: Iya.
1: Yang penting outputnya dulu, hasilnya
0: betul,
1: dulu udah ada.
0: Baik, kita beri sejenak Pak Asrul ya. Keseruannya kita di Obsesi masih bisa Anda tonton ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
12: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax.
12: brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
12: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan Anda dengan kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini, cerita inspiratif catatan harian ASA atau Asrul Sani Abu ya. Oke, gimana Pak?
1: Alhamdulillah. Habis ngobrol-ngobrol ya. Waduh, ngobrol terus kita nih.
0: Iya, ternyata Pak Asrul rupanya di balik cerita menulisnya ini dikarenakan sesuatu hal juga ya.
1: Iya.
0: Rupanya beliau sementara penyembuhan juga ya. Waduh. Tapi tidak dibawa stres, dibawanya ke nulis.
1: Betul.
0: Menghasilkan jadi
1: iya,
0: sebuah karya.
1: Betul.
0: Walaupun dibarengi dengan kesakitan itu, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh nih, Pak.
1: Amin, amin.
0: Tapi sudah bisa beraktivitas ini.
1: Udah bisa, nggak kelihatan kan, walaupun sebenarnya kaku nih.
0: Waduh, minta maaf kalau kurang nyaman ini.
1: Nggak, justru bagus nih. Ini ekonomis kok.
0: Ekonomis.
1: Ini yang bagus, ekonomis.
0: Waduh, gitu ya. Oke, ngobrol lagi soal catatan harian ASA ini ya. Jadi satu tahun nih pendengar ya. Ini orang-orang khusus nih yang diberikan oleh Pak Asrul kemarin ya, karena momen ada event besarnya Apindo, beliau berpayung di situ usahanya ya. Jadi ada orang-orang terkenal atau mungkin pemimpin-pemimpin yang lebih dulu dapatnya. Nah, kira-kira kalau teman-temannya Pak Asrul, mungkin teman-teman di Facebook, di media sosialnya Pak Asrul yang nagih ini gimana, Pak?
1: Ya, tetap saya sediain lah.
0: Tetap saja.
1: Tetap disediain.
0: Atau gitu, perlu jawab 10 pertanyaan dulu baru dapat gitu.
1: Iya. Ajak ngopi dulu lah.
0: Oke, iya, jadi itu ya.
1: Minimal di sini Asara.
0: Wah,
1: ya.
0: Minimal Asara ya. Wah,
1: RRI gitu. Say. Kantor kedua. Nah,
0: karena tadi sudah di-spill bahwa ini tidak pakai jiwa marketingnya Pak Asrul dulu nih ya.
1: Iya.
0: Hati ke hati. Siapa yang bisa nyentuh hatinya Pak Asrul nih bisa. Gitu Mas.
1: Jadi besti dong.
0: Aduh, enggak apa-apa. Habis dari buku kan kita bisa berlanjut dengan hal-hal lain, Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Kerjaan, bisnis, ya, apalagi Pak Asrul lagi mau mengembangkan bisnisnya. Selain nulis, selain ini lagi ngembangin lagi nih sayap-sayapnya di Makassar, Pak ya.
1: Iya, berusaha sih bantu keluarga lah kalau bisa. Keluarga. Kita buat sistem gitu kan. Kebetulan ada beberapa aset keluarga itu yang kalau bisa dimaksimalkan,
0: dioptimalkan
1: lagi. Ya, ya, ya, ya. Gitu.
0: Emang kenapa Pak? Kalau melihat perkembangan ya kemarin kan di Apindo juga pasti dibahas nih perkembangan dunia bisnis dan usaha di tengah
1: tantangan
0: global ini.
1: Iya.
0: Apa nih Pak yang mungkin bisa dibocorkan juga nih?
1: Iya, emang kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Hampir semuanya juga bermasalah ya dalam dunia usaha gitu kan, semakin ketat gitu kan di logistik, saya juga di logistik juga kan, di Alfi juga ya, mereka juga menyuarakan hal yang sama, naiknya biaya-biaya yang tinggi untuk pengiriman barang tapi tidak diikuti dengan biaya penyewaan kendaraan begitu misalnya. Juga di Apindo juga kan, rata-rata di Apindo juga ada yang pengusaha kecil, ada yang UMKM gitu kan, mereka juga mengeluhkan hal yang sama bahwa susahnya sekarang mencari cuan gitu kan, ekonomi susah gitu kan. Rata-rata mereka mengeluh semua, hampir semuanya mengeluh. dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Saya nggak tahu siapa yang nggak mengeluh sekarang, gitu kan. Hmm. Belum ketemu sih sama orang yang nggak mengeluh tentang Indonesia sekarang ini, saking beratnya tantangan di Indonesia, gitu.
0: Hmm. Gitu. Iya, ini para pengusaha pun teriak nih ya.
1: Teriak-teriak semua, mengeluh semua. Rugi-rugi katanya, minus-minus gitu, dikejar-kejar pajak juga sekarang.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu kan, padahal setengah mati udah gitu kan.
0: Nah, kemudian Ibu Ketua Umum mensupport apa nih?
1: Ibu Ketua paling mensupport, ya Ibu Ketua mintanya ya kolaborasi intinya gitu kan, dengan berbagai tantangan yang di sini ya kita bagaimana cara, ya jangan menyerah dan memakai falsafah Bugis Makassar.
0: Wis.
1: Iya, kuelangi talanga natualia. Lebih baik tenggelam daripada kembali gitu.
0: Saya putar haluan kembali.
1: Gitu. Iya, betul. Itu yang dipakai falsafah nelayan Makassar, Bugis Makassar untuk tetap semangat berjuang gitu. Dengan banyaknya tantangan sekarang ini. Gitu.
0: Wah. Jadi pertemuan kemarin juga istilahnya merefresh lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Membooster lagi nih para pengusaha ya,
1: supaya tetap semangat, semangat gitu, menggunakan semangatnya nelayan. Wee. Nelayan Bugis Makassar.
0: Wee. Dari gitu. Ini dapat filosofi dari timur ya.
1: Iya, dari timur gitu.
0: Ngambil dulu ya.
1: Orang Makassar kan dikenal dengan keberaniannya gitu kan. Gitu.
0: Berarti ini contohnya Pak Asr ya. Amin, ini ekspansi kemana-mana nih.
1: Amin, amin, amin.
0: Sampai buku pun sudah 10.
1: Ya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan lah. Yeah.
0: Gitu. Tapi kalau tadi Pak Asr juga ini banyak bersosialisasi nih dengan adik-adik yang magang di sini tadi ya.
1: Iya.
0: Ya, sempat berbagi ilmu walaupun sejenak. Ya. Nah, ini soal buku kan berhubungan erat dengan literasi nih Pak Asr.
1: Iya.
0: Nah, literasinya anak muda sekarang kalau Pak Asr lihat seperti apa nih?
1: Nah, tingkat literasi kita memang sangat rendah dibanding negara maju lainnya ya. Kalau di sini kan sangat jarang orang untuk membaca buku. Lebih banyak mereka suka nonton YouTube. Makanya sebenarnya bagaimana kalau saya bikin YouTube aja ya. Akhirnya saya buat YouTube Sunny TV channel itu. Karena semua tulisan-tulisan saya, puisi-puisi saya buatkan video di situ supaya orang nonton gitu. Jadi caranya oke, okay, kalau begitu saya buat YouTube supaya bisa kebaca semua tulisan-tulisan saya di YouTube itu. Gitu. Jadi saya buat videonya di YouTube,
0: di Instagram.
1: Jadi secara otomatis mereka akan membaca.
0: Oh, dari YouTube saja,
1: dari YouTube.
0: Sunny TV.
1: Iya, betul. Makanya saya bikin itu. Karena literasinya kurang, tapi mereka lebih suka menonton. Gitu. Rata-rata kita kan lebih suka nonton YouTube gitu kan, daripada nulis gitu kan. Padahal sebaiknya setelah nonton, ya gunakanlah 1-2 kalimat untuk menulis, menulis maknanya. Setelah nonton itu apa sih ilmu yang bisa kita dapatkan, pelajaran kita dapatkan hari ini gitu. Sebaiknya sih begitu. Jadi apa anak-anak sekarang itu, apa yang mereka dapatkan hari ini, walaupun kelihatan seperti biasa, ini kan contoh seperti catatan harian biasa aja. Saya lagi sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, saya tulis aja di situ. Dan ternyata di media ya berguna gitu loh. Saya kirimkan ke owner media teman saya di Jakarta, dan dia baca ternyata tersentuh juga, jadi semangat juga. Oh iya ya, saya terima kasih Pak Asrul, katanya saya udah dikasih semangat, motivasi, karena saya juga lagi merasa kehilangan gitu kan. Ada masalah di keluarga juga, dan ternyata setelah membaca itu saya jadi bersyukur Pak Asrul gitu. Itu pemilik media yang akhirnya saya jadi, setiap tulisan saya diambil oleh beliau. Karena dia merasa tersentuh dengan tulisan itu tadi.
0: Gitu. Oh, oke. Jadi walaupun mungkin kalau berbicara pasar ya bukan segmennya mereka nih ya, generasi muda ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi bagaimana Pak Asr mencurahkan ini supaya bisa memotivasi juga yang lagi down mungkin ya.
1: Iya, betul.
0: Emang pesannya itu ya di catatan harian Asa ini.
1: Iya, pesannya bahwa ternyata di dalam kehidupan ini enggak ada yang sempurna. Dan semuanya juga penuh dengan masalah. Penuh dengan kegagalan. Setiap hari kita akan menemui beberapa kegagalan, tapi kita berusaha cari tahu jawabannya gitu loh. Apa sih yang diinginkan Allah kepada kita itu kita dikasih masalah seperti ini. Misalnya saya lagi sakit, ini jangan-jangan saya dikasih sakit supaya apa ya? Oh oke, okay, mungkin supaya saya lebih fokus lagi menulis untuk menyelesaikan satu buah buku ini gitu. Jadi ambil yang hal yang positifnya gitu. Jadi segala sesuatu tuh lihat dari sisi positifnya saja gitu. Jadi kalau setelah kita melihat sisi positifnya, kita akan jauh lebih produktif lagi. Jadi kalau positif akan menjadi produktif. Jadi jangan lihat celah-celah keburukannya dan kejelekannya, tapi lihat sisi positifnya. Dan saya menulis itu rata-rata saya tidak pernah coba untuk menjatuhkan orang atau menjelek-jelekan seseorang, apalagi untuk pemerintah. Karena pemerintah sudah melakukan jauh lebih banyak hal pekerjaan yang dia lakukan daripada yang kita lakukan sekarang. Dan belum tentu kalau kita jadi pemerintah bisa jauh lebih baik daripada pemerintah. Hmm. Jangan sampai atau jangan-jangan kita diberikan jabatan malah kita lebih parah pekerjaannya, iya, gitu kan. Jadi kalau saya lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang kita miliki sekarang, dan fokus pada outputnya, hasilnya apa sih yang kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat gitu. Khairunnas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat gitu. Bagi jadi berusaha orang untuk selalu menjadi bermanfaat saja tiap hari. Hmm. Gitu.
0: Cukup untuk diri dulu.
1: Minimal untuk diri kita sendiri. Hmm. Gitu. Setelah diri kita, ya nanti keluarga kita akan mengikuti, syukur-syukur. Dan itu pun kalau di luar dari kita, itu di luar dari kontrol kita. Kita tidak terlalu perlu mengontrol orang lain, apalagi presiden gitu. Kalau saya ya, lebih fokus kepada diri saya, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk berbuat baik, lebih baik daripada kemarin. Itu aja tiap hari gitu. Yang kecil-kecil aja terus, buat yang kecil-kecil gitu. Lebih rajin, lebih produktif gitu. Dan terus belajar, karena kita kalau berhenti belajar ya kita juga kalah. Jadi tiap hari belajar dengan berbagai macam orang gitu. Tiap hari memberi ya, apapun yang bisa kita beri, tidak hanya uang, tapi juga bisa pemikiran, tenaga, apapun itu kita selalu berusaha untuk memberi tiap hari, sedekah gitu kan, tidak harus uang gitu.
0: Iya, iya. Ini udah motivasi nih.
1: Bukan, ini padahal ini butuh curhat ya, buku curhat sebenarnya.
0: Ini motivasinya dapat amal juga nih Pak.
1: Iya dapat. Alhamdulillah.
0: Bagi saya ada, dan juga pendengar serta pemirsa kita nih. Waduh, wadah sosok Asrul Sani ini yang bisa jadi contoh nih di berbagai cerita yang dituangkannya dalam catatan harian ASA ini ya. Ini kalau secara media digitalnya nggak ada tulisannya Pak ya, di yang bisa ditengok selain buku fisiknya?
1: Di media digitalnya ada, karena saya kan kirim beberapa di media, ada di hatipena.com, ada di tangselexpress.com, ada di Orbit Indonesia, ada di, ya, di Bugis Post Group juga ada.
0: Bugis Post Group.
1: Iya, ada juga beberapa teman-teman yang saya kirimkan tulisan saya, mereka uploadnya di media mereka.
0: Jadi bisa
1: di Kompasiana, kalau di Kompasiana bisa, saya ya? Penulisnya ya. Gitu. Jadi bisa dilihat di Kompasiana juga, di Facebook juga bisa sih.
0: Di Facebooknya di mana tadi?
1: Di Facebook Asrul Saniabu.
0: Asrul Saniabu.
1: Iya, di situ tulisan-tulisan saya tiap hari.
0: Yang fotonya situ, yang cakep itu.
1: Kita harus positive thinking. Siapa lagi yang bilang kita cakep kan?
0: Jadi jangan sampai nanti ada foto lain gitu, Pak.
1: Iya, benar.
0: Asrul Saniabu.
1: Iya, betul.
0: Di situ banyak karyanya Pak Asrul, termasuk ini.
1: Iya.
0: Bisa dibaca di situ.
1: Bisa dibaca di situ.
0: Wah, luar biasa ini. Yang mau tanya-tanya juga motivasi ke Pak Asrul, kemana nih mereka Pak selain di Facebook?
1: Boleh di Facebook, boleh di YouTube juga, boleh di IG juga.
0: Di IG-nya di mana Pak?
1: IG Asrul Saniabu juga.
0: Asrul Saniabu juga.
1: Iya, semuanya sama.
0: Oke. Samain wajahnya ya, yang pendengar, pemirsa. Iya, jangan sampai ada yang menggunakan wajah AI lain.
1: Iya. Cuman mungkin lebih kurus kali ya kalau digambar ya. Ini udah naik 2 kilo nih kayaknya.
0: Naik 2 kilo, iya. Enggak apa-apa.
1: Senanglah di Makassar kan banyak makanan. Makanan enak.
0: Tapi kasih sembuh dulu Pak.
1: Iya benar. Ya harusnya sembuh ini. Harusnya sembuh. Kalau udah sembuh udah lari lagi nih kayaknya.
0: Jangan sampai muncul lagi yang lain.
1: Iya
0: ini, ya.
1: Harus sembuh.
0: Fokus dulu. Baik. Wah luar biasa nih inspirasinya Pak Asrul nih. Cerita inspirasi dari catatan harian ASA. Tidak banyak orang yang tahu buku ini. Tapi Anda bisa baca di Facebooknya Pak Asrul Saniabu. Kalau mau tanya-tanya juga ke Instagramnya beliau ya, Asrul Saniabu. Kemudian juga ada YouTube-nya tadi, Sani TV ya.
1: Sani TV, tapi Asrul Saniabu juga sama juga.
0: Oh sama,
1: ya.
0: Asrul Saniabu.
1: Cuman brandnya Sani TV.
0: Sani TV, di situ juga ya. Selain buku ini, banyak hal yang beliau titipkan di situ. Dan itu bantu deh untuk amalannya beliau juga nih. Oke, luar biasa. Jadi harapannya setelah ini akan ada buku lain nih Pak ya?
1: Insya Allah tiap tahun.
0: Tiap tahun ya?
1: Iya, tiap tahun nulis.
0: Kita tunggu saja.
1: Iya.
0: Tahun depan beliau menelurkan apa lagi?
1: Judulnya apa lagi tahun depannya?
0: Iya. Jangan sampai justru ucuk-ucuk film yang muncul ya, Sydney.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Sydney, Jakarta.
1: Iya, mudah-mudahan. Siap.
0: Iya, karena banyak sinematik, sinema
1: di Makassar ya.
0: Makassar sekarang lagi booming-boomingnya nih.
1: Iya, benar.
0: Bikin cerita-cerita menarik.
1: Iya, betul.
0: mudah-mudahan deh.
1: Iya. Yeah.
0: Siapa yang mau sponsori Pak Asrul?
1: Itu harus diterbitkan, ada dicetak ulang lagi tuh. Kalau From Sydney to Jakarta, karena penerbitnya dari luar ya, dari
0: gitu. Ya,
1: dari lain.
0: Ya, kan yang jelas ada izinnya Pak Asrul.
1: Iya benar.
0: Gitu. Sebagai pemegang CEO-nya gitu ya. Oke, baik. Sebagai kalimat penutup dan juga memotivasi kita semua dari Pak Asrul, apa nih Pak?
1: Motivasinya, kalau saya selalu menjadikan apa ya, kita menjadi hairunas anfaulinas, baik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Intinya yang penting kita memberi manfaat, jangan pernah merugikan orang lain. Minimal kita bermanfaat buat diri kita sendiri, itu aja sih sebenarnya. Itu. Jadi asa itu sebenarnya aspirasi, spiritual, dan aksi. Begitu. Itu yang orang tidak tahu. Pikirnya kan Asrul Saniabu, yeah. Karena pada itu asa, aspirasi, spiritual, dan aksi.
0: Aspirasi, spiritual,
1: dan aksi. Gitu. Jadi tangkap aspirasinya dengan niat lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah dan melakukan aksi-aksi yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Gitu.
0: Aspirasinya ini digambarkan itu dari mimpi ya.
1: Ah, dari mimpi ya.
0: Mimpi ya. Mimpi. Yeah. Kemudian
1: spiritualnya, hablu minallahnya,
0: kemudian itu
1: hablu minannasnya,
0: ikhtiarnya,
1: betul.
0: Ya.
1: Oh,
0: doa dan ikhtiar ya.
1: Iya betul.
0: Wah, aduh, luar biasa. Jadi semuanya itu berawal dari mimpi. Ya. Kalau mau itu terwujud ya harus ikhtiar, jangan doa aja.
1: Jangan doa aja, harus ikhtiar juga.
0: Harus ada ikhtiar.
1: Dan dengarkan hati nurani.
0: Oh gitu Pak.
1: Hati nurani enggak pernah bohong biasanya.
0: Kalau hati nuraini bukan Pak.
1: Itu teman kita itu.
0: Hati nurani.
1: Hati nurani dengarkan, dan kadang-kadang ya seringkali benar kok gitu. Kalau kita sendiri, kalau kita ajak ngobrol, pasti akan ada selalu jawabannya.
0: Gitu. Wah, luar biasa. Saya terus Pak.
1: Alhamdulillah, terima
0: sukses
1: kasih.
0: Sukses juga untuk segala
1: buat Pak Arfan juga
0: yang dilakukan. Kita tunggu nanti kedatangannya dengan karya baru lagi.
1: Amin, ya. Amin.
0: Nah, pendengar, pemirsa, Anda bisa tonton ya perbincangan serunya kita siang hari ini bersama Pak Asrul di kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar. Saya Arfan Yusri, ada rekan Iqbal, ada Idam ya. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi, jangan lewatkan obsesi setiap harinya pukul 13 hingga jelang pukul 14 hanya di Pro Satu RRI Makassar. Sampai jumpa Pak Asrul.
1: Terima kasih Pak Arfan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
14: RRI Digital dengan tampilan baru.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
3: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
2: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
3: Mana, coba lihat.
2: Nih.
3: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
2: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
3: Iya dong.
2: Nanti memori laptopku penuh.
3: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
2: Iya udah, pakai cara ini aja, ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
3: Ya ampun, Ti, aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
2: Ya iya deh, ya.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi ragam informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi kami akan sajikan dalam warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan TVRI Sulawesi Selatan.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, Sari Berita. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip cek-klik sebelum membeli produk kosmetik. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tetapkan logo HUT ke-419 Kota Makassar, usung filosofi Papaseng dan Aksara Lontara. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Arvan Yusri. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip cek-klik sebelum membeli produk kosmetik. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar mengimbau masyarakat agar lebih bijak sebelum membeli produk kosmetik. Kepala BBPOM Makassar, Yosef Dwi Irwan, mengatakan stigma masyarakat tentang kulit putih adalah cantik masih menjadi tantangan bagi BBPOM Makassar. Menurutnya, dengan stigma tersebut, banyak masyarakat yang tergiur dan cepat percaya terhadap promosi kosmetik yang berlebihan atau menjanjikan hasil instan. Olehnya itu, ia meminta masyarakat untuk menerapkan prinsip cek-klik, yakni memeriksa kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa sebelum membeli produk.
3: Dan ingat sekali lagi, ingat selalu bahwa cantik itu tak harus putih. Yang penting sehat. Dan jangan lupa cek-klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa. Sebelum beli, download, jangan lupa download di mobile untuk cek. Tinggal scan ke akunnya, bisa laporan juga di situ.
2: Sementara itu, seorang warga Makassar, Ika, mengaku memilih berbelanja kosmetik di toko resmi kosmetik tersebut.
4: Saya lebih baik membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mall ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
2: Ia berharap agar pemerintah dan pihak-pihak terkait bisa mengamankan seluruh produk kosmetik ilegal agar masyarakat bisa merasa aman dalam penggunaan produk kosmetik.
1: Tekan aksi geng motor, Polrestabes Makassar tindak ratusan kendaraan. Dilaporkan Syarifuddin.
5: Polrestabes Makassar melakukan operasi terhadap pengendara dengan berbagai potensi pelanggaran. Salah satunya penertiban kenakalan remaja yang mengendarai kendaraan masih di bawah umur dan kendaraannya menggunakan knalpot pot brong. Operasi yang digelar Polrestabes Makassar dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Satuan Samapta dan Satuan Intelkam Polrestabes Makassar dalam 3 hari terakhir di Kota Makassar menyikapi aksi gemotor yang rata-rata keterlibatan remaja belasan tahun dan masih sekolah. Kombespol Arya Perdana kemarin mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama Samapta dan Intelkam untuk menekan aksi ugal-ugalan, tawuran, dan kejahatan jalanan yang meresahkan warga di malam hari yang pelakunya didominasi anak di bawah umur. Kapolrestabes Makassar mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Gabungan Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 352 sepeda motor dan 12 mobil. Kendaraan yang ditindak tersebut sebanyak 245 menggunakan knalpot pot brong dan pelanggaran lainnya.
6: Cuman juga rata-rata yang menggunakan adalah anak-anak di bawah umur. Akhirnya semua masih kami tahan untuk motornya belum diganggu, termasuk yang pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang juga kami tahan. Ini dilakukan setiap hari ya bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas dan juga dari intelijen.
5: Menurut Kombespol Arya Perdana, semua kendaraan yang ditindak dikenakan denda tilang dan diwajibkan mengganti knalpot kendaraan dengan memasang yang asli dan mencopot knalpot bising, kemudian akan dimusnahkan. Kombespol Arya Perdana menghimbau para orang tua agar memperketat pengawasan terhadap anak remaja untuk tidak diberikan kendaraan jika anak belum cukup umur, serta mewaspadai anak agar tidak tergabung kawanan gemotor ataupun pergaulan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.
1: PBHI Sulawesi Selatan desak DPRD usut sengketa lahan Rante Balla, Kabupaten Luwu. Informasinya bersama Herudin Borahim.
7: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI Sulawesi Selatan menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulsel Jalan AB Petarani Makassar, Kamis 8 Oktober 2026. Aksi ini menyuarakan persoalan sengketa lahan di Desa Rante Bala, Kabupaten Luwu. Jenderal Lapangan PBHI Sulsel, Alif Fajar HPSH mengatakan bahwa telah terjadi praktik maladministrasi pertanahan serta komodifikasi lahan berkedok investasi di Desa Rante Bala yang difasilitasi oleh penyalahgunaan wewenang secara sistematis. Warga sudah mengelola lahan sejak 1989 lengkap dengan dokumen kepemilikan dan rutin membayar PBB, namun sejak tahun 2022 akses jalan diblokir dan warga ditekan, menuntut DPRD segera membentuk tim investigasi, menggelar RDP dan menghentikan aktivitas di lokasi sengketa sampai persoalan selesai.
8: Kami, saya selaku jenderal lapangan mewakili masyarakat Desa Rante Bala itu berharap untuk apa yang menjadi aspirasi kami hari ini untuk terdengar kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Karena ketika tuntutan kami hari ini tidak terrealisasikan, saya selaku jenderal lapangan mewakili seluruh masyarakat Desa Rante Bala akan melakukan aksi unjuk rasa untuk berjilid-jilid sampai apa yang menjadi hak-hak warga tercapai.
7: Sementara Iron, warga Desa Rante Bala Lutim, mengatakan puluhan hektar lahan dilarang dimasuki sejak tahun 2023. Padahal surat-surat kepemilikan sudah lengkap. Tanaman kopi, cengkeh, dan coklat di kebun banyak yang membusuk karena tidak bisa dipanen.
9: Ratusan, tapi untuk yang kami aspirasikan itu ada puluhan. Di luar daripada ratusan itu tidak kami ketahui itu yang itu. Hanya yang puluhan inilah yang kami aspirasikan pada saat ini, karena itulah hak kami.
7: Iron menambahkan, perusahaan menganggap lahannya sebagai lahan tutupan tanpa alasan yang jelas. Kerugian yang dialami sudah mencapai ratusan juta rupiah per keluarga. Diketahui seluruh tudingan dan dugaan yang disampaikan merupakan pernyataan pihak PBHI Sulsel dan warga, serta masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan.
1: Pengangkutan sampah di Kecamatan Biringkanaya terkendala keterbatasan armada. Aan Ariska melaporkan.
10: Pengangkutan sampah di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar masih menghadapi kendala keterbatasan sarana dan kondisi kendaraan yang sebagian telah berusia tua. Jumlah armada yang tersedia dinilai belum sebanding dengan volume sampah yang harus diangkut setiap hari. Camat Biringkanaya Maharudin mengatakan pihaknya terus mengupayakan pengaturan skema pengangkutan agar jeda waktu penjemputan sampah dari warga tidak terlalu lama. Upaya ini dilakukan agar sampah tidak menumpuk terlalu lama di lingkungan permukiman.
11: Kalau untuk di Biringkanaya, memang kalau kita mau berhitung terkait dengan volume sampah dengan sarana-prasarana pengangkutan memang tidak berbanding dengan volume sampah yang ada.
10: Yeah.
11: Namun kami tetap upayakan bagaimana skemanya supaya jarak antara hari tidak terlalu lebar. Artinya kalau kemarin-kemarin mungkin dua kali seminggu baru dijemput sampahnya orang, kami upayakan setelah pemberlakuan 1 Agustus ini kan secara otomatis sebenarnya kalau warga sudah memilah sampah itu akan berkurang.
10: Iya.
11: Akan berkurang ke TPA. Jadi pada prinsipnya akan berkurang untuk penjemputannya, ya.
10: Iya.
11: Jadi kami berharap kalau modelnya masih seperti yang kemarin-kemarin, karena sekarang ini kan tidak ada penambahan sarana prasarana pengangkutan untuk saat ini.
10: Yeah.
11: Nah, dari ya tidak ada pengadaan untuk penambahan sarana prasarana pengangkutan, sementara dalam sisi jumlah kendaraan ini kan lambat laun itu kan ada beberapa kendaraan yang memang usianya sudah sangat tua.
10: Maharudin berharap penerapan kebijakan pemilihan sampah sejak 1 Agustus dapat membantu mengurangi volume sampah yang harus dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Dengan begitu, kebutuhan pengangkutan diharapkan dapat berkurang seiring meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memilah sampah.
1: Cegah flu burung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai mengimbau peternak perketat vaksinasi dan biosecurity. Laporan Ayunia Nindiati.
12: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Sinjai mengimbau peternak memperketat vaksinasi, kebersihan kandang, dan biosecurity untuk mencegah penyebaran flu burung. Imbauan ini disampaikan menyusul kematian 3.131 ekor unggas akibat flu burung di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur hingga 7 Oktober 2026. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam menyebut, vaksinasi lengkap yang didukung sanitasi dan biosecurity yang baik menjadi langkah penting untuk melindungi unggas dari penyakit. Peternak juga diminta segera memisahkan ayam sakit dari ayam sehat, melaporkan kematian unggas, serta tidak membuang bangkai ayam sembarangan. Dijelaskan, vaksin dan vitamin unggas selama ini disediakan secara mandiri oleh peternak. Namun pihak DPKH siap memberikan bantuan penanganan sesuai kebutuhan.
13: Kuncinya sebenarnya di vaksinasi lengkapnya dengan sanitasi dan biosecurity yang lengkap. Kalau itu dijalankan, dilakukan vaksinasi secara lengkap, insyaallah tidak akan terkena. Jadi dibuktikan ini dari beberapa peternak yang memelihara ayam jumlahnya ratusan dan mereka melakukan vaksinasi lengkap, kemudian biosecurity-nya bagus, kebersihan sanitasi kandang dan peralatannya bagus, alhamdulillah tidak ada yang kena. Itu peternakan ayam buras.
12: Syamsul Alam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Meski flu burung perlu diwaspadai, hingga saat ini belum ada laporan penularan dari unggas ke manusia di Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin tetapkan logo HUT ke-419 Kota Makassar usung filosofi Papaseng dan Aksara Lontara. Laporan Edwin Masud.
14: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin resmi menetapkan logo hari ulang tahun ke-419 Kota Makassar. Peluncuran logo tersebut berlangsung di Makassar Creative Hub Jalan Nusantara Makassar pagi tadi. Logo terpilih merupakan karya Agung Alfata Zaki dari Todok Studio yang berhasil memenangkan sayembara desain logo HUT ke-419 Kota Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya memadukan nilai-nilai budaya lokal dengan perkembangan desain modern di tengah arus globalisasi. Menurutnya, perpaduan filosofi Papaseng dan Aksara Lontara dalam logo HUT ke-419 Makassar menjadi representasi kekayaan budaya daerah yang perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Logo tersebut tidak hanya menjadi identitas visual dalam rangkaian perayaan Hari Jadi Kota, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya mempertahankan jati diri lokal di tengah perkembangan zaman.
15: Saya melihat ada beberapa hal yang dimadukan. Yang paling pertama adalah dengan tagline menyalakan apa di dalam situ. Dasar ini diambil dari filosofi Makassar, yaitu Papaseng. Artinya ada ketua membangun kolaborasi antara nilai-nilai luhur budaya yang diaplikasikan dengan gaya yang modern menghasilkan karya yang sangat kontemporer. Sehingga logo ini memberikan pengingat kepada kita bahwa budaya lokal wisdom harus benar-benar terus kita jaga. Karena ini merupakan identitas yang dari zaman dulu menjadi penguat kita semua.
14: Sebelumnya, sayembara tersebut diselenggarakan pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Asosiasi Desainer Grafis Indonesia, ADGI Chapter Makassar.
1: Tim Korlantas tinjau rencana Satpas Prototype Polres Bone.
16: Tim Subdit Sim Korlantas Mabes Polri melakukan asistensi dan peninjauan terhadap rencana pembangunan Satpas Prototype di Polres Bone. Kunjungan tersebut berlangsung di kantor Satpas Sim dan gedung BPKB Polres Bone. Kanit Kamsel Satlantas Polres Bone Ibda Ishak Yakub mengatakan, dalam kegiatan tersebut, tim melakukan studi kelayakan pembangunan Satpas Prototype tahun anggaran 2026. Adapun peninjauan mencakup kesiapan lokasi serta berbagai aspek pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan SIM. Menurut Ibda Ishak, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi ketentuan termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi SIM. Lanjut Ibda Ishak, selain meninjau rencana pembangunan, tim Subdit SIM Korlantas juga mengecek hasil pekerjaan pengadaan dan pemeliharaan perangkat SIM online serta SIM keliling tahun anggaran 2026.
17: Kunjungan tersebut berlangsung di kantor Satpas SIM dan gedung BPKB Polres Bone. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan studi kelayakan pembangunan Satpas Prototype tahun anggaran 2026. Peninjauan mencakup kesiapan lokasi serta berbagai aspek pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan fasilitas pelayanan SIM. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi ketentuan termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta standar pelayanan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM.
16: Ibda Ishak menambahkan, dari hasil peninjauan tersebut diharapkan dapat mendukung proses pembangunan Satpas Prototype Polres Bone sekaligus memastikan perangkat SIM online dan SIM keliling dapat digunakan secara optimal.
1: Informasi tadi disampaikan rekan Firdaus Ghaffar dari RRI Bone. Kita melangkah ke informasi berikutnya, Pemkab Bone bakal menyiapkan pusat aktivitas UMKM di Stadion Lapatau selama Porprov Sulsel 2026. Laporannya disampaikan Ayunian Indiati.
12: Pemerintah Kabupaten Bone merencanakan pemusatan UMKM di sisi timur Stadion Lapatau untuk membuka ruang usaha bagi pedagang lokal selama Porprov Sulawesi Selatan 2026. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Bone Andi Akbar menyebut, kawasan yang semula dirancang untuk latihan softball itu berpeluang dimanfaatkan sebagai pusat aktivitas UMKM. Rencana ini menyusul cabang olahraga softball yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Wajo pada Porprov Sulsel ke-18 2026. Dikatakan, berbagai produk akan dijual di lokasi tersebut, mulai dari kuliner, pakaian, perlengkapan olahraga, hingga souvenir. Namun dikatakan, rencana ini masih menunggu persetujuan Bupati dan Wakil Bupati Bone. Andi Akbar menilai lahan yang luas memungkinkan aktivitas UMKM dipusatkan di satu kawasan tanpa mengganggu area parkir.
18: Jadi rencana insya Allah, kalau pimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati menyetujui, di sini akan kita tempatkan semua UMKM dan di sini. Penjualan kuliner, kemudian pakaian, olahraga, dan seterusnya, penjualan-penjualan akan kita pusatkan di tempat ini. Dan ini memungkinkan karena lapangan luas, kemudian sehingga tidak terganggu lahan-lahan parkir di sana. Dalam parkir, karena kita upayakan semua parkir di sana, kemudian kuliner-kuliner, kemudian penjualan souvenir-souvenir di sini.
19: Satu tempat nih, Pak?
18: Tempat. Kita upayakan di tempat.
12: Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan ke-18 dijadwalkan berlangsung pada 7 hingga 14 November 2026. Kabupaten Bone menjadi salah satu tuan rumah dengan mempertandingkan 21 cabang olahraga, sementara Kabupaten Wajo menjadi tuan rumah untuk 20 cabang olahraga.
1: Squirrel Club Makassar bersama Perserosi Kota Makassar menyelenggarakan kejuaraan nasional EIRC 2026 yang berlangsung di lapangan Karebosi, Kota Makassar. Laporan Zainal Abidin.
20: SQL Klub Makassar, salah satu klub resmi sepatu roda Kota Makassar, bersama Persatuan Sepatu Roda Seluruh Indonesia atau Perserosi Kota Makassar, menyelenggarakan Turnamen Nasional Eastern Indonesia Roller Championship atau EIRC 2026 yang berlangsung di lapangan Karebosi Kota Makassar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Ketua Umum Perserosi Kota Makassar, Firman Setiawan, yang diwawancarai di lokasi penyelenggaraan menyampaikan, kegiatan ini merupakan kali kedua dilaksanakan setelah sebelumnya berlangsung pada tahun 2024. Kejuaraan kali ini diikuti kurang lebih 360 peserta dari 5 provinsi di wilayah Indonesia Timur yang akan bertanding dalam beberapa nomor pertandingan. Ditambahkan, kejuaraan EIRC ini akan menjadi salah satu agenda kejuaraan rutin yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali.
21: Merupakan kejuaraan yang kedua kalinya diadakan, di mana di tahun 2024 itu sudah diadakan juga sebelumnya dan ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah untuk peserta yang hadir untuk kompetisi ini itu kurang lebih dari 5 provinsi, dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Jayapura, dan juga Maluku Utara. Ada kurang lebih sekitar 350 peserta yang ikut andil dalam kompetisi ini dengan beberapa nomor lomba. Kalau tidak salah ada kurang lebih 10 nomor lomba yang dipertandingkan. Dan insya Allah kegiatan ini ke depannya menjadi kegiatan rutin setiap 2 tahun yang diadakan oleh klub ini. Ya, pastinya dibawa naungan dan koordinasi dari Perserosi Kota Makassar.
20: Sementara itu, ofisial tim Jayapura inline skate asal Papua, Jonas Randanbua, mengatakan pihaknya mengapresiasi semangat tinggi penyelenggara dan elemen pencinta sepatu roda yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dalam persiapan panitia, namun hal tersebut tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kejuaraan. Jonas mengungkapkan harapannya agar kejuaraan serupa dapat lebih sering diselenggarakan, sehingga semangat para atlet muda yang saat ini tengah membara dapat tersalurkan melalui berbagai kejuaraan.
3: Kita jauh-jauh datang dari timur Indonesia, pasti ada target lah. Tidak mungkin kan kita datang hanya untuk ini. Tapi di sisi lain, yang

0: artinya anak-anak yang sedang lagi berkembang-kembangnya ini bisa mengikuti kejuaraan khusus kita di timur tanpa harus ke Jawa yang notabene juga biayanya cukup tinggi seperti itu.
1: Kejuaraan tersebut diharapkan sekaligus dapat menjadi salah satu ajang sosialisasi olahraga sepatu roda kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kota Makassar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download melalui Play Store dan juga App Store.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia. Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar serta pemirsanya Prosatu RRI Makassar ya. Baru saja kita buka jumpa kita di 100% Indonesia edisi hari ini. Tepatnya Kamis 9 Oktober 2026 bersama saya Arfan Yusri dan
1: Rian Anugrah Ahmar.
0: Rian Anugrah Ahmar ya. Tadi kita sudah dengarkan ya satu dari Utalikumahua. Untuk apa lagi ya? Untuk apa lagi pertanyaannya? Tapi tidak ada hubungannya dengan topiknya kita hari ini ya.
1: Beda jauh kak.
0: Kayaknya basa-basa bibirmu habis makan ya?
1: Betul. Habis makan siang tadi kak.
0: Makan siang mau apa tadi?
1: Biasa sesuai dengan judulnya coto.
0: Weh coto. Oke.
1: Tapi cotonya itu dibarengi dengan nasi kak. Kelas, biasanya kan coto itu sama dengan ketupat.
0: Iya, kelas berat. Ya. Banyak penindisnya ya.
1: Betul kak.
0: Oke, karena berhubungan dengan coto, topiknya hari ini adalah, apa itu Rian?
1: Makan coto lebih nikmat pagi atau malam.
0: Makan coto, nikmatnya pagi atau malam ya?
1: Malam hari. Ya.
0: Kalau saya malam?
1: Malam ya. Karena kalau pagi biasanya itu kita susah mie bergerak karena kekenyangan.
0: Begitu kah?
1: Bisa jadi.
0: Kalau saya lebihnya kalau ke malam itu biasanya kan efeknya itu bukan karena semata lapar ya. Efek hangatnya itu.
1: Betul.
0: Hangat dan bagi saya kalau makan coto itu nambah energi. Betul. Nambah kadang biasa kalau aduh lemas-lemas ya. Enaknya makan coto nih.
1: Betul. Apalagi, seharian kita beraktivitas.
0: Apalagi kalau di tempat langganan kita yang kan kita tahu itu coto macam-macam ramuannya ya. Beda-beda tuh.
1: Betul.
0: Beda-beda. Kan ada yang saya cocok. Oh di sini saya suka rempahnya di sini. Betul. Jadi kita pasti cari. Biasanya yang lebih yang yang porsi besar. Yang cari kenyangnya saja. Tapi ada memang yang walaupun semangkuk kecil tapi yang apa namanya yang bikin wah ini mementong nih. Cukup satu sudah
1: berarti
0: luar biasa efeknya.
1: Menikmati kadik.
0: Ya kayak saya gitu. Satu dua aja itu paling saya. Jauh itu udah satu dua. Satu mangkok dua ketupat.
1: Oh, saya kira dua mangkok satu.
0: Satu ketupat. Bisa. Nggak bisa. Nggak dapat. Biasanya racikan kedua tuh nggak dapat.
1: Oh iya. Biasa itu memang iya kak. Kalau racikan pertama
0: langsung saya
1: itu
0: tinggal itu kalau racikan kedua nggak kedapat gimana setelannya. Oke, kita undang langsung nih.
1: Siap.
0: Pendengarnya kita yang mau gabung silakan di 0821-3333-9440. Dan hari ini rupanya spesial juga nih pendengar. Karena kabarnya Rian dan teman-teman ini bakal ditarik nih kembali ke Papua Nugini ya. Kemana Rian?
1: Belum saya kan.
0: Belum? Ya. Oh, baru siapa?
1: Baru bertiga, Hairul, Farid.
0: Oh, Hairul. Ya, Farid sama?
1: Dengan Rahma.
0: Kamu tinggal?
1: Saya masih tinggal, Kak. Karena
0: berapa bulan lagi?
1: Lagi beda 3 pekan juga.
0: Oh, tiga. Lumayan itu 3 pekan ya?
1: Iya.
0: Dalam kesendirian loh.
1: Karena saya juga gelombang kedua masuknya, Kak.
0: Oh, iya. Wah, mestinya mereka yang ngani ya. Kalau kamu masih panjang ini. Tapi gak apa-apa lah ya. Kita terima dulu nih di line telepon. Siapa gerangan yang ada di line telepon ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung
0: Arfan. Yeah. Dengan Rian.
2: Oh, dengan Rian juga.
0: Iya. Oke, Pablo Sewang. Silakan Rian.
1: Bagaimana kabar teh ini Pak Sewang?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Iya, sehat-sehat selalu ki Pak Sewang.
2: Amin.
1: Ya, jadi ada topikku ini menarik Pak Sewang. Menurut tak kalau kita sendiri pribadi kalau makan kicote itu biasa pagi-pagi atau malam hari?
0: Enaknya makan pagi atau malam?
2: Kalau pengalaman saya toh.
0: Pengalaman? Artinya tidak lagi bisa makan coto ini?
2: Masih.
0: Oh, masih.
2: Karena kalau kita makan malam coto itu berarti dagingnya sudah lama dimasak.
0: Oh begitu kak?
2: Iya.
0: Terlalu lama dikukuh, direndam.
2: Iya. Kalau pagi-pagi itu masih kenyal-kenyal.
0: Oh.
2: Iya. Kalau malam itu sudah lentur itu.
0: Anu mi lembut sekali mi.
2: Lembut mi. Iya.
0: Oh lebih ke situnya kita di.
2: Itunya iya.
0: Saya kira kalau kita kalau malam itu biasanya ketupatnya sudah mulai banyak yang gratis. Airnya juga banyak-banyak mie itu juga.
1: Bisa jadi.
2: Tidak tahu kan.
0: Oh tidak nih.
2: Ketupatnya selesai itu kalau habis nih dia masak yang baru lagi.
0: Oh gitu.
2: Gitu iya.
0: Jadi enaknya malam.
2: Enak, kalau saya enaknya malam
0: ya. Malam di.
2: Dagingnya sudah lunas.
0: Oh, karena efek dagingnya dia cari ini tahu. Iya. Oh, okay. Okay, mantap. Oke, okay, diterima?
1: Siap.
0: Dicatat. Oke, okay, kita ke lagu Pablo Sewang. Ada Chris Dayanti dengan Penantian, ada Cinta Sejati punyanya Ari Lasso.
2: Cinta Sejati sama Ari Lasso.
0: Oke, sapaannya buat penjual cotota yang mana?
1: Siapa-siapa gitu lupa sih, Bang.
2: Buat Pak Gapur, Pak Luput, Arjuna, Opading, Anissa Hakim, Anwar,
1: yeah.
2: Tuan Datu, Indah, Ica, Bunda Sofi, Tantri, Hendra, Yusuf, Pak Bobby di Polman semua, Astri di Wotu, Kinedi, Kinedi dari Liwang ini, Kika di Sabang, Arfa, Ben Nompo, Ismail, Yuda, sama Ama, lupa lagi nama panjangnya Ama itu, Ama.
0: Ama, itu. Ama, Ama Marlia.
2: Ami Marlia. Iya. Aljabar, Paradin, Sumarni di Kota Pasar Rantai, Mustahan, Pontia dan Himal, Sidan, Batio, Pak Fajar, Ibu Dewi di Bulukunya, Nurintan di Takalar, sama Sumi dan Lumo di Pipabri. Semua-semuanya nih, buat Bang Arto sama Riang.
1: Iya, siapa sih, Wang?
2: Iya,
1: terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WhatsApp dulu nih. Siapa yang bergabung di WhatsApp? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Nih, belum ada?
1: Belum berbincang.
0: Halo. Assalamualaikum. 100% Indonesia. Mana Ki? Halo, assalamualaikum. Mana orangnya? Halo. Assalamualaikum. Mana? Oke, kita ke telepon minum dulu kalau begitu ya. Iya, ini kayaknya di tunggu dulu, di setting dulu nih. Nah, gini. Oke, dapat. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya bangga kan Indonesia.
0: Wih, jagonya dari siapa ini?
3: Iya. Yeah. Dari Selayar Kak Aswan.
0: Siapa?
3: Arfa Selayar.
0: Oh, ya, Pak Arfa di Selayar. Apa kabarnya Selayar ini?
3: Alhamdulillah panas.
0: Oh masih panas. Belum ada hujan di Selayar ya? Oke. Okay. Saya bersama Rian ini. Rian kasih ininya Rian.
1: Tapi Kak Pak Arfa, ada topikku sore ini. Kalau kita lebih suka mana makan coto saat pagi hari atau malam hari?
3: Kalau saya pribadi biasanya pagi-pagi itu.
0: Oh biasanya pagi.
1: Pagi ya.
0: Itu jadi sarapan ya?
3: Kenapa? Artinya masih segar-segar kan.
0: Oh ya, sukanya betul. Pagi tahu.
3: Iya.
1: Tapi tidak mengantuk malam, gitu Pak Arfa kalau
3: tidak terlalu ini. Paginya biasa saya makan begitu.
0: Dia sukanya pagi.
1: Pagi.
0: Oke, sampai sekarang Pak?
3: Ya, kalau sekarang sudah pensiun.
0: Oh, pensiun nih makan daging. Waduh. Ya, jadi hanya berbagi cerita ini kalau begitu ya.
1: Berbagi pengalaman.
0: Tidak bisa mila gitu dilakukan banyak-banyak.
3: Sedikitnya itu daging sudah tidak ada, Bang.
0: Oh, gitu.
3: Tinggal isap
0: ya. Iya, tinggal isap. Iya. Oke, Pak Arfa. Jadi sukanya pagi ya.
1: Pagi.
0: Oke. Baik. Ikutan di lagu yang mana ini Pak Arfa? Ada Chris Dayanti dengan Penantian, Cinta Sejati dari Ari Lasso.
3: Yang pertama itu, Bang.
0: Penantian, Chris Dayanti. Oke, okay. Menyapa kita dulu buat siapa saja ini?
3: pertama yang berlewat Pak Abdullah Sewang.
1: Iya. Yeah.
3: Bunda Sopi juga Pak Gapur dibantai Pak Hakim sama Anissa.
0: Iya. Yeah.
3: Juga ada Wulandari sama Teklana di Bukumbah, ada Robo Bau juga Elvira bersama dengan Erni Melati juga ada di sana. Di Makassar kembali ada Pak Umar Bari Bunusia.
0: Iya. Yeah.
3: Wahida, Ibu Yuki, Nur Amina, M Nur, Asir, Pak, siapa lagi? Pak Puan Dato, ada Ali,
0: Puan Dato,
3: ada Anaska juga. Buat semuanya saja pendengarnya RRI 1.
0: Buat semuanya.
3: Buat sekar pandang itu ya. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di WhatsApp siapa ini yang bergabung? Halo. Adakah suaranya?
1: Halo, di WhatsApp. Assalamualaikum.
0: Halo. Mana Ki? Kenapa ini tidak ada suaranya kok dengan di WhatsApp?
1: Jaringannya mungkin. Jaringannya.
0: Jaringan? Kenapa kau tahu bilang ada jaringan? Ya, yang mau gabung coba di line telepon dulu ya. Sambil kita cari tahu ini apa problemnya ya. Oke, halo.
4: Assalamualaikum Karpa.
0: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
4: Bersihkan karya.
1: Banggakan
0: Indonesia. Banggakan.
4: Halo.
0: Yeah.
4: Junedi di Makassar.
0: Oh, Pak Junedi.
1: Pak Junedi.
0: Oke, saya sama Rian ini, Junedi.
4: Sama Rian, salah kenal.
1: Iya, Pak Junedi. Bagaimana kabar tak di sana Pak Junedi?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Jadi ada topikku ini Pak Junedi. Ya. Kalau makan Ki Coto biasanya lebih disuka pada pagi hari atau malam hari?
4: Kalau saya itu pagi hari, pagi.
0: Oh.
4: Pagi. Kalau pulang kami nyanyi toh, tinggal makan Coto.
0: Kenapa?
4: Enak kita kalau lapar-lapar kita.
0: Oh, begitu.
1: Biasanya pakai nasi atau ketupat itu Pak Junedi?
4: Kalau saya rasa ketupat.
1: Ketupat. Ketupat. Oh iya. Iya.
4: Biasa saya makan kalau ketupat itu biasa kemakan 10
0: biji. Wede de de de de de.
4: Kecil itu.
0: Oh, yang kecil kan.
4: Jadi di karpa.
1: Masih Pak memang masih Pak.
0: Tapi tadi pagi ini coba ketupat ada yang tayang.
4: Iya.
0: Lompon juga ketupat. Iya.
4: Kemarin nol, kemarin depan ini sekarang.
0: Nalangi rezeki itu.
4: Tapi, biasa kau saya ke telefon. Saya anak. Di buka apa
0: Iya, mudah-mudahan saya lagi kurang dengan Tayandi.
4: Amin.
0: Oke deh. Oh, jadi sukanya dia pagi nih Rian. Ada dua yang pilih pagi nih. Oh, oke.
4: Lapar merah tuh.
0: Kayak Mike biasa.
4: Artis di sini di anu juga ada di sini di Dek.
0: Kemana? Jalan Nuri.
4: Iya Jalan Nuri.
0: Oh, anggaran tadi situ di.
4: Ya ada juga di depan nama kan harga 10.000 di anu. Di Miselang.
0: Di Miselang, sini di Miselang.
4: Kalau di situ kami nyanyi di pasaran itu pas.
0: Oh, kalau kebetulan di sana gini. Oh, siap, siap, siap. Oke deh. Ikutan di lagu yang mana gini, Pak Junedi?
4: Apa?
0: Krisdayanti Penantian, Cinta Sejati Ari Lasso.
4: Itu yang pertama, Pak.
0: Penantian. Oke. Okay.
4: Iya.
0: Silakan.
4: Sama-sama ada Bunda Sofi.
1: Iya.
4: Terus ada Santri.
0: Iya.
4: Yang sudah berduka meninggal Santri tadi kemarin.
0: Innalillah. Tantunya Mbak Tantri.
4: Iya.
0: Tantunya?
4: Iya.
0: Oh, oke.
4: Okay. Terus ada Dewi Takalar. Pertama ke rumahnya, Kak.
0: Iya.
4: Dewi Takalar di Bulu Kunci. Terus ada Rahman Delimpo.
0: Iya. Yeah.
4: Pak Umar bersama Ibu Rusia di Kepas 1. Ulang tahun besok Pak Umar.
0: Iya, salam ulang tahun Pak Umar.
4: Sama-sama.
0: Kuano memang mi. Oh, sama Pak Junedi.
4: Iya.
0: Panjang umur sehat selalu.
1: Amin.
0: Mudahkan rezeki tadi.
1: Amin.
4: Iya. Oke, Pak Rian.
0: Siap.
4: Rian juga.
1: Iya, siap. Iya, siap Pak Junedi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siapa nih di akun TikTok? Ada Farid Muakaf.
1: Iya. Sedih.
0: Siapa punya setia selalu ini?
1: Setia selalu, mungkin Herul.
0: Oh, Herul itu. Ih, sedih sekali, sedih, seduh, sedan. Farid Muakkad juga, terima kasih. Ada Naidas Naribo join ya, Ibrahim. Farid, terima kasih dari Pro 1 Makassar atas kesempatannya magang. Ih, mana aku tidak muncul.
1: Lagi ke rumah sakit itu.
0: Masa teman-temanmu masih ada, kamu enggak ada? Pokoknya sore ini ditunggu Farid ya. Masih wow. Oke. Okay. Kita coba ini. Kenapa ya WA-nya tidak connect ini?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya benar, enggak connect nih. Oke, okay, mesti di ini dulu deh. Sebentar baru di reset ya.
1: Siap.
0: Oke, okay. Untuk sementara bisa gabung di line telepon ya 0821 3333 9440. Mungkin di sesi berikutnya baru bisa memanfaatkan dulu WhatsApp karena mesti disetting ulang dulu. Halo, assalamualaikum. Ih, putus gitu. 0821 3333 9440. Megabung ke dulu lewat telepon di, karena bluetoothnya kayaknya lagi tidak connect ini. Ya, kita ke telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Akhirnya.
4: Akhirnya masuk di sini.
0: Iya, saya dari tadi tekan-tekan tapi tidak ada keluar suaranya Pak Aldi. Saya pikir masih di Samsat ini.
4: Terima kasih petunjuknya tadi.
0: Terdapat.
4: Terdapat Bapak Indah Sulawesi Selatan ini berbeda sampaikan sama yang Samsat tadi tidak ada yang ada di.
0: Jadi?
4: Yang muncul parah sekali 181 dengan 720 ini.
0: Oh.
4: Okay. Sama ganti platnya.
0: Jadi sudah selesai.
4: Saya tidak bayar. Aduh. Beda sekali. Jauh sekali perbedaan.
0: Iya kan kasih lihat itunya Pak.
4: Apakah kira-kira kalau misalnya saya sampai lagi sana saya pertunjukkan itu apa dikira
0: nanti bisa aja Pak. Kalau tidak kita ke kantornya toh.
4: Saya tidak bisa ke kantornya karena jauh di sini.
0: Ini daripada
4: di aula kantor itu kantor Camat Lembang itu
0: perlihatkan dulu Pak deh Pak sistem begini ya.
4: Mudah-mudahan saya bisa tunjukkan itu nanti. Siap. Kalau sampai sana bilang iya tidak benar ini saya bilang yang mana yang benar misalnya ya misalnya.
0: Kalau tidak ada unggahan tadi ada penjelasan dari ombudsman, kalau tidak ada nanti harus bisa ya, bergabung nanti, di Halo RRI kembali nanti dilanjutkan laporannya ke ombudsman.
4: Ya mungkin saja ada pungli atau misalnya
0: siapa tahu
4: ya kan.
0: Siap, baik.
4: Pak Aldi. 720.
0: Iya jauh sekali itu. Baik. Pak Aldi. Oke. Okay. Topiknya ada Rian?
1: Iya. Ada topik ini Pak Aldi. Kalau makan ke soto biasanya di pagi hari atau malam hari?
4: Sebenarnya tidak kenal waktu.
0: Kalau Pak Aldi
1: yang namanya coto.
4: Kebetulan ada di lantai satu di balkon rumah itu ada lagi bikin bakso sama
0: soto. Nggak maksudnya kalau jajan-jajan ki makan coto di luar senangnya pagi atau malam nih Pak Aldi?
4: Tidak kenal waktu.
0: Oh tidak kenal waktu.
4: Jalan ini.
0: Lagi pengen langsung saja.
4: Pengen makan kan. Tidak kenal waktu. Tapi kira-kira bagusnya itu pagi ya.
1: Banyak sekali makan coto di pagi-pagi.
0: Iya. Habis dari sawah gitu ya.
1: Iya betul.
0: Langsung aja coto. Oke deh.
4: Ini siarannya RRI manual Pro 1 ini kecil.
0: Kecil lagi? Baik, kita kecil. Teruskan lagi Pak ya.
4: Dari pagi.
0: Oh dari cari pagi, baik. Siap, kita
4: tadi nanti catat. Tadi saya pakai RRI digital, tidak masalah.
0: Kalau digital,
4: manual
0: aman.
4: Manual bermasalah.
0: Iya. Siap, penantian dari Krisdayanti, cinta sejati Ari Lasso.
4: Penantian
0: Krisdayanti.
4: Nanti bayar pakai.
0: Ya, dinanti.
1: Sama okay. Siapa gitu loh, Pak Aldi?
0: Silakan Pak Aldi.
4: Itu ada Nongko Aisano. Terus Pak Arpani Selayar, Ali. Terus untuk Pak Dima, Tika.
1: Iya.
4: Indah, Pak Tai, Anaska. Harus tamu Nur Nabil, Luciana, Pak Jineji Bajuna, Pak Hida Bu Dewi, Pak Sinta, Heski, Pak Mustahan,
5: juga teman-teman yang ada di Polman dan semuanya. Mm-hmm. Selamat menjelang salat asar ya.
0: Iya.
5: Apa namanya? Mudah-mudahan ini asap ini banyak sekali mengelilingi bukti. Mm-hmm. Masih kebakaran di mana-mana.
0: Iya, iya.
5: Mudah-mudahan semuanya bisa teratasi. Oke, lebih dan kurangnya meringankan.
0: Iya, iya.
5: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dan Rian, akhirnya kita mau berpisah dulu nih ya. Tapi dengan lagu dulu ya. Ada penantian dari Chris Deyanti.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, kita hadirkan dulu informasi cek fakta beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Meta AI akan mulai dapat mengakses seluruh percakapan di WhatsApp, termasuk percakapan dalam grup maupun chat pribadi. Narasi tersebut juga memperingatkan admin grup WhatsApp agar segera mengaktifkan advanced chat privacy, supaya Meta AI tidak dapat membaca pesan grup, melihat nomor telepon maupun mengakses data pengguna. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tombackhouse.id. WhatsApp menjelaskan bahwa pesan dan panggilan pribadi tetap dilindungi end-to-end encryption, sehingga hanya mengirim dan menerima dapat mengaksesnya. Sementara itu, advanced chat privacy memang memiliki fungsi untuk mencegah isi chat dibawa keluar dari WhatsApp, seperti mengekspor chat, mengunduh media secara otomatis, serta menggunakan pesan untuk fitur AI. Meta AI hanya dapat menerima pesan yang secara sengaja dibagikan kepada Meta AI, termasuk pesan yang menyebut @Meta AI, sedangkan pesan lain tetap terlindungi. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Makassar siang ini.
1: Baik, pendengar dimanapun berada, usai sudah kebersamaan saya menyapa ruang dengar Anda, dan saat ini 100% Indonesia akan lanjut. Masih ada Rian dan nanti ada rekan saya host yang selanjutnya yang masih akan seger nemenin Anda terus di 100% Indonesia sampai jam 16 waktu Indonesia bagian tengah. Ada Hermala Sari. Oke, saya Herman pamit ya. Kita serahkan nanti ya sesaat lagi bersama rekan Hermala Sari.

0: Nusantara itu apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

0: 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mori yang menemani Anda di 100% Indonesia tentunya. Tadi pendengar sudah ngobrol bareng bersama rekan kami Arvan Yusri dan bersama Rian yang masih menemani di 100% Indonesia. Rian, gimana kabarnya Rian?
2: Alhamdulillah baik, Kak.
1: Alhamdulillah baik dan sumringah terus nih dilihat Rian. Kayaknya bahagia banget nih Rian.
2: Alhamdulillah, Kak.
1: Padahal mau ditinggalin teman-temannya tapi bahagia banget kayaknya ya. Baiklah Rian, apa topik kita sore hari ini Rian?
2: Oke, topik kita makan coto lebih nikmatnya ya disantap pada pagi hari atau malam hari.
1: Makan coto enaknya di pagi hari atau di malam hari atau bersama siapa gitu. Baiklah pendengar yang ingin bergabung silahkan di berapa Rian? Teleponnya. Rian, masa lupa nomor teleponnya Rian? Di 08213333944. Nanti kalau siaran lagi harus hafal ya Rian.
2: Iya, Kak.
1: Dan juga siarannya disaksikan langsung di mana?
2: Di RRI Pro 1 Makassar.
1: Itu TikTok, Instagram atau apa Rian? TikTok. Silakan komen-komen ya pendengar ya. Langsung saja nanti bisa kami bacakan dan yang ingin bergabung silahkan melalui line telepon atau WhatsApp. Ini kita coba angkat penelpon kita dari line telepon nih. Ada siapa nih di ujung telepon sana? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah, dengan siapa di sana kak?
3: Dari Aulia di Endreka.
1: Dari siapa kak?
3: Aulia.
1: Oh, Aulia di Endreka. Gimana kabarnya kak Aulia?
3: Alhamdulillah, sehat, cerah dan panas.
1: Alhamdulillah. Nah, Kak Aulia, kita lagi bahas makan coto nih. Nih Rian nanya sama Kak Aulia, kalau Kak Aulia enaknya makan coto di pagi atau malam?
3: Kalau saya sih lebih enak makan malam ya.
1: Oh, enaknya pas malam. Kenapa itu kali ya? Kenapa harus malam?
3: Dapat kuahnya yang hangat dan cepat tidur.
1: Oh, kalau kenyang cepat tidur. Memang kalau makan yang lain malam hari kenapa kak?
3: Maksudnya?
1: Ya kalau misalnya selain coto misalnya, kan kalau coto kan enak malam hari karena kuahnya hangat.
3: Iya, makan sama lontong juga. Kalau saya sih lebih ke kuahnya Mori.
1: Oh karena kuahnya.
3: Enggak terlalu senang dengan dagingnya. Kalau saya sih lebih banyak minta beli lontongnya daripada ini.
1: Oh makan kuah sama lontong saya sudah cukup ya kak.
3: Iya gitu.
1: Baiklah kak Aulia.
3: Air dan lontongnya.
1: Air dan lontong. Kalau begitu airnya saja kak.
3: Jangan dong. Bukan coto.
1: Baiklah Kak Aulia, silakan menyapa Kak Aulia. Nanti Mori pilihkan lagu.
3: Oke. Katanya buat kita buat bisa bersampah lagi. Ada pelupus. Terus Ahmad Yani Kasmun di Sopeng. Ada juga Aljabar. Itu lagi ya. Tapi buat semuanya aja kita kesan.
1: Baik, ini lagunya. Buat ada lagu pilihan hati Hello, Butiran Debuteri, Cinta Butuh Waktu Via Ratel, Aku Tak Mau Sendiri BCL.
3: Belajar, Bunga, Citra Lestar.
1: BCL, oke baik. Terima kasih Kak Aulia.
3: Iya, buat Adrian ya, tetap semangat dan tetap belajarnya.
2: Iya, makasih Kak Aulia.
3: Dan buat Kak Mori, sehat.
1: Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aulia sudah bergabung. Nah itu dari Kak Aulia. Tadi kan udah ngobrol-ngobrol dengan beberapa pendengar Pro 1 nih. Ada Pak Abdullah Sewang, Pak Arfa, Pak Junaidi, Pak Aldi. Mereka sukanya makan contohnya siang, pagi atau malam nih Rian?
2: Rata-rata pagi hari Kak, kebanyakan.
1: Kenapa pagi hari?
2: Mereka juga kan mau beraktivitas butuh katanya energi. Nah, coto itu bagian dari energinya.
1: Oh, ini energi yang cepat bisa langsung disantap.
2: Sampai tadi kalau tidak salah Pak Arfa katanya kalau satu mangkuk itu 10 ketupat. Saking nikmatnya yang namanya coto.
1: Oh, gitu. Baiklah Rian. Nah, kalau selanjutnya nih, kalau dari Pak Radin di Maros, sukanya makan cotonya pas kapan nih kira-kira? Halo, Assalamualaikum Pak Radin.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Pak?
4: Ekspresi Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Iya, terima kasih Pak Radin. Pak Radin. Gimana kabarnya Pak Radin?
4: Alhamdulillah sehat-sehat. Panas.
1: Alhamdulillah sehat-sehat tapi panas. Baiklah Pak Radin. Rian ada topik nih buat Pak Radin di siang hari.
2: Ada topik kuno ini Pak Radin. Biasanya kalau kita makan coto itu lebih nikmatnya di pagi hari atau malam hari?
4: Pagi. Kalau pagi lapar. Kalau ada ketupatnya.
1: Jadi pagi.
4: Iya, pagi 2.
1: Bukannya kurang itu kalau 2 Pak Radin?
4: Kalau saya 2 aja.
1: Oh, 2-nya yang besar-besar tapi.
4: Ya, tidak juga besar betul, tidak juga kecil, tengah-tengah.
1: Memang kenyang sekecil itu, Pak.
4: Kenyang sudah kalau saya 2 biji.
1: Oh, kalau Rian katanya tadi ketupatnya 5, Pak.
4: Kalau kecil itu bisa jadi 5.
1: Oh, nah dia yang besar-besar katanya, lambungnya besar. Baiklah Pak Radin, mau lagu apa, Pak? Mori ada lagunya Hello, Pilihan Hati, Butiran Debu,
4: Butiran Debu.
1: Butiran Debu, oke baik, silakan. Menyapa Pak Radin?
4: Ada tadi Abdul Sewang, Pak Gapur, Sri Sinta MU, Ibu Dewi di Tegalar, Rosdiani Yasin, Mayanita Semun di Sepe, Indah di Sepe, ada Tika, ada Aldi, semua-semuanya Min, Mare. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin. Dan selanjutnya kita beralih ke Sopeng dulu nih. Ada Pak Ahmad Yani. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad Yani.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mori sama Rian.
2: 100% Indonesia.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Bagaimana kabar teh ini Pak Ahmad Yani?
5: Alhamdulillah sehat-sehat Bu.
2: Tidak panas di shopping ini?
5: Panas.
1: Kering. Di sini. Baiklah Pak Ahmad Yani.
2: Ada topik ini. Biasa kalau makan kicoto itu pagi-pagi atau malam hari?
5: Malam.
2: Oh, malam, iya.
5: Nggak panas sih. Iya.
1: Kenapa malam?
5: Nggak panas.
1: Oh, nggak panas. Tapi kuah cotonya tetap panas? Atau kuah cotonya dingin-dingin?
5: Iya, panas.
2: Panas. Menghangatkan, tau.
1: Kalau malam biasanya makan cotonya berapa ketupat, Pak? Pak Yani?
5: Paling-paling 3, nggak terlalu besar itu.
1: Masih 3. Sedikit. Masih banyakan Rian kayaknya.
5: Paling tinggi 4. Belum dimakan toh?
1: Kalau belum dimakan dari pagi.
5: Iya. Dari pagi.
1: Baiklah Pak Yani, ini Mori ada lagu-lagu pilihan nih. Ada lagunya Hello, Pilihan Hati, Fiaratel, Cinta Butuh Waktu, Gara-gara Kangen.
5: Yang Hello mau Pilihan Hati.
1: Oke, lagunya untuk siapa Pak?
5: Pilihan Hati. Yang baru lewat ada Pak Rading, ada Asti di Woto Aldidaya, ada Asakir di Bone, ada Indah di Sopeng, ada Jaya di Sopeng juga, ada Nur di Marus, Bunda Sopi, ada Ati, ada Uki, ada Putri Pandatu, ada Layasari, ada Ama Aulia, sama Ama Marita, ada Abdul Rahim, ada Rosdena Yasir, Angin Rawan, Maimuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta dan semua-semuanya, Mi.
2: Iya.
5: Mbak Mauri sama Rian. Yeah. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Yani sudah bergabung. Dan selanjutnya kita mau angkat di line telepon. Ada siapa nih kira-kira? Halo, assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, SPK Karya Banggakan Indonesia.
1: Mantap. Dengan siapa di sana, Pak?
6: Dengan Jaya di Topeng ini, dengan Mbak Mori ya?
1: Iya, sama Rian, Pak Jaya.
6: Oh iya, iya.
1: Pak Jaya, gimana kabarnya, Pak Jaya?
6: Pulau Kelor, pada masa penjajahan Belanda. Mau repeat lagu.
1: Oh iya, Pak, mungkin suara TV atau suara musiknya itu di boleh dikecilkan dulu, Pak.
6: Lagunya apa sebentar mau diputar?
1: Ada lagunya Viratel Cinta Butuh Waktu, gara-gara Kahitna Project Pop ada Tangga Terbaik Untukmu.
6: Ya itu yang ketiga.
1: Ah, oke, okay, baik. Silakan menyapa Pak Jaya.
6: Ada nama Sari di Polman, terus ada Ipeng di Bune, ada Maya di Masamba, terus ada Indah, ada Bobby, pokoknya semuanya pendengar RRI tanpa terkecuali. Untuk apanya dilanjut, terima kasih.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi kita sudah angkat beberapa penelpon. Selanjutnya nanti kita angkat lagi setelah break. Kita puterin lagu dulu ya Rian ya. Nanti kita bahas-bahas lagi nih. Pengen tahu juga kalau Rian sendiri sukanya makannya di pagi, siang, atau malam, atau kapan nih Rian? Jadi untuk itu pendengar jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia.

0: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Rian, tadi kita udah bahas beberapa dengan penelpon nih, katanya enaknya malam ya. Coba kalau ke Rian dulu, Rian lebih suka makan cotonya kapan nih?
3: Ya, biasanya kalau saya kak makan cotonya itu pada pagi hari.
2: Pagi hari, iya. Kenapa pagi Rian?
3: Di, kan ceritanya di rumah itu setelah bangun tidur kan kayak suhu tubuh ini masih dingin-dingin kak, butuh yang hangat-hangat.
2: Butuh yang hangat-hangat, jadi makan coto.
3: Betul kak.
2: Tapi kan kalau coto tuh lama nunggunya Rian.
3: Ya.
2: Kalau
3: ada coto langganan kak. Oh, karena biasa coto. Itu kalau langganan itu lebih ke di kodem itu barpi
2: ada. Oh gitu, enak ya kalau ada coto langganan. Aduh sayang di tempatku belum ada lagi coto langganan. Baiklah kalau gitu kita coba tanya dengan penelpon kita nih, kira-kira mereka ada coto langganan juga enggak. Halo, assalamualaikum.
4: Selamat sore.
2: Iya, dengan siapa di sana pak?
4: Lugua Dendrek kang.
2: Dengan siapa pak?
4: Lugua.
2: Lugua.
4: Iya, Lugua.
2: Iya, gimana kabarnya pak?
4: Kabar baik.
2: Alhamdulillah. Pak, Pak Lugua, ini kita mau tanya nih, kalau bapak sendiri sukanya makan cotonya pagi atau malam nih pak?
4: Pagi.
2: Kenapa nih pak kalau pagi?
4: Enak lah.
2: enak karena hangat-hangat pagi-pagi ya pak?
4: Iya.
2: Baiklah pak, mau lagu apa nih? Ada lagunya Project Pom, Gara-gara Kahit. Nah, seandainya aku punya sayap geisha, air dan api naif.
4: Apa?
2: Lagunya nih pak, mau lagu apa?
4: Ya tidak kudengar.
2: Ada Project Pop, Gara-gara Kahitna, Geisha, seandainya aku punya sayap, air dan api naif.
4: Seandainya aku punya sayap.
2: Oke, baik, kita putarkan. Silakan menyapa dulu pak.
3: Siapa-siapa kita?
4: Ya, Ahmad di Kalimantan Timur. Itu saja.
2: Oh itu saja.
3: Dan semuanya.
2: Baik, terima kasih pak. Baik, kita selanjut pindah ke Kak Uki di Dayak nih. Halo, assalamualaikum Kak Uki.
5: Halo.
2: Iya.
5: 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Iya. Gimana kabarnya Kak Uki?
5: Alhamdulillah panas.
2: panas. Memang ini di sini juga panas nih. Di dalam ruangan aja kita panas.
5: Iya, ini di dalam ruangan panas.
2: Iya, masih kelihatan belum ada hilal hujannya ya Kak Uki ya.
5: Iya, belum. Di 34 derajat.
2: Masih panas sekali. Baiklah Kak Uki. Rian mau bertanya-tanya nih sama Kauki.
5: Ada apa itu Rian?
3: Biasa kalau makan coto Ki, paling disuka makannya itu pada pagi atau malam hari?
5: Saya sih tergantung keinginan.
2: Tergantung keinginannya gimana nih Kak?
5: Iya, tergantung. Biasanya sih kalau saya seringnya malam.
2: Kalau lagi pengen malam.
5: Iya.
2: Tapi kadang pagi juga pengen enggak, Pak? Enggak, Kak.
5: Enggak sih kalau pagi, kalau siang biasanya pengen.
2: Jadi lebih sering siang atau malam?
5: Iya. Tapi lebih seringnya kalau malam.
2: Oh, kalau malam itu Kauki bikin atau ada langganan nih kayak Rian?
5: Ada langganan lah.
2: Oh, ada langganan juga.
5: Iya.
2: Ternyata
5: masih yang dekat-dekat dari rumah.
2: Oh, yang dekat-dekat dari rumah, betul. Masa jauh-jauh mau pengen makan coto malam-malam harus ke kota Makassar dulu. Baiklah Kauki. Kauki mau lagu apa nih, Kak? Mari ada lagunya.
5: Lagunya Gesia.
2: Oh, seandainya aku punya sayap. Oke, mari persiapkan lagunya.
3: Lagunya untuk siapa?
5: Ada tadi Kak Yani Tasmun, bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Mama Rita, ada Tika di Sabang, ada Bobby, Pak Astri, ada Bunda Sofina Kristalara, ada Kak Riko, Rosjana Yasir, Samsa Mesa, Rian Hendrawan, siapa lagi ya, ada Sri Sinta, Andi Anissa bareng Pak Hakim di Bantaeng, ada Inda juga di Sopeng, Tantri, ada Hesti dan semua-semuanya, Mia lagi monitor Pro 1, buat adik Mori sama adik Rian, sehat Ki selalu, amin. Makasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kauki. Selanjutnya nih kita ke Sabang. Di Sabang ada siapa nih Rian? Masa Rian lupa. Ada Kak Tika. Halo, Assalamualaikum. Iya. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kak Tika.
5: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia dengan Mori sama Rian.
2: Iya. Tapi Rian udah lupa ya Kak Tika.
3: Tidak juga.
5: Baan tahu itu Rian tidak sering ketemu dengan saya bicara.
2: Siapa yang lebih sering Kak Tika?
3: Farid kayaknya, Farid.
5: Kayak Farid, kayak Ali. Pulang semua nih itu kan?
2: Oh, enggak, masih ada Kak, cuman nanti Hairul, Rahma sama Farid selesai. Nah, yang tersisa tinggal Rian dan Ali yang akan mengisi 100%
3: setiap hari.
2: Baik, ketika
5: nanti itu
2: ayah
5: jadi nanti itu harus banyak-banyak bicara.
2: Iya, Rian, Rian.
5: Tidak ada nih Farid yang hobi bicara.
2: Iya, betul Kak, harus belajar dari Farid ya Kak. Baiklah ketika halo Kak. Ini ketika sendiri nih lebih suka makan coto pagi atau malam nih Kak?
5: Kalau bikin sendiri tidak pagi, tidak siang, tidak malam makan. Tapi kalau biasa pergi sama teman-teman itu biasanya malam hari.
2: Oh, malam hari. Kenapa malam hari Kak? Emang waktunya cuma malam?
5: Karena ada waktu luang, santai bareng makan-makan kayak gitu sama teman, baru enak kalau malam dingin terus panas-panas, pedas kayak gitu.
2: Bukannya nanti pagi-pagi sakit perutnya kalau makan pedas-pedas Pak Kak?
5: Enggak lah, bismillah dulu dong.
2: Oh, bismillah. Ya, biasa kan kalau makan pedas malam, paginya
5: Kalau Mori sukanya?
2: Kalau saya sukanya makan coto itu malam sih, benar malam. Tapi pagi juga enak.
5: Iya, malam enak.
2: Pagi juga enak kalau misalnya lagi pengen makan pagi tapi enggak mau yang berat-berat, makan coto sih pagi.
5: Iya, langsung berat malahan bisa sakit perut kalau pagi-pagi langsung berat, makan berat.
2: Iya, tapi kalau misal coto menurut Mori sih belum terlalu berat sih Kak. Masih ringan.
5: Tapi iya, kalau contohnya sih tidak terlalu berat, tapi kalau makan ketupatnya banyak
2: itu baru berat. Baiklah Kak Tika, Kak Tika mau lagu apa nih Kak? Ada lagunya Project Pop gara-gara
5: kain. Ikutan kain aja.
2: Oh, ikutan
5: berhubung
2: saja.
5: Waktunya sudah mepet.
2: Silakan menyapa dahulu Kak.
5: Menyapa buat Kak Uki tadi yang baru lewat, ada Kak Rusdina Yasir, ada Bunda Sopi, Pak Dula Sewang, ada Pak Radin tadi, Pak Aldi, ada Kak Arpa, ada Aulia tadi juga, ada Sul, ada Ibu Anissa Berbahagim, ada Indah, Ica, ada Kak Tantrik, Kak Hesti, ada Pak Lupus, ada Yuda,
2: baik,
5: ada Kak Bobby di Polman, ada Pak Hendro, ada siapa ya, Bang Ali, pokoknya semuanya tak kecuali sama Coreki semua. Semoga hujannya cepat turun merata dan kita sejuk semua. Soalnya tadi malam di sini hujan sebentar aja.
2: Sebentar, tapi setidaknya ada tanda-tanda hujannya. Baiklah Kak Tika.
5: Biasa kalau sore mendung.
2: Mendung belum tentu hujan, Kak. Baik Kak Tika.
5: Terima kasih. Sehat selalu.
2: Amin.
5: Tebarkan selalu senyuman yang manis.
2: Tuh, Rian suruh senyuman yang manis Rian ditonton sama Kak Tika nih di TikTok.
3: Jangan lupa di screenshot.
5: Buat Rian sehat selalu.
3: Amin.
5: Makasih Morin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata ada juga yang sukanya malam atau pagi, dan memang harus ada langganan ya. Tapi kalau misalnya bahas coto langganan nih, kalau di Makassar sendiri ada nggak menurut Rian coto yang jadi langganan orang banyak?
3: Kalau saya pribadi yang saya lihat juga Kak, ada namanya coto Maros.
2: Coto Maros jauh dong ke Maros?
3: Tidak, namanya sih kan banyak cabangnya Kak. Saya di Jalan Urip, Sumoharjo.
2: Oh itu coto Maros di sana. Tapi itu kenapa namanya coto Maros?
3: Mungkin orang Maros owner.
2: Oh berarti tetangga Ali ya. Baiklah Rian, nanti kita lanjut lagi bahas-bahas pembahasan makan coto ini. Untuk itu pendengar tetap bersama kami, dan kali ini kita akan putarin sebuah lagu dari Hello featuring Mega, Pilihan Hati.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Indonesia. Rian kayaknya udah gak semangat nih.
2: Masih semangat dong.
1: Masa gak semangat sih Rian? Padahal kan ini hari terakhir masih sama teman-teman yang lain. Tapi walaupun kayak gitu harus tetap semangat karena masih banyak kegiatan yang harus dilakukan, ya gak?
2: Siap.
1: Baiklah Rian, kita itu masih bahas tentang coto nih. Kira-kira kalau dari Kak Dewi Dita Kalar, kira-kira dia sukanya makan cotonya pagi atau malam nih? Coba tanya dulu Rian.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Bagaimana kabar, Ta?
3: Alhamdulillah baji-baji. Masih kabar panas-panas aneh.
1: Pokoknya sampai sejauh ini jawaban orang masih kabar panas-panas.
3: Alhamdulillah masih panas.
1: Iya, sekarang nanti kalau hujan-hujan terus enggak ada berhenti-berhenti.
3: Alhamdulillah hujan.
1: Iya, betul. Kak Dewi.
3: Yeah.
1: Ini Rian mau bertanya katanya.
2: Biasanya Kak Dewi kalau makan coto ki lebih suka pagi hari atau malam hari makannya?
3: Mohon maaf, saya enggak terlalu suka coto.
1: Tapi kalau misalnya makan coto nih, Kak Dewi lebih sukanya pas kapan nih?
3: Belum pernah makan coto.
1: Oh, belum pernah.
3: Aku suka.
1: Oh, begitu. Atau makan yang berkuah deh, selain coto ada sop atau palu basah.
3: Enak siang-siang ya biasanya.
1: Kenapa siang-siang? Kan siang-siang juga panas. Makan panas ketemu panas.
3: Iya, kan waktunya makan siang. Kalau pagi itu ya makan makanan ringan dulu.
1: Apa tuh makanan ringannya kalau pagi?
3: Kayak apa nih, roti ke buah kan.
1: Oh, makanan sehat, makan roti
3: padat.
1: Makan padat. Makan padatnya makan apa ini, Kak? Ada makan kayu.
3: Makan nasi sama sayur itu. Atau ada sop apa kayak itu.
1: Kalau malam makannya apa? Lagi. Oh, ringan lagi.
3: Makan ringan lagi. Palingan cemilan-cemilan. Tapi bukan ringan kapan kalau gorengan, nah.
1: Bukan. Berat itu kayaknya, Kak. Baiklah Kak Dewi, ini lagu mengikut saja. Kalau begitu Kak Dewi silakan menyapa, Kak.
3: Oke, buat yang baru lewat ada Pak Yani Tasmun, ada Abdullah Desewa, ada siapa lagi ku dengar itu, Pak Gapur Desarlo, Pak Arfa, Mbak Sinta di MU, ada Pak Fajar, Rudi Denrumpa, Mbak Tantri, Pak Aldi, Pak Aldi,
1: baik,
3: Bu Anissa, Pak Mustaha, Pak Radin, lagi Pak Upi, ada Kakak Anto di Duri, Kakak Ruben di Wajo, Pak Junaidi, Pak Bobby di Polman, dan untuk Ade Mori dan Ade Rian, sehat selalu, sukses selalu.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu tadi penelpon terakhir kita di hari ini nih Rian. Tapi kalau pendakwah seperti Rian beda ya jawaban waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang beda ya cara baca, cara ngejawabnya. Tapi bagus kok Rian. Tapi kenapa kalau misalnya ngobrol sama pendengar gak seaktif itu Rian?
2: Jaga image.
1: Oh, jaga image. Kalau Faris nggak ada jaga image ya, kalau Rian harus jaga image. Kenapa takut ininya yang nonton?
2: Ya takut salah sebut juga nanti ada tiba-tiba yang
1: salah. selagi masih sesuai dan masih bertutur, alhamdulillah baik-baik saja Rian. Baiklah Rian, terima kasih sudah menemani 100% hari ini bersama tadi Kak Arvan dan hari ini dan sekarang bersama saya, dan kita harus mengakhiri perjumpaan 100% hari ini. Dan untuk itu terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi dan masih setia mendengarkan kami, karena kami masih akan menghadirkan informasi serta hiburan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 100% tetap di Pro 1 RRI Makassar. Dan tentunya saya Mori,
2: saya Rian,
1: kami pamit undur diri. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali untuk kebersamaan kita sore hari ini. Kami kembali menjumpai Anda dalam program Titian Ilahi, dan untuk Titian Ilahi sore hari ini kita bekerja sama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Makassar. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita sore hari ini kita akan membahas topik merawat ukhuwah menuai harmoni. Dan sebentar insya Allah kita akan mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh narasumber sore hari ini. Ada Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad, dan beliau merupakan Komisi Dialog Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar. Dan juga sebentar Anda bisa, setelah pengantar dari beliau, Anda bisa bertanya melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 0821 3333 9440. Alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Bapak Dr. Ahmad melalui sambungan Zoom. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Dokter sudah bersama kami melalui sambungan Zoom di RRI Makassar. Sehat kabar, Pak?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Pak Dokter, seperti biasa dalam program Titian Ilahi, sebelum kami mulai, kami hadirkan dulu pengajian Al-Quran, Pak Dokter ya. Baik, dan pendengar, berikut kami akan hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran sebelum nanti kita akan mendengarkan pengantar mengenai merawat ukhuwah menuai harmoni yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad. Dan pendengar, untuk pengajian kami hadirkan Quran Surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10.

golden. Yeah.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar Pro 1, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah kita dengarkan pengajian Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4 hingga 10. Semoga yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Anda sebentar mendengar yang ingin bertanya dalam program Titian Ilahi, insyaallah nanti kami persilakan setelah pengantar yang akan disampaikan oleh narasumber kita sore hari ini, Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Aceh, mengenai merawat uhuwa menuai harmoni. Silakan Pak Dokter.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para pemirsa RRI Pro 1 dan host yang saya hormati, alhamdulillah sore ini kita bersama dalam pengajiannya atau kultum ya bisa dikatakan begitu, pengajian singkat yang bertopik merawat uhuwa dan harmoni kebangsaan ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasul. Alhamdulillah kita dikuatkan Allah dipertemukan di dalam siaran RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia pada sore hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ini saya membahas menyangkut masalah merawat uhuwa ya, Islamia dan uhuwa persaudaraan kebangsaan. Di dalam agama Islam diingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Hujurat ayat 10 tentang ikatan persaudaraan. Innamal mu'minuna ihwatun faslihu baina akhawaykum dan seterusnya. Tentang bagaimana kita umat Islam itu bersaudara diingatkan ya, dalam konteks uhuwa Islamiyah. Kemudian yang kedua, di dalam persaudaraan itu ada juga disebutkan dengan uhuwa wataniyah, persaudaraan kebangsaan tanah air yang diikat oleh kebangsaan atau kita sebangsa setanah air. Kemudian uhuwa insania atau uhuwa basaria ya, persaudaraan kemanusiaan universal ya, bahwa persaudaraan itu diikat oleh rasa kemanusiaan kita sesama makhluk ciptaan Allah. Oleh sebab itu uhuwa ini, apakah uhuwa Islamiyah internal umat maupun uhuwah wataniyah, itu harus dirawat dengan bagaimana kita merawat uhuwah itu gampang-gampang susah ya. Gampang-gampangnya itu adalah bagaimana kita yang pertama itu pilar utama uhuwah itu adalah kita saling mengenal atau ta'aruf ya. Kita kadang-kadang di dalam masyarakat kita itu bentrokan atau konflik internal umat atau antar sesama anak bangsa itu terjadi karena tidak saling memahami, tidak saling mengenal ya. Mengenal latar belakang, kondisi dan keadaan sesama. Pilar yang kedua adalah tafahum ya, tafahum, saling memahami. Berusaha mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saling memahami bahwa di antar kita makhluk atau manusia ciptaan Allah, kita punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pilar yang ketiga adalah ta'awun. Saling tolong-menolong Tentu kita saling tolong-menolong di dalam menanggulangi kesulitan, tolong-menolong dalam hal-hal yang bersifat kebaikan atau ma'ruf, tidak bertolong-menolong di dalam hal-hal yang bersifat negatif, ya, atau yang bersifat mungkar, yang membawa kepada kehancuran. Pilar yang keempat adalah takaful, ya, saling memberikan rasa aman, menjaga kehormatan tetangga kita, saudara kita, harta, ya, perasaan sesama muslim, perasaan sesama anak bangsa, saudara-saudara kita yang berbeda, ya, itu kita harus bisa menjaga empat hal tersebut. Yang pertama, saya ulangi, adalah ta'aruf, saling mengenal. Kemudian tafahum, saling memahami. Yang ketiga adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Dan keempat adalah takaful. Kalau ini kita jaga, saudara-saudara, pendengar RRI yang terhormat, insya Allah ikatan persaudaraan sesama umat itu tanpa melihat latar belakang paham-paham keagamaan kita, ya, latar belakang ormas yang membesarkan dan kita ikuti, itu akan terjalin rasa ukhuwah Islamiyah internal dan antar umat Islam. Nah, topangan itu adalah atau pilar tersebut itu dapat juga dirusak, ya. Jadi ukhuwah itu dapat menjadi kuat ketika ditopang oleh empat pilar tersebut, tapi dapat juga hancur ketika ada beberapa hal yang dilakukan oleh anak-anak atau sesama umat. Yang pertama adalah suka mengolok-olok, ya. Saling mencaci maki, saling mencela, ya.

berburuk sangka, suuzon, ya. Suka mencurigai teman, suka mencurigai kelompok yang lain, ya, dan suka mencari kesalahan, ya, kesalahan-kesalahan atau tajassasu atau tajassus, ya. Itu juga bisa merusak persaudaraan. Kemudian yang keempat adalah menggibah atau gibah atau menggunjing, ya. Apalagi kalau sudah menjurus kepada fitnah, ya. Gibah itu bisa hal yang benar tetapi selalu diulang-ulang, digunjing-gunjing, itu gibah. Nah, kalau yang sudah negatif itu masuk kepada fitnah. Hal yang tidak benar, hal yang benar dikatakan tidak benar, ya. Itu bisa menjurus kepada persoalan-persoalan yang lebih besar, ya, merusak nama baik, merusak kehormatan saudara kita sehingga dapat merusak, merenggangkan persaudaraan, bahkan bisa berujung pada persoalan-persoalan hukum, ya. Yang kelima adalah saling diam mendiamkan, ya, tidak bertegur sapa, ya, atau dalam istilah anak muda itu baku bombe. Nah, ini juga di dalam agama kita itu khususnya Islam itu dilarang 3 hari maksimum orang tidak bertegur sapa. Lewat itu sudah hukumnya haram. Nah, ini dalam konteks ukhuwah internal umat Islam. Nah, dalam konteks ukhuwah wataniyah atau insaniyah atau ukhuwah basariyah, Allah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya, tentang keberagaman itu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna halaknakum min zakarin wa unsa, waja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Ini landasan kita di dalam persaudaraan kebangsaan kita. Yang artinya bahwa, wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu dilahirkan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Jadi di dalam menuju ke harmoni kebangsaan itu, saudara-saudara sekalian, pemirsa RRI Pro 1, kita harus mengingat bahwa kita berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penduduknya sangat beragam. Agama yang diakui oleh pemerintah saja itu ada 6. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Dengan keragaman budaya, suku bangsa, dan bahasa yang jumlahnya lebih 700 bahasa daerah se-Indonesia. Suku bangsa kita, pulau-pulau kita sampai 17 ribu yang mendiami di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjaga kesatuan dan persatuan itulah yang kita perlu pahami, bahwa kita sebagai anak bangsa yang ditakdirkan lahir di negara Republik Indonesia itu harus memahami bahwa kita itu memang sudah menjadi sunnatullah untuk hidup berdampingan satu sama lain, berbeda agama, berbeda suku bangsa dan budaya, tetapi kita diikat oleh satu rasa persaudaraan, ukhuwah insaniyah, ukhuwah wataniyah, yang harus kita satukan di dalam masing-masing paham agama kita dan ditopang oleh paham kebangsaan kita, sehingga
Kerukunan

0: internal umat, khususnya internal umat Islam yang ditakdirkan mayoritas di negara ini, mendukung keamanan atau harmoni di dalam kebangsaan Republik Indonesia yang kita cintai. Memahami ini semua, hadirin sekalian, sesungguhnya apa peta konflik ya, atau konflik atau terjadinya kerusuhan atau terjadinya perkelahian kelompok di antara sesama anak bangsa itu sebenarnya ketika kita memahami keragaman atau sunnatullah yang telah ditetapkan Allah berdasarkan firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat 13 tadi, maka semuanya itu dapat diminimalisir atau dikurangi dampak keresahan yang ditimbulkan oleh perkelahian di antar sesama anak bangsa. Inilah barangkali yang menjadi pengantar kita di dalam memahami pentingnya ukhuwah, ya, ukhuwah Islamiyah dalam konteks internal umat Islam dan ukhuwah wataniyah dalam konteks kebangsaan kita. Secara universal, secara nasional dan universal, kita memahami bahwa ukhuwah itu ada internal umat Islam, ada ukhuwah sesama anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, kemudian ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia sejagat raya ini. Ketika itu semua dapat kita jaga, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, maka insya Allah kedamaian, kerukunan dalam konteks berbangsa dan bernegara dapat kita pelihara sehingga tercipta masyarakat yang adil sejahtera yang kita idam-idamkan bersama oleh para pendiri negara ini, para founding fathers kita ya, yang mencita-citakan keadilan, persatuan ya, permusyawaratan yang berkeadilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang semuanya itu dipayungi oleh sila pertama daripada Pancasila sebagai dasar negara, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dalam perspektif agama-agama semuanya, hadirin sekalian, tentu saja menuju kepada penghambaan mereka, kita semua terhadap kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa. Tapi sunnatullah juga memberikan kita perbedaan, khususnya berbagai agama di Indonesia yang diakui ada 6, dan adanya aliran-aliran kepercayaan yang tidak dapat kita sangkali. Tetapi yang menjadi kewajiban kita adalah merawat persaudaraan itu. Apakah ukhuwah internal umat Islam ataukah ukhuwah sesama anak bangsa menunyi harmoni. Saya kira demikian yang dapat saya antar untuk pengajian kali ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Silakan, saya kembalikan kepada host. Assalamualaikum Baik. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz dan pendengar Pro 1 kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah menyimak pengantar yang disampaikan oleh narasumber kita sore hari ini bersama Bapak Ustadz Dr. Insinyur Ahmad. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung, kami nantikan partisipasi Anda di 0821333339440, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami pendengar di 0821333339440. Dan sambil menanti untuk pendengar yang ingin bergabung lewat telepon, ini ada yang bertanya juga Pak Ustadz dari Pak Ahmad yang ada di Makassar yang menanyakan sebenarnya dalam Islam itu bagaimana sikap seorang muslim ketika memiliki tetangga yang berbeda agama. Baik, kami terima telepon dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak, di mana?
2: Dari Arfa di Selayar.
1: Pak siapa, maaf?
2: Arfa dari Selayar.
1: Pak Arfa di Selayar, baik. Silakan Pak Arfa dengan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: kita tahu ini Pak Ustaz, bahwa hubungan kekeluargaan itu sangat penting Pak Ustaz.
0: Ya.
2: Yeah. Namun saya perkembangan zaman sekarang ini Pak Ustaz sungguh jauh berbeda.
0: Ya. Yeah.
2: Adanya media sosial begitu. Bahkan hubungan kekeluargaan semakin depannya sudah tidak ada lagi. Yang kata lain, hubungan kekeluargaan itu tidak ada penghargaan lagi, khususnya anak-anak yang main HP. Bagaimana nantinya ke depannya Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah bergabung Pak Arfa di Selayar. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan di 0821-3333-9440. Kami terima penelpon selanjutnya setelah Pak Arfa di Selayar. Halo, assalamualaikum. Baik, silakan boleh dicoba kembali di 0821-3333-9440. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bergabung, bertanya di 0821-3333-9440. Dan baik Pak Ustadz, ini ada Pak Arfa yang bertanya di Selayar, termasuk Pak Ahmad yang ada di Makassar yang bergabung melalui pesan WhatsApp, yang menanyakan seperti apa sebenarnya dalam Islam kemudian jika bertetangga dengan non-Muslim. Yeah. Silakan Pak Ustadz.
0: Terima kasih. Jadi Pak Ahmad, ya, kita bertetangga dengan non-Muslim itu alhamdulillah ya, kita tidak boleh melakukan kekerasan atau membuli atau membenci tetangga kita itu ya, walaupun kita beda akidah ya, karena kita ini memang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bagaimana beliau bertetangga dengan kaum Yahudi ya. Bahkan ada kaum Yahudi itu tetangganya yang setiap hari, setiap tengah malam memberikan kotoran hewan di depan rumah beliau sehingga beliau injak kalau ke masjid, kena najis kotoran hewan. Tetapi beliau tidak pernah marah kepada tetangganya itu yang selalu membenci, selalu membuat susah ya. Setiap subuh itu kirim menaburkan kotoran sampah di depan pintu beliau. Sehingga ketika kotoran itu hilang suatu waktu, Nabi bertanya, kenapa bisa hilang ini? Berarti orangnya mungkin sakit. Maka datanglah Nabi kepada rumah tetangganya yang kurang baik itu ya, kurang bersahabat. Ternyata betul sakit. Tetangganya ini akhirnya minta maaf dan mohon ampun kepada Nabi. Begitu tingginya, mulianya akhlak Rasulullah. Dia tahu siapa yang selalu menabur kotoran depan pintunya, tapi beliau tidak melakukan kekerasan. Begitupun kita dengan pertanyaan Pak Ahmad, seperti yang saya katakan tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Kita ini sunnatullah bahwa kita dilahirkan bermacam-macam, bersuku bangsa, beragama yang berbeda, tidak apa-apa. Yang penting uhuwah persaudaraan kita sebagai sesama anak manusia, sesama warga ya, watania itu ya, kita di dalam persaudaraan kehidupan urusan dunia tetap tidak ada masalah. Yang masalah itu ketika kita mengikuti ibadah mereka, ibadah ritual mereka yang bersifat akidah, yang kita tidak boleh ikut bersama. Begitupun kita tidak boleh memaksakan akidah kita kepada mereka, agama kita, tetapi memberikan contoh-contoh teladan sehingga tetangga kita yang non-Muslim itu simpati dan tertarik untuk mengikut, ya itu tidak apa-apa, karena itu namanya hikmah. Mereka diberikan hikmah akibat ketinggian akhlak dan ketinggian budi pekerti yang kita perlihatkan kepada mereka. Jadi saya kira masalah bertetangga dengan non-Muslim atau non-Islam yang di dekat kita itu tidak masalah, Pak. Yang masalah biasanya misalnya mereka memelihara hewan peliharaan yang dapat mengganggu kita, itu dikomunikasikan saja secara baik-baik, secara manusiawi dengan tetangga kita. Saya kira begitu ya Pak Ahmad. Baik. Ya.
1: Terima kasih Pak Ustadz dan juga untuk Pak Ahmad di Makassar. Pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, silakan, kami masih nantikan di
0: 08 21 33 3944.
1: Dari Selayar, Pak Ustadz yang menanyakan bagaimana menjaga hubungan keluarga di zaman sekarang, termasuk tadi mengomentari ketika keluarga lebih banyak menggunakan HP begitu untuk berkomunikasi. Ya. Tapi sebelumnya Pak Ustadz, kita terima telepon lagi Pak Ustadz ya, sudah ada yang berdering. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Baik, dari Pak siapa Pak, di mana?
3: Dari Abdullah Sewang ini, Bung Arpan.
1: Dari Pak Abdullah Sewang.
3: Iya. Yeah.
1: Baik, silakan Pak Abdullah Sewang.
3: Iya, yeah, Pak Doktor.
0: Iya, yeah, iya, yeah, wassalam.
3: Ada ini, tetangga saya juga ini.
0: Iya. Yeah.
3: Dia itu suaminya non-Islam. Dia yeah. Itu yang si perempuan ini dia bilang saya Islam.
0: Iya. Yeah.
3: Tetapi kita tidak pernah lihat dia sembahyang.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Kita curiga apa agama apa sebenarnya dia punya agama ini.
0: Iya.
3: Iya. Kita jangan sampai kita mau ngomong sama dia, dia bilang kenapa kau mau urus ke?
0: Iya. Yeah, yeah.
3: Bagaimana caranya menangani orang begini, Pak Doktor?
0: Iya. Yeah.
3: Yeah.
1: Baik, terima kasih. Yeah. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah Sewang di Makassar. Dan silakan perkara yang lain yang masih bergabung, kami masih nantikan di 08 21 33 33 9440. Untuk Anda yang baru saja menyimak, pendengar ya, kita bersama dalam program Titian Ilahi. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Arfa tadi di Selayar. Berkomunikasi ya. Pak Ustadz, menjaga hubungan keluarga apalagi di zaman sekarang ini banyak yang main HP katanya.
0: Ya. Saya kira Bapak sekalian, Pak Arpa di Selayar dan para pendengar Pro RRI Pro 1, jadi di dalam pembinaan keluarga itu Pak, khususnya anak-anak kita itu tadi dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 9 ya. Wal yahsal ladzina law taraku min halfihim zurriatan afan khafu alaihi wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi kesimpulan di akhir ayat ini, wal yaqulu qawlan sadida. Kita kepada anak-anak kita dalam keluarga, apakah istri kita, suami kita, anak-anak kita, itu di dalam membina mereka itu harus dengan kata-kata yang lemah lembut, kaulu kaulan sadida, lemah lembut. Kita di dalam membina anak kita, kita memang berhadapan dengan masalah-masalah besar hari ini. Anak istri kita kecanduan main HP, kita juga bahkan demikian. Tetapi senantiasa kita bersabar dan berdoa kepada Allah. Dan terutama sekali di dalam berkomunikasi, kita hindari kata-kata yang kasar atau kata-kata yang buruk yang kadang-kadang menghina anak-anak kita itu Pak. Harus kita sabar membimbing mereka. Dan saya kira ini pembahasannya di dalam ilmu psikologi itu sangat banyak. Tetapi di dalam ajaran Islam khususnya yang dicontohkan Nabi itu berkata-kata yang lemah lembut Pak. Kita baca sejarah Rasulullah itu tidak pernah beliau dalam keadaan marah pun beliau itu paling menahan gigi gerahamnya. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata kasar di dalam pembinaan keluarga dan umat. Kecuali kepada orang yang sudah memusuhi agama ini, memusuhi Islam, memusuhi negara, itu kalau perlu kita lawan dengan membuka senjata misalnya, itu yang dicontohkan oleh Nabi. Tetapi dalam pembinaan keluarga intinya adalah kata-kata dan tutur kata yang lemah lembut. Perbanyak komunikasi. Usahakan Pak Arfa dalam membina anak-anak banyak makan bersama. Pada waktu makan malam khususnya kalau kumpul itu diusahakan bisa kumpul bersama, saling membina dan sebagainya. Saya kira itu untuk Pak Arfa ya.
1: Baik.
0: Kemudian Pak Abdullah Sewang
1: di Makassar ya. Pak Ustadz.
0: Ya, yang punya tetangga tidak jelas agamanya ya.
1: Iya, dan sikapnya seperti apa?
0: Agama Islam Pak, Islam beliau atau Muslim, bersabar Pak Abdullah untuk memberikan contoh-contoh, mengajak dengan sabar untuk ke masjid, dan salah satu itu untuk melembutkan hati itu kalau kita punya kelebihan rezeki, kelebihan makanan, diberikanlah kepada tetangga kita. Ada acara-acara diundanglah mereka. Kemudian ketika ada acara-acara misalnya kita ke masjid, kita kumpul-kumpul itu, diajak mereka kumpul-kumpul. Kita tidak punya hak ya untuk memaksa mereka membuktikan ibadahnya kepada kita. Kita tidak punya, karena yang memberikan hidayah manusia itu untuk bertobat, untuk mengakui Allah, baik secara terbuka maupun tertutup, itu hanya Allah ya. Kita harus paham itu Pak. Jadi kalau ada saudara kita yang tidak jelas identitas agamanya, kita bersabar mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar ya, terutama amar ma'ruf itu kita ajak. Tidak apa-apa kita dengan sabar berulang-ulang mengajaknya ke masjid. Ada kelebihan rezeki, kita masak makanan yang banyak, kita bagikan kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, di dalam pilar uhuwa itu yang dapat mengokohkan uhuwa itu, salah satunya itu adalah tafahum ya, ta'awun, saling menolong, dan takapul, saling memberi ya. Apakah mereka nanti diberikan hidayah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Nabi kita sendiri pun juga Bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang dirahmati Allah, tidak mampu mensyahadatkan pamannya Abu Talib ya. Tidak mampu Pak, padahal Rasulullah sendiri punya om, punya paman ya. Orang Makassar bilang purinannah, Abu Talib yang membesarkan, menjaga keamanannya, merawat ketika sudah ditinggal oleh orang tuanya. Nabi kita sendiri pun juga sudah Rasulullah, sudah Rasul Allah, dengan penuh kehormatan dan kemegahan, dengan kebesaran sebagai pemimpin umat, tidak mampu mengislamkan pamannya Pak. Apalagi kita kepada tetangga kita yang tidak mau beribadah. Tugas kita itu hanya menyampaikan nilai-nilai agama, mencontohkan akhlakul karimah yang baik, mengajak kepada kebaikan. Dan ketika mereka berbuat yang tidak bagus, maka kita praktekkan nahi mungkar, kita mencegah mereka melakukan keburukan atau kemungkaran.
1: Baik, jadi tidak boleh itu, tidak boleh langsung menuduh atau menghakimi keyakinan seseorang tidak karena boleh. Hanya karena curiga begitu Pak Ustadz ya.
0: Tidak. Baik. Karena dalam Islam itu ada ya, orang memahami agama secara syariat, baik, ada juga secara batin.
1: Kita terima telepon lagi Pak Ustadz. Sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dari Pak siapa Pak? Di mana?
4: Dari Bah di Persamping Kaidah.
1: Pak Bahar di Bone. Silakan dengan Pak Ustadz Pak Bahar.
4: Ya, saya mau tanya Pak Ustadz sedikit. Tidak apa-apa Pak Ustadz kalau orang Kristen memasuki agama Islam karena istrinya agama Islam. Ya, tidak apa-apa Pak Ustaz.
1: Halo Pak Bahar. Boleh diulang Pak Bahar?
4: Ya, tidak apa-apa Pak Ustaz kalau orang Kristen memasuki agama Islam karena istrinya Islam. Ya, saya kira itu pertanyaan saya Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahar sudah bergabung. Anda yang lain pendengar yang masih ingin bergabung, silakan, kami masih nantikan di 082133339440. Ada Pak Arfa di Selayar, Pak Abdullah Sewang di Makassar, termasuk Pak Bahar tadi yang ada di Bone yang menanyakan, termasuk ada yang bergabung lewat WhatsApp Pak Ustadz. Ini ada Pak Nanda di Makassar yang menanyakan, bagaimana hukumnya Pak Ustadz jika kita tidak saling menyapa selama 3 hari karena marah, Kemudian jika salah satu pihak sudah lebih dulu mengajak berbaikan tetapi tetap didiamkan, apakah berdosa?
0: Ya, jadi dicontohkan oleh Rasulullah bahwa saling mendiamkan itu, atau istilah kita di Makassar itu baku bombe itu, ya, maksimum 3 hari, Pak. Maksimum 3 hari. Lewat itu sudah haram, tidak boleh. Dan apabila salah satu pihak mengajak untuk berdamai, maka kita harus menerima perdamaian itu. Sudah dipahami itu. Tidak boleh kita menghindari orang yang mau berbaikan, kemudian kita tidak menerima. Kita justru walaupun benar, ketika orang mau mengaku salah atau minta maaf, kita harus bisa menerima dan memaafkan. Ya. Apalah yang artinya diri kita dibanding para nabi dan rasul, apalagi Allah yang begitu luas maafnya kepada umatnya. Jadi kita harus memahami itu. Hidup kita singkat, tidak boleh kita terlalu sombong atau keras hati memaafkan saudara-saudara kita. Kemudian pertanyaan tadi dari Pak Bahdi Camping, apa itu ya? Maaf, tidak jelas itu ya.
1: Apakah seseorang dari agama lain boleh masuk Islam karena niatnya ingin mengikuti pasangannya?
0: Boleh, Pak. Jadi boleh saja kalau niatnya untuk mengikuti pasangannya, tetapi artinya pasangan yang diikuti itu harus berkewajiban membimbing dan membina pasangannya itu, ya. Bagaimana mereka punya niat itu bukan kita manusia yang mengukur, Pak. Allah yang Maha mengetahui, Pak. Kalau kita misalnya mereka memang masuk agama Islam karena cinta atau karena nafsu, itu Allah yang menentukan. Nah, tugas yang istri atau pasangannya itu membina, mengajar nilai-nilai Islam. Tetapi kita memang mesti waspada. Jangan sampai hanya karena nafsu mereka pindah, kemudian tidak lama kemudian setelah istrinya hamil atau sudah punya anak kemudian ditinggalkan. Nah, inilah memang dilema. Maka risiko perkawinan beda agama itu memang sangat tinggi kalau tidak dibarengi dengan pembinaan selanjutnya. Itu harus memang diwaspadai juga. Bukan berarti kita takut dengan hal itu, tetapi kita waspada, ya. Tapi yang memberikan pemahaman, memberikan hidayah kepada pasangan yang mualaf itu, kita sebagai manusia hanya berusaha. Allah yang memberikan hidayah untuk tetap berislam dengan baik setelah berpindah dari agama yang lain. Saya kira baik. Begitu, Pak.
1: Supaya jadi kita tidak terlalu bukan semata-mata demi pasangan, begitu Pak Ustadz, ya. Boleh mempelajari dan memeluk Islam, tetapi boleh, hendaknya didasari keyakinan dan ketulusan hati, begitu.
0: Ya.
1: Baik. Baik, Pak Ustadz, ini karena kita sudah di akhir kebersamaan kita, mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa, Pak Ustadz.
0: Ya. Jadi, jemaah, para pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, kesimpulannya bahwa uhuwa itu ada 3 macam. Uhuwa internal umat beragama atau uhuwa Islamiyah sesama umat Islam dari berbagai paham keyakinan fikih, ya, yang dibesar di Indonesia itu disebut NU Muhammadiyah dan sebagainya itu. Dan yang kedua, uhuwa wataniyah, persaudaraan sesama anak bangsa dari beragam agama dan keyakinan dan suku bangsa. Dan uhuwa insaniyah, sesama manusia, kita harus jaga untuk kemaslahatan umat. Dan pilarnya untuk mengokohkan uhuwa itu ada 4. Kita harus saling mengenal. Jadi sesama tetangga, sesama beda agama harus saling mengenal, saling memahami. Kemudian tafahum, saling mengenal, ya. Kemudian ta'awun, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Dan takaful, saling memberi apa yang dapat kita berikan, apakah itu sedekah, apakah itu tenaga dan pikiran. Dengan ini semua, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sebagai umat yang beragama, yang mengakui Allah sebagai Tuhan kita dalam berbagai perspektif keagamaan kita, kita harus paham bahwa yang dapat memberikan hidayah kepada manusia itu adalah Allah. Dan di dalam pembinaan hubungan sesama manusia itu, kita harus bertutur kata yang lemah lembut, saling memahami. Kemudian kita harus yang paling utama sekali adalah memahami sunnatullah, bahwa Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda, baik agama maupun suku bangsanya, tetapi bukan untuk bercerai-berai, tapi untuk saling tolong-menolong. Sehingga sebagai warga Indonesia, kita membantu pemerintah menjaga keamanan dan memperkokoh persatuan, sehingga tercipta tujuan berbangsa yang didirikan oleh para pendiri negara ini untuk menjadi negara yang adil, beradab, adil dan makmur. Hadirin sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan ketenangan lahir batin, amin, kesehatan dan rezeki yang baik untuk kehidupan kita. Allahumma barik lana, Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Allahumma afrik alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segenap kekurangan dari saya sebagai narasumber. Kita lengkapi bersama dengan sama-sama kita menyerahkan kepada Allah dan belajar bersama. Demikian.
1: Terima kasih Pak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz Dr. Insinyur Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Demikian pendengar, narasumber kita Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad yang sudah menyampaikan tausiah dan juga menjawab tentunya pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan dalam program Titian Ilahi, dan semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak. Akhirnya saya Idam Saiful Malik pamit undur diri pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa dalam program Titian Ilahi selanjutnya.

0: Moana, Bone, dan Baubau.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Gema Saripati Maju.
2: Setiap rumah ada terong, ada cabe, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
3: Dari beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online. Terus gimana caranya? Nih, jadi dia memesan di satu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, agak kecil ada yang harga 150.000, yang agak besar.
4: Termasuk yang pelanggar-pelanggar lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang juga akan tahan. Ini dilakukan setiap hari ya, bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas, dan juga dari Intelijen.
5: Menurut Kombes Pol Arya Perdana, semua kendaraan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Jumat 9 Oktober 2026. Untuk informasi pertama, ya, kita akan menuju ke kota 5 dimensi RRI Palu. Ada rekan saya Adinda Kurnia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Badan Narkotika Nasional Kota Palu mengungkap pola peredaran narkotika cair melalui vape yang memanfaatkan transaksi melalui media sosial dengan sasaran yang mulai menyentuh kalangan pelajar. Selengkapnya dilaporkan Ihsan Setiadi.

0: Kota Palu, Pelman mengungkapkan peredaran narkotika saat ini tidak hanya dilakukan melalui transaksi secara langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial. Berdasarkan temuan dan pemeriksaan terhadap sejumlah kasus, pelaku maupun pengguna dapat memesan barang melalui media sosial, kemudian melakukan pembayaran menggunakan dompet digital. Menurutnya, salah satu bentuk narkotika yang ditemukan adalah cairan yang dapat dicampurkan ke dalam liquid vape atau digunakan melalui perangkat vape.
1: Tadi beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online, Pak. Terus bagaimana caranya? Nih, jadi dia memesan di suatu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50 ribu, agak kecil, ada yang harga 150 ribu, yang agak besar. Nah, seperti begitu. Jadi cairan tadi hanya diletakkan di suatu tempat, terus difoto, nanti dikirimkan lagi ke yang beli. Nanti transfer melalui akun apa dana katanya, akun dananya mereka. Jadi makanya anak-anak itu selalu punya akun itu, akun dana itu apakah namanya.
0: Untuk mencegah meluasnya penyalahgunaan narkotika di lingkungan pendidikan, BNN Kota Palu terus memperkuat upaya melalui sosialisasi P4GN di sekolah serta melibatkan guru dan siswa sebagai tutor sebaya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu Hardi mengatakan penjagaan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu bentuk sinergi yang dibangun Dinas Pendidikan bersama BNN Kota Palu. Kerjasama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi dan perlindungan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.
2: Kemudian selain kita TKA juga kita ada kemitraan terbaik, kemitraan yang terbaik di BPP sendiri dan narkoba ini. BNN Kota Palu kita bangun kerjasama.
0: Kolaborasi antara BNN Kota Palu dan Dinas Pendidikan tersebut diharapkan mampu memperkuat P4GN di lingkungan sekolah. Terlebih pola peredaran yang memanfaatkan media sosial dan transaksi digital membuat pengawasan membutuhkan keterlibatan tidak hanya aparat dan sekolah, tetapi juga orang tua serta masyarakat. Dengan pencegahan sejak dini, pelajar diharapkan tidak menjadi sasaran peredaran maupun penyalahgunaan narkotika.
3: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan selanjutnya.
4: Baik, terima kasih Adinda Kurnia Islami di RRI Palu. Ya, selanjutnya kami akan menuju ke Bumi Angin Mamiri, RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan saya Hermala Sari. Rekan Hermala, silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih kepada rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli-Toli. Dan berikut informasi dari Makassar kami hadirkan. Tekan aksi geng motor Polrestabes Makassar tindak ratusan kendaraan, dilaporkan Sarifudin.
6: Polrestabes Makassar melakukan operasi terhadap pengendara dengan berbagai potensi pelanggaran. Salah satunya penertiban kenakalan remaja yang mengendarai kendaraan masih di bawah umur dan kendaraannya menggunakan knalpot potbrong. Operasi yang digelar Polrestabes Makassar dilakukan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, Satuan Samapta dan Satuan Intelkam Polrestabes Makassar dalam 3 hari terakhir di Kota Makassar menyikapi aksi gemotor yang rata-rata keterlibatan remaja belasan tahun dan masih sekolah. Kombespol Arya Perdana kemarin mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar bersama Samapta dan Intelkam untuk menekan aksi ugal-ugalan, tawuran, dan kejahatan jalanan yang meresahkan warga di malam hari yang pelakunya didominasi anak di bawah umur. Kapolrestabes Makassar mengungkapkan operasi yang digelar Satuan Gabungan Polrestabes Makassar berhasil mengamankan 352 sepeda motor dan 12 mobil. Kendaraan yang ditindak tersebut sebanyak 245 menggunakan knalpot potbrong dan pelanggaran lainnya.
7: Cuman juga rata-rata yang menggunakan adalah anak-anak di bawah umur. Akhirnya semua masih kami tahan untuk motornya, belum bisa diambil, termasuk yang pelanggaran-pelanggaran lainnya seperti tidak menggunakan helm dan nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan kendaraan yang juga kami tahan. Ini dilakukan setiap hari ya, bersama-sama dengan tim dari Sabara, dari Lantas, dan juga dari Intelijen.
6: Menurut Kombespol Arya Perdana, semua kendaraan yang ditindak dikenakan denda tilang dan diwajibkan mengganti knalpot kendaraan dengan memasang yang asli dan mencopot knalpot bising. Kemudian akan dimusnahkan. Kombespol Arya Perdana menghimbau para orang tua agar memperketat pengawasan terhadap anak remaja untuk tidak diberikan kendaraan jika anak belum cukup umur, serta mewaspadai anak agar tidak tergabung kawanan gemotor ataupun pergaulan yang dapat berujung pada pelanggaran hukum.
5: Baik, sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli Toli.
4: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar. Selanjutnya kita akan menuju ke Kota Lulo, RRI Kendari. Di sana ada rekan Wulan. Rekan Wulan, selamat sore.
8: Sore.
4: Ya, silakan rekan Wulan untuk laporannya.
8: Baik. Terima kasih rekan dari RRI Toli Toli yang bertugas sore hari ini. Kita update informasi dari RRI Kendari. Pemerintah Kota Kendari galakan program teras pangan, wujudkan pangan keluarga mandiri. Berikut kita ikuti laporan dari Heldiawati Kadir.
9: Program teras pangan yang telah berjalan di Kota Kendari terus mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong di pekarangan maupun teras rumah agar ditanami tanaman produktif. Beragam jenis sayuran seperti cabai, tomat, terong, dan tanaman bergizi lainnya menjadi pilihan utama yang didorong sehingga setiap rumah tangga memenuhi kebutuhan pangan dasar secara mandiri. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf menegaskan, tujuan jangka panjang program ini adalah memperkuat ketahanan pangan dari tingkat paling bawah, yaitu keluarga.
10: Ya kalau juga itu ada di setiap rumah, ada terong, ada cabai, itu juga bisa mengurangi beban pengeluaran mereka di sektor pangan, sehingga ketahanan keluarga mereka ini bisa kuat.
9: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari menjadikan rumah tangga sebagai basis utama pelaksanaan program ini. Sebanyak kurang lebih dari 1.000 pohon cabai telah dibagikan kepada warga kategori kurang mampu tersebar di seluruh kelurahan di Kota Kendari. Bantuan ini bukan sekedar pemberian, melainkan bagian dari pembiasaan agar warga mulai menanam sendiri kebutuhan pangan di lingkungan tempat tinggalnya. Pemerintah berharap kebiasaan menanam ini terus berlanjut, bahkan setelah tanaman bantuan dipanen, warga tetap melanjutkan penanaman secara bergantian agar persediaan sayur di rumah selalu tersedia dan beban pengeluaran pangan keluarga dapat ditekan secara signifikan.
8: Dan informasi dari RRI Kendari, kita kembali ke RRI Toli Toli.
4: Terima kasih rekan Wulan untuk informasinya. Pendengar, keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan subsidi sebesar 3 juta rupiah kepada masing-masing jemaah haji tahun 2027 menjadi kabar yang diharapkan dapat meringankan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi masyarakat. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli Toli terus mempersiapkan berbagai tahapan penyelenggaraan haji, termasuk pelaksanaan pelatihan manasik bagi calon jemaah haji agar dapat memahami tata cara ibadah dengan baik sebelum berangkat ke tanah suci. Untuk mengetahui lebih jauh terkait kebijakan subsidi terkait kesiapan pelaksanaan manasik haji di Kabupaten Toli Toli, Alfiansa berkesempatan untuk mewawancarai Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli Toli, Haji Muhammadong.
11: Baik, para pendengar dimanapun Anda berada saat ini, saya sudah bersama Bapak Muhammadong, Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli Toli. Kita akan berbincang sedikit terkait bantuan Presiden Prabowo Subianto mengenai subsidi para calon jemaah haji. Silakan Pak Muhammadong.
12: Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, ala hajju wa umratulillah. Alhamdulillah, kemarin sudah penetapan pemerintah lewat DPR tentang pelunasan haji. Alhamdulillah, kurang lebih 98 juta. Kemudian subsidi pemerintah, yaitu pemerintah tanggung 60%, kemudian 40% ditanggung oleh jemaah. Alhamdulillah, tahun ini memang harga naik, tetapi pemerintah berusaha membantu jamaah haji kita. Alhamdulillah, pemerintah berani memberikan bantuan satu jamaah 3 juta, satu per jamaah, yang tadinya 29 juta untuk pelunasan. Ya, alhamdulillah, karena ada bantuan 3 juta menjadi 23 juta. Dan itulah doa kita bersama, syukur kita bersama. Alhamdulillah, pemerintah kita dan atas nama Bapak Presiden Prabowo membantu kita bagaimana jemaah haji ini tidak terlalu terbebani sehingga dia bisa membantu kepada seluruh jemaah Indonesia. Dan alhamdulillah kita semua kena imbasnya. Dan hari ini tinggal menunggu keputusan Presiden untuk embarkasi Balikpapan berapa nominalnya. Tinggal itu kita tunggu.
11: Oke, baik. Berarti apakah nanti kebijakan dari Presiden tersebut terkait subsidi untuk calon jamaah haji akan merubah mungkin perubahan jumlah calon jamaah haji dari kabupaten teritori sendiri mungkin, Pak?
12: Kalau masalah jumlah perubahan jumlah itu berkaitan dengan nomor urut. Kalau porsinya tahun ini 230, ya kemungkinan ya jumlahnya 230. Tidak mempengaruhi itu untuk tergantung porsi yang kita, kecuali jatah provinsi Sulawesi Tengah ditambah lebih 2.000, kemungkinan bergerak. Ini masih porsi 1.700 Sulawesi Tengah, kemudian Toli-Toli mendapatkan 239 orang.
11: Baik, Pak. Nah, kedepannya nih dari kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Toli-Toli ini, bagaimana mungkin dalam waktu dekat apakah ada persiapan untuk para calon jemaah haji seperti pemberian materi atau bagaimana, Pak?
12: Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini setelah pelunasan ini, menunggu minggu ini, maka langsung kita mulai menasi kabupaten dan alhamdulillah kita dibatkan dari provinsi dan pemerintah daerah dan selanjutnya berurut sampai ke kecamatan. Insyaallah dalam waktu dekat.
11: Oke, baik. Itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Muhammad Dong, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Ampana. Di sana, di RRI Ampana, sudah ada rekan Yuni. Rekan Yuni.
14: Baik, terima kasih rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli. Informasi dari RRI Ampana, sebagai sumber dalam ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan semakin memperkuat sektor pertanian. Berikut laporan reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas.
15: Sektor pertanian adalah tulang punggung penyediaan pangan bagi seluruh populasi. Memperkuat sektor ini berarti menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabil. Karena itu pemerintah memang harus memberikan perhatian serius pada sektor pertanian karena sektor ini sangat vital, terutama dalam memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Sebagai daerah sentra pertanian dengan kondisi masyarakat kurang lebih 90% petani, Pemkab Touna, kata tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Safri Lahai, harus memperhatikan sektor tersebut, baik soal peningkatan produksi dan produktivitas maupun soal harga dan komoditi yang dibudidayakan oleh para petani lokal.
16: Hasil pertaniannya perlu diperhatikan karena memang dari penduduknya itu 90% dari pertanian. Saran saya, mau suka pertanian itu bagus, ekonomi bagus, harus turun bantuan untuk pertanian.
15: Lebih lanjut ungkap Safri Lahai, sebagian besar penduduk di pedesaan khususnya di Kabupaten Tojo Una-Una bekerja di sektor pertanian. Investasi di sektor ini dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Olehnya ia berharap pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una harus serius memaksimalkan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian sebagai sumber kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini. Ibnu Abbas melaporkan.
14: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
4: Terima kasih rekan Yuni Sofira di Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke Bumi Arung Palaka di RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Andi Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore rekan Andi Imran. Ya, audio mic-nya mungkin bisa dibuka.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
4: Ya, silakan laporannya.
17: Baik, terima kasih. Cegah flu burung, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai menghimbau peternak perketat vaksinasi dan biosecurity. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami Ayunia Nindiati.
18: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau DPKH Sinjai mengimbau peternak memperketat vaksinasi, kebersihan kandang, dan biosecurity untuk mencegah penyebaran flu burung. Imbauan ini disampaikan menyusul kematian 3.131 ekor unggas akibat flu burung di Kecamatan Sinjai Utara dan Sinjai Timur hingga 7 Oktober 2026. Kepala DPKH Sinjai Syamsul Alam menyebut, vaksinasi lengkap yang didukung sanitasi dan biosecurity yang baik menjadi langkah penting untuk melindungi unggas dari penyakit. Peternak juga diminta segera memisahkan ayam sakit dari ayam sehat, melaporkan kematian unggas, serta tidak membuang bangkai ayam sembarangan. Dijelaskan, vaksin dan vitamin unggas selama ini disediakan secara mandiri oleh peternak. Namun pihak DPKH siap memberikan bantuan penanganan sesuai kebutuhan.
19: Kuncinya sebenarnya di vaksinasi lengkapnya dengan sanitasi dan biosecurity yang lengkap. Kalau itu dijalankan, dilakukan vaksinasi secara lengkap, insyaallah tidak akan terkena. Jadi dibuktikan ini dari beberapa peternak yang memelihara ayam jumlahnya ratusan dan mereka melakukan vaksinasi lengkap, kemudian biosecurity-nya bagus, kebersihan sanitasi kandang dan peralatannya bagus, alhamdulillah tidak ada yang kena. Itu peternakan ayam buras.
18: Syamsul Alam juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik. Meski flu burung perlu diwaspadai, hingga saat ini belum ada laporan penularan dari unggas ke manusia di Indonesia.
17: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli Toli.
4: Baik, terima kasih rekan Andi Imran di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke Kota Semerbak, RRI Baubau. Di sana sudah ada rekan WOD Sabaria. Rekan WOD.
20: Baik, rekan Andi Nur Samsu. Untuk informasi dari Kota Baubau ini terkait petani di Kota Baubau mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Berikut rekan kami Afriansah melaporkan.
21: Setelah disubsidi itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya.
22: Petani di Kota Baubau kini mendapat kesempatan mengikuti program asuransi dengan premi yang disubsidi pemerintah melalui program Kementerian Pertanian. Petani cukup membayar sekitar Rp36.000 per hektar setiap musim tanam dari premi normal sekitar Rp180.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Baubau, Ibu Wahid mengatakan, program tersebut menjadi langkah perlindungan petani terhadap risiko gagal panen akibat bencana maupun serangan hama. Menurut Wahid, perlindungan asuransi tidak hanya berkaitan dengan kekeringan, tetapi juga berbagai risiko yang dapat menyebabkan tanaman gagal panen. Petani yang mengalami kerusakan sesuai ketentuan program dapat memperoleh klaim sekitar Rp6.000.000 per hektar.
21: Setelah disubsidi, itu masyarakat tinggal membayar sekitar Rp36.000 untuk per hektarnya di setiap masa tanamnya. Jadi silakan yang mau mengasuransikan urusan-urusan lahan pertaniannya. Karena saya yakin mudah-mudahan petani hanya bayar Rp36.000 cukup bagus untuk menjaga-jaga. Jaga-jaga kita urusan daripada gagal panen.
22: Kepala Dipertan Baubau ini mengatakan,

0: rata sekitar 20 anggota per kelompok. Wahid menambahkan kepesertaan asuransi dihitung berdasarkan jumlah petani dan luas lahan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Andi Nur Samsu di RRI Toli-Toli.
2: Terima kasih rekan Waode Sabaria. Selanjutnya, pendengar, kita akan mengikuti laporan langsung dari reporter RRI Toli-Toli, rekan Martina, mengenai Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kabupaten Toli-Toli mengakui kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah PAD masih belum maksimal. Penerimaan langsung dari sektor pariwisata, khususnya retribusi tempat rekreasi dan pariwisata, masih berada di bawah 100 juta rupiah. Selanjutnya, hal ini akan dilaporkan oleh reporter RRI Toli-Toli, Martina. Martina, laporan Anda.
3: Ya baik, penyiar dan pendengar dimanapun Anda berada. Sektor pariwisata memiliki potensi langsung untuk menyumbang PAD melalui retribusi jasa usaha, khususnya dari pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dikelola oleh pemerintah daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Toli-Toli Hasdono kepada RRI mengatakan, Bapenda Kabupaten Toli-Toli dalam menarik pajak dan retribusi mengacu pada regulasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Toli-Toli Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
4: Pungutan khusus pajak khusus itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan pemerintah keuangan pusat dan daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, dan terakhir Perda Kabupaten Toli-Toli Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Baik, untuk dinas pariwisata sendiri yang disiapkan Pemda Kabupaten Toli-Toli yang dikelola oleh dinas pariwisata memang termasuk dalam jenis jasa retribusi jasa usaha, yaitu pelayanan tempat rekreasi, terus pariwisata dan olahraga.
3: Ia menjelaskan sektor pariwisata belum terlalu menunjukkan kenaikan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal ini dapat terlihat dari penerimaan pajak yang masih berada di bawah 100 juta. Salah satu kendala utama yang dihadapi di lapangan adalah masih minimnya tingkat kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata yang ada di daerah.
4: Nah, untuk di beberapa tahun kurun waktu tahun ini, memang sektor pariwisata sendiri belum signifikan terkait dukungannya terkait peningkatan PAD Kabupaten Toli-Toli. Ini dilihat dari penerimaan pajak kabupaten yang ditargetkan itu masih di bawah angka 100 juta.
3: Peningkatan promosi destinasi, pengembangan fasilitas pendukung serta pengelolaan objek wisata secara lebih optimal dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Toli-Toli. Ya, demikian informasi dari Kabupaten Toli-Toli, kembali ke studio.
2: Terima kasih Martina untuk laporannya. Selanjutnya pendengar, kita akan menuju ke Bumi Malabi, RRI Mamuju. Di sana sudah ada rekan saya Abdul Hafid. Rekan Abdul Hafid.
5: Halo, selamat sore Andi.
2: Ya, selamat sore rekan Hafid. Silakan untuk laporan.
5: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Mamuju melengkapi Gema Sari Banti Maju Korwil Nusantara 4. Sore hari ini menghadirkan sebuah paket picture dengan judul Sande, Perahu Layar Kebanggaan Orang Mandar. Picture selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
6: Tidak ada suara mesin, hanya angin, layar, dan keberanian. Di Laut Mandar, Sulawesi Barat, perahu ini melaju 15 hingga 20 knot atau 30 sampai 40 km per jam. Inilah sandai perahu layar bercadik tradisional masyarakat Mandar. Kita kenali sejarahnya, kekuatannya, dan peluangnya bagi masa depan daerah. Kata sandai dalam bahasa Mandar berarti runcing.

0: merujuk pada bentuk haluannya. Lambungnya panjang dan sempit, sekitar 9 sampai 16 meter dengan lebar setengah hingga 1 meter. Jadi bambu menjaga keseimbangannya, sementara layar segitiga mengubah angin menjadi kecepatan. Sandai mulai dikembangkan sekitar 1930-an dengan layar segitiga yang lebih lincah. Pusat pembuatannya tumbuh di Pambu Suang, Balanipa, dan Karamatinambung. Dulu, perahu ini dipakai untuk menangkap ikan dan berdagang. Setiap sandai lahir dari pengetahuan yang diwariskan lintas generasi, dengan proses pembuatan yang syarat makna simbolik. Pemerintah menetapkan sandai sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2014. Menurut Ketua Dewan Pengarah Sandai Silumba 2026 Samsul Samad, perahu ini bukan sekedar alat melaut tetapi cermin watak masyarakatnya.
1: Sandek ini adalah warisan budaya maritim orang Mandar Sulawesi Barat yang memang menunjukkan identitas orang Mandar ada di situ. Ketangkasan, kecepatan, kejujuran, sportivitas, keberanian itu dituangkan dalam ada dalam sandek itu.
0: Nilai itu hidup dalam Sandai Silumba, lomba tahunan yang berlangsung sejak tahun 1995. Pada 2026, Gubernur Suhardi Duka melepas 80 perahu dari Pantai Banua Sendana Majene, jumlah itu rekor baru dalam sejarah penyelenggaraannya. Samsul Samad menegaskan angka tersebut.
1: Tahun ini jadi yang pertama adalah bahwa Sandek Silumba ini itu adalah salah satu event yang ada di Sulawesi Barat yang masuk ke dalam Karisma Event Nusantara oleh Kementerian Pariwisata. Ini sudah berlangsung sekitar 30 tahun, sejak tahun 95 itu setiap tahun dilaksanakan, dan tahun ini kembali kita gelar itu di 2 etape. Kalau sebelumnya di 5 etape dari rute Polewali Mandar menuju Mamuju, hari ini kita balik dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Polman. Ini tahun ini itu pertama dalam sejarah pelaksanaan semenjak 30 tahun itu pesertanya udah nyampe 80 perahu, 80 sandek. Kalau tahun lalu hanya 55 sandek, tahun ini 80 perahu.
0: Lomba itu dibagi dua etape, Banua Sendana ke Pamboang dan Pamboang ke Pantai Bahari Polewali Mandar. Setelah dua hari berlayar, Sandai Pelita Alam Minakarya dari Balanipa keluar sebagai juara umum. Bagi warga pesisir, lomba ini membawa dampak langsung. Muhammad Iksan, pemuda Kecamatan Sendana Majene yang menyaksikan lomba dari pantai, menyampaikan pengalamannya.
2: Untuk Sandai ini salah satu event tahunan yang sudah diadakan oleh pemerintah tingkat provinsi. Alhamdulillah tahun ini kegiatan Sandai Siluman ini salah satu kegiatan yang betul-betul sangat antusias oleh pemerintah, oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Majene. Jadi Sandai ini sebenarnya adalah salah satu lambang atau ciri khasnya yaitu yang ada di Sulawesi Barat. Kemudian dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat itu sangat terbantu tentang UMKM-nya, apanya semua kan, otomatis banyak pengunjung yang datang apa semua. Jadi ekonominya sangat berjalan lah. Jadi efeknya untuk masyarakat sangat-sangat bagus dan luar biasa.
0: Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka menyampaikan dorongan pemerintah provinsi melihat sandai sebagai aset yang layak dibawa lebih jauh.
3: Tapi tahun depan insya Allah akan kita lebih perluas lagi ya jangkauannya. Dan memang sandai ini jati diri orang Mandar. Jadi kalau peminatnya besar dan begitu juga dukungan masyarakat cukup kuat, makanya pemerintah provinsi selalu mendorong agar selain ini menjadi lokal, tapi juga kita anggap menjadi ajang nasional. Dan alhamdulillah sudah masuk di KEN, dan mungkin pada tahun-tahun mendatang kita akan promosikan sampai ke luar negeri.
0: Sandai Silumba kini masuk Karisma Event Nusantara Agenda Pariwisata Nasional Kementerian Pariwisata. Pemerintah daerah juga merencanakan dukungan anggaran hingga 3 kali lipat untuk pelaksanaan tahun depan. Soal rute, Samsul Samad menyebut rencana perluasan.
1: Alhamdulillah, seperti yang saya katakan tadi, itu dari tahun ke tahun meningkat terus animonya. Dan tahun ini nyampe 80 perahu dikali 8 kru tambah 5 cadangannya itu, 5 yang mendampingi. Ini melibatkan peserta dan krunya aja itu sekitar 1040 orang. Itu belum lagi orang yang turun menyaksikan sandek ke bibir pantai itu sampai puluhan ribu orang setiap tahunnya nih. Nah, itu yang kita alhamdulillah kita syukuri dari setiap tahun pelaksanaan Sandek Silumba. Dan insya Allah tahun depan kita mungkin akan membuka jarak lebih jauh ke provinsi sebelah, provinsi sebelah selatan atau di Kalimantan Timur. Karena memang dulu juga pernah kita layarkan ke sana.
0: Harapan itu juga datang dari warga. Muhammad Iksan berharap lomba ini terus berlanjut.
2: Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa antusiasnya penonton sangat tinggi untuk menyambut event-event seperti ini, yaitu Sandek Siluma. Harapannya saya sebagai pemuda yang ada di Kecamatan Sendana bahwa kegiatan seperti ini terus bisa berkelanjutan tahun ke tahun dan bisa lebih meriah lagi, baik dari tingkat provinsi, insya Allah bisa nanti tingkat ke nasional.
0: Dari Pesisir Mandar untuk Indonesia, Sandek terus berlayar, menjaga berarti menjaga identitas pengetahuan dan masa depan kita.
4: Masih yang dapat kami hadirkan mengisi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju sore hari ini. Kerabat kerja yang bertugas, saya Hafid Majid ditemani Bung Wendy di meja operator mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Andi Nur Samsu di Toli-Toli.
5: Terima kasih rekan Abdul Hafid di RRI Mamuju. Pendengar Pro 1 Sekorwil Nusantara 4, demikian Gema Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju edisi Jumat 9 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika di meja operator dari RRI Toli-Toli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju dari Sekorwil 4. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: ya.
1: Cintamu.
2: Tenang, kesalahan bukan pada pendengaran Anda. Tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
3: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong." Dan katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Janganlah terlalu keras pada dirimu sendiri, karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
5: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
6: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
4: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
7: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

94,4 FM. Selamat sore menjelang malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Dan semoga tetap sehat dan semangat pada saat pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Seperti ini mungkin Anda baru saja menyelesaikan ibadah sholat maghrib ataupun baru saja sampai atau tiba di rumah setelah beraktivitas ataupun sedang berkumpul bersama keluarga dan menikmati waktu santai setelah seharian bekerja dan menjelang besok hari di hari libur atau weekend. Apapun kegiatan Anda malam hari ini, semoga Anda tetap nyaman dan beristirahat dan tetap menjaga kesehatan. Dan untuk menemani waktu santai Anda, tetap bersama kami di Pro 1 karena kami masih akan hadirkan hiburan dan informasi di ruang dengar Anda.

0: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit, sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

RRI dengan esensi buku. The Psychology of Money adalah sebuah buku yang ditulis oleh Morgan Housel yang menggali hubungan antara psikologi dan keputusan keuangan. Buku ini mengungkap bagaimana pola pikir, emosi, dan sikap terhadap uang mempengaruhi perilaku keuangan seseorang. Housel menyoroti bahwa keputusan keuangan seringkali tidak didasarkan pada logika atau perhitungan matematis, tetapi dipengaruhi oleh naluri, pengalaman pribadi, dan persepsi terhadap risiko. Ia menekankan pentingnya memahami bahwa uang bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang emosi, keamanan, dan kepuasan hidup. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah bahwa keberhasilan keuangan tidak selalu terkait dengan seberapa cerdas seseorang dalam berinvestasi atau seberapa besar pendapatannya, tetapi lebih pada bagaimana mereka mengelola emosi dan sikap terhadap uang. Housel mengilustrasikan ini dengan berbagai contoh dan cerita dari kehidupan nyata, menunjukkan bagaimana pemahaman psikologi dapat membantu seseorang membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Buku ini juga mengajarkan pentingnya memahami konsep waktu dalam mengelola keuangan, termasuk kekuatan dari kebiasaan menabung secara teratur dan efek pemunduran gratifikasi. Housel menggarisbawahi bahwa kesabaran dan disiplin seringkali lebih berharga daripada kecerdasan finansial instan. Melalui pendekatan yang jelas dan cerdas, buku ini mengajarkan pembaca untuk memahami psikologi di balik keputusan keuangan mereka dan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih bijaksana dengan uang. Dengan demikian, The Psychology of Money tidak hanya merangsang refleksi, tetapi juga memberikan strategi praktis untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan membangun kekayaan yang berkelanjutan. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Makassar malam ini.
1: FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulsel. Dan untuk malam hari ini, Kiprah Sulsel pendengar, kami hadirkan live di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube dan Facebook Pro 1 RRI Makassar. Malam hari ini pendengar, kita membahas tema pupuk organik dari kotoran hewan bersama dengan narasumber kita malam hari ini, Ibu Dr. Insinyur Nunung Akhirani SPT MSI. Beliau merupakan fungsional pengawas mutu pakan ahli madya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pertama kita akan menyimak tentunya pembahasan terkait limbah peternakan seperti kotoran hewan yang ternyata dapat diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman dan kesuburan tanah. Namun pengolahannya tentu perlu dilakukan dengan cara yang tepat agar pupuk aman dan optimal saat digunakan. Lantas pendengar, bagaimana cara mengolah kotoran hewan menjadi pupuk organik yang berkualitas? Langsung saja kita menyapa Ibu Dr. Insinyur Nunung Akhirani SPT MSI. Kami sudah terhubung dengan beliau melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Selamat malam. Terima kasih banyak Bu Dr. Nunung Akhirani sudah bersama kami di RRI Makassar. Sehat kabar tak Bu Dokter?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Dan tentu Bu Dokter pendengar ini sudah beberapa kali juga mengisi di program RRI Makassar kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, di awal Bu Dokter Nunung mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud pupuk organik itu.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mungkin saya sedikit mengantarkan tentang pupuk organik ini. Jadi pupuk organik ini adalah jenis pupuk yang berasal dari materi makhluk hidup, baik dari tumbuhan atau sisa-sisa tanaman, dari hewan atau kotoran hewan yang telah mengalami proses fermentasi. Jadi memang perlu proses fermentasi agar bisa menjadi pupuk. Jadi pada beberapa tahun terakhir ini sekilas saya gambarkan bahwa pemanfaatan pupuk organik ini sudah menjadi tren yang sangat banyak peminatnya, seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi sehingga mendorong penggunaan pupuk organik ini dikembangkan dengan baik oleh para petani peternakan. Ada beberapa jenis pupuk organik Pak, di antaranya adalah pupuk kandang. Ya, jadi pupuk organik ini ada beberapa jenis, ada pupuk kandang. Pupuk kandang ini adalah salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan yang mungkin akan kita bahas pada hari ini. Jadi berasal dari kotoran hewan seperti sapi, kerbau, kambing, ayam, ternak, di mana kotoran hewan ini masih mengandung unsur hara yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman. Jadi kotoran hewan itu memiliki unsur hara yang mungkin dianggap terbuang, tetapi ketika kita memanfaatkannya dengan menggunakan teknologi fermentasi itu akan menjadi pupuk organik yang sangat baik. Jadi selain pupuk kandang, beberapa jenis pupuk organik lainnya itu adalah seperti pupuk kompos, pupuk hijau, pupuk serasa, pupuk guano, itu kotoran dari burung-burung. Nah itu adalah beberapa jenis dari pupuk organik, Pak. Baik.
1: Dan tentu pupuk organik ini apalagi mengingat sekarang di Makassar termasuk Bu ya, dan di daerah-daerah lain lagi gencar-gencarnya nih untuk pemilahan sampah begitu, dan ini ternyata bisa memanfaatkan dari situ Bu ya, bahan organik, sisa tanaman, kotoran hewan.
2: Jadi seiring dengan program pemerintah Kota Makassar sekarang
1: Ya.
2: sedang dia milih sampah, itu
1: Ya.
2: sangat peluang besar untuk dijadikan pupuk organik. Ya, ya.
1: Baik. Nah, kalau kandungan hara sendiri, Bu, apa sih yang terdapat kemudian dari bahan-bahan yang tadi Ibu sebutkan begitu untuk bisa dijadikan pupuk organik, termasuk kotoran hewan?
2: Kotoran hewan itu ternyata ya setelah dianalisa diteliti bahwa beberapa hasil penelitian sebelumnya itu masih mengandung unsur hara makro, terutama untuk tanamannya itu ada di kotoran hewan itu mengandung nitrogen, nitrogen mengandung fosfor dan kalium yang merupakan unsur makro bagi tanaman. Jadi kenapa kita menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk kandang itu ya, itu tadi mengandung unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Nitrogen misalnya, jadi di kandungan pohe atau kotoran hewan itu mengandung nitrogen yang tinggi. Nitrogen dalam tanaman itu merupakan stimulan bagi pertumbuhan vegetatif. Jadi dia merangsang pertumbuhan daun, batang, dan akar tanaman itu untuk tumbuh berkembang. Jadi itu fungsi nitrogen. Nitrogen itu banyak, terutama sangat tinggi pada kotoran ayam. Kemudian selain nitrogen juga mengandung fosfor. Fosfor dalam tanaman itu merupakan motor penggerak akar dan tumbuhan. Ia khusus merangsang akar tanaman, tanaman muda maksudnya, untuk melakukan penyerapan air dan di dalam tanah sehingga membantu penyerapan air lebih maksimal sehingga mempercepat pembungaan dan pembuahan. Itu fungsi dari fosfor.
1: Bu Dr. Nunung.
2: Asli kalium bagi tanaman itu merupakan pelindung dan pengatur kualitas.
1: Bu Dr. Nunung. Baik, pendengar, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Bu Dr. Nunung. Bu Nunung.
2: Ya.
1: Mohon maaf Bu, tadi terputus sepertinya kendala jaringan. Boleh disampaikan kembali Bu, dilanjutkan?
2: Oke, baik. Jadi dalam kotoran hewan itu sendiri mengandung beberapa unsur hara, Pak, yang sangat-sangat dibutuhkan oleh tanaman. Di antaranya adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, kita tahu kalau unsur nitrogen bagi tanaman itu merupakan stimulan pertumbuhan vegetatif. Dia fungsinya merangsang pertumbuhan daun, batang, akar pada bagi tanaman sehingga bisa tumbuh berkembang dengan baik. Kemudian unsur nitrogen juga ini adalah sebagai unsur utama dalam pembentukan klorofil. Jadi nitrogen itu membantu tanaman untuk membuat lebih hijau. Saat hijau itu adalah itu proses fotosintesis, memasak bagi tanaman fotosintesis. Kemudian meningkatkan kandungan protein. Jadi unsur nitrogen itu membantu pembentukan asam amino dan protein bagi tanaman yang dibutuhkan oleh jaringan-jaringan tanaman. Nah, itu kalau di nitrogen. Kemudian selain nitrogen, ada kandungan unsur hara fosfor. Fosfor itu merupakan unsur penggerak motor motor penggerak akar tanaman. Jadi fungsinya bagi tanaman itu khusus untuk akar tanaman muda sehingga membantu penyerapan air. Kemudian mempercepat pembungaan dan pembuahan, itu fungsi dari fosfor pada tanaman. Dan itu unsur itu ada dalam kotoran hewan. Nah, selain dari nitrogen dan fosfor juga mengandung kalium. Jadi unsur hara kalium ini gunanya pada tanaman adalah sebagai pelindung dan pengatur kualitas tanaman. Dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh tanaman dari cuaca ekstrim atau dari kekeringan atau dari suhu dingin. Kemudian dia mengatur transportasi nutrisi tanaman itu berkat unsur kalium. Jadi itu kira-kira kenapa kita menggunakan kotoran hewan sebagai pupuk organik itu karena mengandung tiga unsur penting yang dibutuhkan oleh tanaman.
1: Nitrogen, fosfor, dan kalium, Bu ya. Dan
2: Kalium,
1: ini
2: ya.
1: kandungannya apakah tergantung pada jenis ternak atau seperti apa, Bu, kandungan unsur haranya?
2: Jadi kandungan unsur hara itu sangat tergantung dari apa yang dimakan oleh ternak. Ya. Tergantung dari jenis ternak, kemudian tergantung dari pakan ternak,
1: Dan proses
2: bahkan
1: pengolahannya,
2: dari
1: Bu ya.
2: pengolahannya. Ya.
1: Kalau
2: Dan
1: jenis
2: itu
1: ternak,
2: tadi,
1: Bu, yang bisa digunakan apa, Bu?
2: ya,
1: Kotoran hewan apa?
2: biasanya kotoran hewan yang sering digunakan sebagai pupuk kandang atau kompos itu pertama ternak besar seperti kambing, apa sapi, kerbau, ternak kecil, ruminansia kecil seperti kambing, domba, kemudian unggas. Nah, unggas ini yang lebih sering digunakan pupuk karena tinggi kandungan nitrogennya. Ya, jadi tinggi kandungan nitrogennya. Jadi kalau berdasarkan hasil penelitian para ahli itu bahwa kotoran unggas itu mengandung nitrogen yang tinggi dibanding daripada kambing, sapi, domba, kerbau.
1: Baik, dan
2: Ya.
1: kotoran hewan atau disingkat KOHE ini tidak bisa diberikan langsung ke tanaman, Bu ya?
2: Ya, betul. Jadi kotoran hewan ini tidak bisa atau maksudnya tidak efektif diberikan langsung ke tanaman karena masih dalam kondisi mentah. Mentah artinya belum selesai proses biologisnya. Maksudnya kalau dalam dalam pembuatan kompos itu pembuatan pupuk kandang itu tidak bisa langsung diberikan ke peternak. Dalam hal penggunaannya juga, ketika kita mau menggunakan sebagai bahan utama dalam pupuk kandang itu, kotoran hewan itu harus dijemur dulu, diangin-anginkan dulu, tidak bisa digunakan dalam kondisi basah. Kenapa? Kalau kita menggunakan kotoran hewan dalam keadaan segar atau langsung diberikan pada tanaman itu bisa merusak akar tanaman. Karena tadi proses pembusukannya belum selesai secara biokimia. Dalam kotoran hewan segar itu masih tinggi mengandung amonia. Jadi amonia itu pada hewan itu merupakan pada tanaman itu akan berdampak buruk karena sifat dari amonia itu adalah bersifat korosif. Korosif. Jadi apabila kontak langsung dengan tanaman, batang tanaman, dia bisa menghancurkan dan merusak tanaman. Kemudian, selain bersifat korosif, KOHE yang masih segar itu dia bisa menyebabkan klorosis. Jadi klorosis, kalau kita menyebar kotoran hewan segar di sekitar tanaman, dia akan merangsang stomata pada daun tumbuhan itu untuk menyerap amonia secara tidak terkendali. Sehingga menyebabkan daun itu akan menjadi kekuningan atau layu akibat amonia yang berlebihan. Selain itu juga kenapa masih ada beberapa faktor kenapa kita tidak bisa menggunakan secara langsung. Di antaranya itu adalah akan terjadi keracunan unsur hara. Karena amonia dalam tanah itu akan menimbulkan, akan berubah menjadi amonium. NH4 plus kalau dalam istilah kimianya. Nah, amonium dalam tanah itu bisa merubah struktur keasaman tanah, merubah pH. Amonium yang berlebihan bisa menyebabkan pH rendah menjadi lebih asam sehingga menyebabkan tanaman akan kesulitan mengikat air yang bahkan akan menyebabkan kekerdilan pada tanaman. Nah, itu beberapa faktor kenapa kita tidak bisa menggunakan KOHE atau kotoran
1: secara
2: hewan
1: langsung,
2: secara
1: Bu, ya.
2: Langsung.
1: Baik, ternyata berpotensi mengganggu pertumbuhan tanam, jadi harus diolah begitu. Nah, ini cara mengolahnya bagaimana, Bu Nunung, Bu Dokter Nunung, KOHE agar bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik?
2: Ya, Nah, sepertinya cara pengolahan itu yang kita bahas di setiap perkembangan itu ya, salah satu yang paling efektif dan murah itu dengan melakukan proses fermentasi. Jadi masukkan, jadi kotoran hewan ini sebelum kita gunakan sebagai pupuk organik itu harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Nah, dalam proses fermentasi ini tentu saja membutuhkan selain bahan utama kotoran hewan tadi, dia membutuhkan bahan-bahan pendukung lainnya sehingga proses fermentasi itu bisa berlangsung dengan sempurna. Di antaranya kita membutuhkan bahan penggembur. Kalau dalam pengolahan pohe, bahan penggembur itu biasanya menggunakan sekam, jerami padi atau dedak padi atau tergaji karena akan sebagai bahan pengisi sumber karbon bagi mikroba. Kemudian kita juga membutuhkan bahan aktivator. Bahan aktivator yang biasa kita gunakan itu adalah kalau secara komersial kita kenal dengan IM4, efektivitas mikroorganisme 4. Jadi dijual khusus untuk proses fermentasi, membantu proses fermentasi. Kemudian juga kita butuh sumber energi. Biasanya dari tetes tebu atau molasses atau cairan gula. Kemudian bahan-bahan pendukung alat bahan dan alat pendukung lainnya untuk dilakukan proses fermentasi. Jadi secara teknis itu ada beberapa perbandingan sehingga membuat proses fermentasi ini berlangsung secara efektif. Misalnya kita harus menggunakan pohe dengan bahan pengisi atau bahan penggembur tadi itu perbandingannya 1:1. 1:1. Kemudian bahan aktivatornya kita juga harus ada perbandingan khususnya sehingga kita bisa menghasilkan pupuk kandang yang baik hasil dari fermentasi. Kalau langkah-langkah pembuatannya mungkin bisa saya urai ya, mengulang seperti yang pernah lalu kita sama-sama kita lakukan pada jerami padi, hal yang sama persis juga dilakukan pada pohe ini, yaitu langkah pertama itu melakukan aktivasi mikroba. Kita larutkan dulu IM4 itu sesuai takaran dalam petunjuk penggunaannya itu dengan larutan menggunakan air bersih. Kemudian kita mencampurkan pohe tadi, kotoran hewan dengan misalnya menggunakan dedak. Presentasi pohe dengan dedak ini harus sama, sehingga membuat kondisi kotoran hewan tidak terlalu berair atau tidak terlalu becek, jadi harus dicampur dengan sekam atau dedak padi atau serbuk gergaji. Nah, itu untuk pencampuran bahan kimia. Kemudian setelah itu kita hamparkan dalam terpal, misalnya ini pada saat pencampuran dengan perbandingan tadi 50 sekam, 50 kotoran hewan. Ditetesilah kita dengan kita siram-siram dengan larutan aktivator yang telah kita cairkan sebelumnya. Kemudian ditambahkan lagi larutan molases dengan perbandingan air 1:1 antara molases dengan air. Sehingga nanti kita akan menghasilkan campuran pohe dengan beberapa aktivator bahan pendukung lain itu yang sempurna. Cara mendeteksinya, kita harapkan campuran itu mempunyai kelembaban sekitar 40-50%. Artinya tidak boleh terlalu becek atau terlalu kering. Cara mengujinya yaitu dengan melakukan uji genggam. Jadi kalau kita kepal, kita ambil, kita kepal, tidak mengeluarkan air, itu artinya kita perkirakan bahwa kelembaban dari pohe yang kita mau fermentasi itu sudah bagus. Ketika kita genggam, kita lepas, bisa lepas dengan sempurna, kita mengeluarkan air itu menunjukkan kelembaban lebih kurang 40% sampai 50%. Nah, itu sekilas tentang cara mengolah
1: Ada tipsnya,
2: pohon.
1: Bu Dokter Nunung, biar tetap terjaga kelembabannya, biar berhasil begitu. Mungkin ditutupkah
2: Iya.
1: atau dibalik secara berkala atau seperti apa, Bu?
2: Betul, dalam proses fermentasi ini kan memang kenapa disebut fermentasi, karena bisa kita melakukan secara terkontrol. Dia berlangsung dalam kondisi anaerob, tidak boleh kena udara luar, artinya harus ditutup kedap udara. Biasanya dalam pembuatan kohe itu, karena ini di lapangan Pak ya, orang menggali lubang, lubang jadi setelah campuran itu dimasukkan dalam lubang yang sebelumnya telah dialasi terpal atau bahan pengalas lainnya. Kemudian setelah dipadatkan, dimasukkan, dipadatkan, kita melakukan pemeraman. Lubang yang telah terisi kohe itu kita tutup dengan rapat sehingga diharapkan terjadi kondisi anaerob, kedap udara. Nah, kita juga setelah seminggu, 7 hari lah setelah pemendaman itu, kita melakukan pembalikan, bolak-balik sehingga terjadi pertukaran oksigen di dalamnya. Nah, setelah itu kita tutup kembali. Fermentasi ini berlangsung selama 2 minggu sampai 21 hari. Nah, kira-kira dengan waktu 21 hari itu diharapkan telah terjadi fermentasi secara sempurna sehingga bisa dibuka, sudah bisa dibuka, diangin-anginkan untuk bisa dimanfaatkan sebagai pupuk kandang. Jadi itu lama pemeramannya itu maksimal sekali pakai itu 21 hari. Kita harapkan fermentasi itu sudah bisa digunakan. Demikian.
1: Baik, dan ini pupuknya sudah bisa digunakan dan harus benar-benar matang sebelum digunakan, Bu Dr. Nunung ya?
2: Betul. Jadi cara mengenal hasil apakah kohe yang kita buat bagi pupuk kandang itu betul-betul matang.

0: gembur.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia tidak padat. Saya sudah gembur kalau sudah matang itu. Jadi selain fisik yang gembur, aroma yang lebih ke arah aroma tanah, bukan aroma kotoran. Kemudian warna tanah, menunjukkan warna tanah itu menandakan bahwa proses pembuatan pupuk organik itu sudah benar, sudah sukses. Kemudian dari suhu, tidak lagi menunjukkan suhu yang panas. Dia kalau kita pegang seperti suhu ruangan biasa saja, 24 sampai 26 derajat. Kalau dibandingkan kalau yang pohe segar kan suhunya lebih panas tuh. Jadi dia sudah suhu biasa ya.
1: Baik. Bu Dr. Nunung, ini yang untuk pendengar kita juga yang bertanya tadi kan disebut salah satu ada penambahan apa tadi Bu? Dedak ya, sekam padi atau jerami begitu. Ini dalam pembuatannya. Itu fungsinya apa Bu?
0: Jadi dalam penambahan sekam atau dedak atau serbu gergaji itu sebenarnya adalah sebagai bahan penggembur dan juga sebagai sumber karbon. Sumber karbon bagi mikroba yang akan melakukan fermentasi itu. Itu fungsinya. Sebagai sumber sumber karbon bagi mikroba, kemudian juga itu menjaga porositas dari tanah nanti kalau kita gunakan sebagai pupuk.
1: Baik.
0: Itu banyak fungsinya bahan pengisi
1: Baik.
0: Itu sebagai untuk
1: Bu Dr.
0: rumah
1: Nunung,
0: mikroba.
1: kami boleh terima penelpon ya. Baik, terputus. Boleh dicoba lagi pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bertanya. Untuk pendengar kita yang bertanya, Bu Nunung, ini kalau untuk tadi bahan-bahan apa saja katanya Bu yang digunakan dan di mana mendapatkannya? Ya mungkin bahan selain tadi dedak begitu Bu atau jerami, apalagi tadi Bu bahan-bahannya?
0: Okay. Yeah. Jadi bahan utama dalam penggunaan dalam pembuatan kompos ini atau pembuatan pupuk organik ini yang utama tentu saja kotoran hewan ya Pak, pohe. Kemudian sekam atau dedak atau jerami padi atau bisa serbuk gergaji, itu fungsinya sebagai pengisi nanti dia biar bisa berbau dengan kotoran hewan. Kemudian fungsinya tentu fungsinya itu sebagai tadi selain sebagai bahan penguat dari kotoran hewan juga nanti akan berfungsi sebagai penjaga porositas dalam tanah. Kemudian IM4, ini IM4 itu atau istilahnya efektivitas mikroorganisme 4. Kalau merek dagangnya itu sebut IM4, itu merupakan starter bakteri pengurai. Jadi bisa dibeli di toko-toko tani, ada dijual. Kemudian molase. Molase itu artinya tetes tebu. Dia sumber energi bagi mikroba, jadi memang harus ada. Dalam fermentasi apapun itu dibutuhkan sumber energi, bisa dari cairan gula yang dilarutkan, baik gula putih atau gula merah dilarutkan sehingga bisa berfungsi sebagai molase. Jadi itu beberapa bahan yang utama digunakan dalam proses fermentasi pembuatan pupuk organik yang berbahan pohe. Ya.
1: Baik.
0: Demikian.
1: Bu, ini pertanyaan selanjutnya yang menanyakan ini penggunaan pupuk organik dari kotoran ternak katanya bisa digunakan untuk tanaman apa saja? Apakah tanaman padi di sawah bisa? Dan apakah manfaatnya sama dengan pupuk kimia?
0: Oke. Jadi pada prinsipnya tujuan penggunaan pupuk entah itu organik atau anorganik itu adalah kita pengennya tersedianya unsur hara yang cukup bagi tanaman, kan gitu. Kita pengennya tersedia unsur hara yang cukup bagi tanaman. Apa tadi?
1: Yang ditanyakan bisa digunakan untuk tanaman apa katanya Bu? Apakah padi
0: bisa
1: juga bisa?
0: Jadi umumnya ya, umumnya karena produksi ini bahwa apa pupuk organik ini kan masih terbatas. Biasanya di orang masih menggunakannya untuk tanaman sayur-sayuran. masih digunakan dalam tanaman.

0: buah-buahan ya gitu. Untuk tanaman padi mungkin bisa menggunakan 50% bahan organik, pupuk organik, dan 50% bahan pupuk anorganik. Kenapa demikian? Karena mungkin tadi dalam jumlah produksinya ya, karena produksi organik itu biasanya terbatas, beda dengan yang anorganik yang pabrikan. Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah bagaimana kita melakukan manajemen hara terpadu. Artinya kita menggunakan pupuk organik itu dengan baik, mengkombinasi organik dan anorganik itu agar tetap menjaga kualitas tanah, kesuburan tanah tanpa mengurangi fungsi unsur-unsur hara dengan tetap menjaga lingkungan yang ramah lingkungan maksudnya. Jadi diharapkan sedikit demi sedikit penggunaan bahan anorganik itu bisa tergantikan dengan pupuk organik. Andai saja pupuk organik ini bisa diproduksi secara banyak, itu sangat-sangat baguslah, karena memang fungsinya sama. Kalau dalam jangka panjang kita terus menggunakan anorganik, tentu saja akan merusak struktur tanah ya, menurut beberapa ahli itu. Dengan organik bisa mengembalikan fungsi tanah itu dengan baik. Jadi gitu, sangat bisa Pak, terutama pada saat ini pupuk organik lebih banyak digunakan itu tanaman sayur-sayuran, tanaman hias dan buah-buahan.
1: Jadi manfaatnya sama Bu ya?
0: Sama-sama memberikan kesuburan tanah, menyediakan unsur hara bagi tanaman, terutama tadi untuk nitrogen, fosfor dan kalium.
1: Ya. Kalau pupuk organik dari Kohe ini ada yang jadikan peluang usaha nggak sih Bu untuk peternak?
0: Sangat banyak,
1: oh,
0: ya,
1: sangat
0: sangat
1: banyak.
0: banyak. Kami ya, kami sendiri di Dinas Peternakan,
1: Ya.
0: terutama pada UPT Pembibitan Ternak yang di sana memang melihat ternak sudah memproduksinya dan sudah bisa dikomersialkan, ya. Sangat banyak digunakan. Jadi
1: Nah.
0: memang kalau dipikir tidak ada sih hal-hal yang terbuang percuma Pak. Mengingat unsur haranya juga sangat bagus. Jadi dengan mengeluarkan energi sedikit, memanfaatkan teknologi fermentasi itu bisa menghasilkan pupuk organik yang berguna untuk tanaman.
1: Baik. Baik, dan pendengar, itu dia sudah dijawab untuk beberapa pertanyaan yang Anda sampaikan, dan tentu sangat menambah pengetahuan kita obrolan malam hari ini, pentingnya pengolahan limbah peternakan agar lebih bermanfaat bagi pertanian dan juga lingkungan. Bu Dr. Nunung, terima kasih banyak karena waktu kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terima kasih untuk perbincangan malam hari ini mengenai pemanfaatan kotoran hewan atau kohe menjadi pupuk organik, dan tentu informasi ini sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk pendengar. Terima kasih banyak Ibu Dr. Insinyur Nunung Akhirani SPT MSI. Sehat selalu Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan pendengar, demikian kebersamaan kita malam hari ini dalam program Kipra Sulsel bersama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dr. Insinyur Nunung Akhirani SPT MSI. Dan akhirnya saya Idam Saiful Malik bersama rekan Idam yang bertugas malam hari ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa dalam program Kiprah Sulsel selanjutnya.
2: Makassar malam ini.

0: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nay, lihat ini. Katanya sekolah akan diliburkan seminggu.
3: Serius? Dapat dari mana informasinya?
2: Dari grup sekolah. Banyak banget yang sudah share.
3: Eh, tunggu. Jangan langsung disebarin.
2: Kenapa? Kan sudah banyak yang membagikan.
3: Banyak orang yang share, tapi belum tentu informasinya benar. Kita harus cek dulu.
2: Memangnya kalau salah, dampaknya apa?
3: Dampaknya bisa membuat orang lain percaya informasi yang salah. Bahkan, mereka bisa ikut menyebarkannya. Coba kita langsung tanyakan ke ibu guru tentang informasi libur minggu depan. Ternyata informasi itu salah. Yang benar, kita hanya akan libur sehari.
2: Oh, begitu ya? Padahal aku sudah senang dan punya rencana liburan sepekan. Untung saja kita mencari kebenarannya terlebih dahulu.
3: Betul. Kita tidak boleh langsung percaya dengan informasi yang tidak jelas sumbernya dari mana.
2: Untung kamu ingetin. Kalau tadi langsung aku share, bisa-bisa teman yang lain ikut salah informasi.
3: Makanya, kita harus gunakan media sosial dengan kritis dan bijak.
4: Makassar sore ini.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
1: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada nih. Kita kembali hadir bersama Anda setelah tadi menyampaikan informasi melalui kiprah Sulsel. Kami masih akan menghadirkan hiburan serta musik untuk menemani jam santai pendengar nih. Dan untuk pendengar yang akan makan malam, jangan lupa juga untuk tetap menikmati makanannya dengan santai dan nyaman dengan ditemani hiburan dan informasi dari kami Pro 1 RRI Makassar.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: istriku.
1: Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Melakukan upaya pendampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1.074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
4: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
4: Kenapa?
5: Pak, aset-aset ini dari BUMN ini pangkas itu nanti seperti apa?
4: Ya kan, cuma kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa. Sudah dormen istilahnya, jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel di sekitar satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 137 hotel supaya menjadi lebih efisien ya. Kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
6: satu tidak
7: kapos dan
6: tutup, terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 dan Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Fandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
8: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
9: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jemaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jemaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
0: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang antri untuk berangkat ditemukan oleh beliau punya haji dan umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antri harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, dikelirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
9: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiavani.
10: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan, untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka, yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandar Sultan Sarip Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
11: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
10: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan, dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
12: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
10: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiavani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
13: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
14: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
13: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
14: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
15: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10D Jalan Cilikriwut ini, Pak, kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
17: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
18: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
17: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
19: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada dua tefa, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
17: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
16: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
20: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
21: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
22: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
21: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
20: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to develop the industry.
23: Komisi 6 DPR RI berkomitmen untuk terus memberikan
20: Commission 6 of their House of Representatives is committed to continuing to pay attention to trade policies, including commodity futures trading, in ways that support economic growth and protect the public. We hope the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month will mark the beginning of the measurable and sustainable follow-up actions.
23: Dari tindak lanjut yang terukur dan keberlanjutan.
20: Anggi also stressed that importance of ensuring that commodity futures trading education reaches commodities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Of Regina, Voice of Indonesia.
16: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji, merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Dek 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
2: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Bapak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
1: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
4: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJG Warman. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
1: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji,

0: rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Makassar malam ini. Baik pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro3 dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada malam hari ini, di hari Jumat 9 Oktober 2026, kami hadirkan di ruang dengar Anda Mozaik Islami, membahas seperti apa awal mula penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda di malam yang berbahagia ini di acara Mosaik Islami. Semoga Anda dalam suasana bahagia bersama keluarga tercinta dan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Baik saudara, Mosaik Islami malam ini mengajak Anda lebih mengenal sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Selatan.

Saudara, di Sulawesi Selatan, Islam memiliki pengaruh cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan adanya kerajaan Islam seperti Goa dan Talo. Kedatangan Islam diperkirakan sudah ada sebelum Goa dan Talo menjadi kerajaan Islam. Hal itu dibuktikan dengan adanya perkampungan Islam di Makassar. Kedatangan Islam tidak diketahui secara pasti kapan Islam masuk di Sulsel. Namun, pada masa Raja Goa ke-10, Tony Palangga sudah terdapat perkampungan Islam di Makassar. Perkampungan Islam tersebut dihuni oleh orang-orang berasal dari Champa, Patani, dan Johor, dan Minangkabau. Kemudian pada masa Raja Goa ke-11, Tony Jallo berdiri sebuah masjid di Sulawesi Selatan. Dijelaskan bahwa kerajaan Goa merupakan negeri pertama di Sulawesi Selatan. Hal ini bermula dari kedatangan 3 orang mubalik dari Kota Tengah, Minangkabau, Datuk Ditiro, dan Datuk Patimang. Mereka datang ke Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan berhasil mengislamkan Imalingkang Daeng Manyonri yang merupakan Raja Kerajaan Talo. Imalingkang Daeng Manyonri mengubah namanya menjadi Sultan Abdullah Awalun Islam. Setelah itu, Sultan Abdullah mengajak Raja Goa ke-14 Imangarangi untuk menjadi seorang Muslim pada tahun 1605. Imangarangi mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin. Sejak itu, Kerajaan Goa berubah menjadi Kerajaan Islam.

Pro 1, peran dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Setelah masuk Islam, Kerajaan Goa kemudian berupaya menyebarkan agama Islam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sultan Alauddin meminta kerajaan di sekitarnya, seperti Sawito, Bantaeng, dan Selayar, untuk memberi upeti sebagai tanda takluk dan masuk Islam. Selain itu, perang juga dilakukan untuk penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beberapa kerajaan terlibat dalam perang dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, seperti Bone, Wajo, dan Sopeng. Peran tersebut kemudian dikenal dengan peran musuh, yaitu peran musuh Seleng atau peran pengislaman. Dengan demikian, pada kurung tahun 1605 hingga tahun 1611 menjadi periode pengislaman besar-besaran di Sulawesi Selatan. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berjalan dengan cara damai melalui saluran perdagangan dan dakwah oleh para mubalig. Berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan ditandai dengan terbentuknya kerajaan Islam yang diiringi dengan kondisi politik kerajaan-kerajaan Sulawesi yang mengalami kekacauan karena perebutan tahta. Agama Islam mulai dipeluk penduduk di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 Masehi. Dakwah dari Datuk Ribandang atau yang nama aslinya Abdul Makmur ini aktif berdakwah dan mengislamkan kerajaan-kerajaan di wilayah timur Indonesia, seperti di Kutai atau Kalimantan dan Kerajaan Bima, Nusa Tenggara Barat. Penyebaran agama Islam di Sulawesi berawal dari dakwah yang disampaikan oleh Datuk Ribandang. Ada perbedaan pendapat mengenai Datuk Ribandang di Sulawesi. Sebagian pihak mengatakan Datuk Ribandang datang atas permintaan komunitas Melayu dari Sumba Opu kepada Ratu Aceh. Namun, sebagian pakar lainnya berpendapat bahwa Datuk Ribandang datang ke Sulawesi karena diutus oleh Tunan Giri, salah satu tokoh Wali Songo. Terlepas dari perbedaan pendapat itu, Datuk Ribandang diyakini pertama kali sampai di Sulawesi Selatan, tepatnya di kota Makassar pada abad ke-17, bersama dua orang ulama lainnya. Pada saat itu, memang sudah ada sejumlah umat Islam di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh datangnya pedagang Muslim. Mulanya Datuk Ribandang datang bersama dua ulama ini berdakwah di Luwu. Setelah itu, mereka berpencar ke titik berbeda yang disesuaikan dengan keahlian ilmu agama dan metode masing-masing. Datuk Ribandang fasih di bidang ilmu fikih, sehingga ia pergi berdakwah di daerah-daerah Makassar dan Bugis, khususnya Kerajaan Goa Talok. Hasilnya, Datuk Ribandang berhasil mengajak Raja Goa Talok Imalingkang dan Menyonri Karengkarengkang memeluk Islam pada tahun 1605 Masehi. Setelah menjadi Muslim, sang raja mengganti nama menjadi Sultan Alauddin, dan Islam secara resmi menjadi agama kerajaan pada tahun 1607. Demi melancarkan proses dakwah Islamnya, Datuk Ribandang meminta kepada Sultan agar dibangunkan masjid di Kaluku Bodoa. Setelah Kerajaan Goa Talok memeluk Islam, sang Sultan mengirim perintah kepada Raja Sulawesi lainnya untuk menjadi Muslim. Sejak itu, agama Islam terus berkembang di Sulawesi Selatan.

Saudara pendengar Pro 1, kami cukupkan jumpa kita di Mosaik Islami malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jos, bisakah kau menolongku untuk menggeser meja ini?
1: Apa? Menolongmu? Kamu pikir kamu itu siapa?
0: Ada apa denganmu, Jos? Bukankah kita sahabat? Apa kau sudah lupa?
1: Sahabat? Maaf ya, aku tidak punya sahabat sepertimu yang miskin. Aku hanya mau bersahabat dengan orang yang kaya.
2: Kenapa sih dengan kalian? Sepertinya lagi bermasalah ya?
0: Tidak ada apa-apa. Kita berdua baik-baik saja. Ya kan, Jos?
1: Tadi, anak miskin ini meminta bantuan ke aku. Tapi sayang, aku tak ingin membantu orang seperti dia. Malah dia mengaku jadi sahabat aku lagi.
0: Permisi, Tiara.
3: Bisa-bisanya Jos berbuat begitu. Selama ini, dia kan yang selalu membela Sony ketika ada masalah.
4: Yah, hanya Jos yang tahu. Tapi satu hal yang akhirnya kita tahu. Jos hanya mau berteman dengan orang kaya.
3: Pantas.
4: Sudahlah, jangan dibahas lagi. Kita pulang aja yuk.
3: Let's go.
4: Sony, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak masuk sekolah sudah satu minggu. Ada apa?
0: Aku, ya, seperti yang kalian lihat.
1: Aku bilang juga apa? Pasti dia sedang memulung sampah. Masa kalian tidak tahu pekerjaan orang miskin?
3: Gus, apa-apaan sih, Jos? Dia Sony. Dia itu sahabatmu.
4: Son, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak masuk sekolah, Son?
0: Orang tuaku tidak punya uang untuk biaya aku dan adikku sekolah. Sedangkan adikku masih mau sekolah. Jadi aku mengalah saja. Biar adikku yang sekolah dan aku membantu orang tuaku untuk menyambung hidup.
3: Mulia sekali hatimu, Son.
1: Mulia apanya? Paling juga mau cari simpati tuh. Kalian ini udah dibodohi sama dia.
0: Sampai hati sekali kamu, Jos. Aku memang sudah miskin, tapi aku tetap manusia. Jika kamu tidak mau bersahabat lagi denganku, itu tidak jadi masalah. Tapi tolong, jangan kau hina aku. Ingat, Jos, aku tidak pernah menyesal berteman denganmu. Ini pelajaran bagiku. Terima kasih, Jos.
1: Alah, ayo pergi. Ngapain dengar pidato anak sampah ini?
4: Sudah puas kamu, Jos? Terusin, Sony. Ingat, Jos, suatu hari nanti kamu akan dapat balasannya. Karma pasti akan berlaku. Paham kamu?
3: Betul, Jos. Kamu jangan ngeyel deh, Jos. Aku mah takut kalau kau juga nanti seperti Sony. Biar tahu rasa kamu.
1: Apa? Memangnya kalian Tuhan? Alah, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin seperti dia. Keluargaku punya banyak usaha dan banyak uang. Dan takkan habis untuk 5 generasi.
3: Yeh, sombong sekali. Angkuhnya. Awas ya kau, Jos. Semoga hidupmu akan baik-baik saja.
4: Yeh, kita lihat saja nanti. Semoga saja dia aman. Aman saja dia. Aman dia. Kita lihat aja nanti.
3: Aku juga. Tapi semoga Sony juga berubah nasibnya.

0: sekarang. Coba kau lihat anak baru itu. Macam wajahnya sudah tak asing lagi.
1: Sepertinya aku sudah pernah melihat dia. Tapi kok jadi lupa ya?
0: Hah? Kok jadi ingat sekarang? Itu Sony. Iya betul. Itu Sony. Sony teman kita.
1: Iya betul. Itu Sony. Ya ampun Son.
2: Hah? Apa aku tidak mimpi? Kalian berdua juga? Kalian juga sekolah di sini?
0: Iya, Son. Kamu tidak mimpi lah. Ini kami, Siska dan Tiara.
1: Iya, Son. Benar kata Siska.
2: Wah, mimpi apa aku? Tidak menyangka bisa bertemu kalian lagi. Kalian baik-baik saja, kan? Di mana Jos? Aku tidak melihatnya.
0: Aduh, Son. Kagak tahu tuh. Kita sudah tidak bertemu dia, sudah hampir 2 tahun. Iya kan, Tiara?
1: Betul, Son. Kita udah jarang ketemu Jos. Katanya sih, dia sudah pindah.
0: Sudah lama, teman. Ayo kita ke kelas. Son, kita sekelas kan?
2: Oh ya, ayo kita masuk.
0: Kita udah sampai nih di rumah kamu. Boleh mampir ya di rumah kamu. Kangen lah lama ndak mampir.
2: Bener nih.
0: Makasih, Son.
2: Ayolah kalau mau. Kalian duduk dulu ya. Aku ke dalam dulu ambilkan minuman.

0: lihat nih.
1: Loh, kalian? Aku lakukan ini untuk menghidupi diriku sendiri.
0: Waduh, lalu orang tuamu gimana? Kok bisa jadi gini jadinya?
1: Orang tuaku meninggal 2 tahun lalu. Mereka kecelakaan. Usaha pun bangkrut semua dan aku sekarang sendiri.
2: Oh Tuhan, duh, Jos, aku jadi ingat yang aku katakan dulu. Please, maafkan aku ya.
1: Tiara, juga kamu Siska, aku menyesal. Dulu aku terlalu sombong, angkuh, dan merasa hebat, bahkan sampai menghina Sony.
3: Astaga, Jos, ternyata kamu.
1: Sony kawanku, aku minta maaf. Sekarang aku merasakan apa yang dulu kamu rasakan. Aku tahu ini balasan bagiku. Aku menyesal, Son. Aku sangat menyesal.
3: Apa-apaan kamu, Jos, pakai tunduk segala. Dengar ya, Jos, aku tidak pernah menyimpan hati atau dendam atas kamu. Dan aku sudah melupakan semuanya.
0: Amin. Cihuy. Yes. Ini baru namanya teman sejati. Teman yang takkan mati.
2: Setuju.
1: Tapi, apa teman-teman benar-benar memaafkan aku?
3: Tentu saja, Jos.
2: Jelaslah. Sony saja sudah oke, apalagi kita.
1: Baiklah, teman-teman. Ternyata teman-teman itu segala-galanya dan teman takkan mati.
0: Nah, teman-teman, sekarang semuanya udah aman. Gimana kalau kita bantu Jos ngamen?
2: Itu ide bagus. Aku setuju. Tunggu apa lagi? Ayo, Kemon.
3: Ayo, Jos, kita ngamen di mana?
1: Kita di kafe depan hotel baru saja. Di sana kan ramai.
0: Let's go.
4: Pertemanan itu baik adanya. Teman juga segala-galanya. Teman selalu ada ketika suka maupun duka. Demikian mini drama Teman Takkan Mati.
5: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi RRI Ambon dengan judul Teman Takkan Mati. Telah kami hadirkan di ruang dengar Anda dan terus ikuti siaran kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio, pendengar, menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
2: Halo Kak.
3: Halo Kak Rizna.
1: Iya, selamat malam.
2: Malam juga.
1: Gimana kabarnya hari ini?
4: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
1: Oke.
3: Alhamdulillah baik sampai saat ini.
2: Saya baik banget.
1: Baik semua, baik banget ya. Perjalanan ke sini aman?
3: Aman.
1: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku koordinator external relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku treasurer of Aksi Indonesia Muda dan juga ada Ansar selaku staff human resource development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Vikram dulu.
3: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai koordinator external relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
1: Udah ya?
3: Yeah.
1: Oke, sekarang ke Niar.
4: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di UNHAS,
1: okay.
4: Jurusan wow. Biologi dan semester 6 juga.
1: Silakan Ansar.
5: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar,
1: okay.
5: Jurusan Kewirausahaan.
1: Oke, okay, variatif ya.
5: Iya.
1: Beda-beda ya kampusnya.
3: Betul.
1: Semester berapa Ansar?
5: Semester 4.
1: Oh, semester 4.
5: Iya.
1: Wow. Wow, paling muda ya. Oke, okay. Nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
3: Oke. Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
1: Oke, gitu ya. Nah kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
4: Oke, sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
1: Oh, wow.
4: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
1: Iya, ya,
4: tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
1: Oh, ada regenerasi ya, terus
4: betul
1: ya.
4: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering.
1: Okay.
4: Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau, lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
1: Wow,
4: yes.
1: Keren banget ya. Nah ini kan tadi juga sama dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu Ansar.
5: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOF. Jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
1: Okay.
5: Aksi Indonesia Muda Open
3: Recruitment.
5: Ya, seperti itu.
1: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
5: Dari Instagramnya AIM.
1: Okay.
5: Kami juga melakukan kayak apa ya?

0: gitu.
1: Lama juga
0: di AIM, ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya, dari Instagram kali kak.
1: Oke. Okay.
0: Iya lupa, tapi intinya dari Instagram aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023 kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
1: Oke. Okay.
0: Iya kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget dalam.
1: Oh wow, yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
2: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
1: Okay.
2: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu kita dibagi per kelompok.
1: Okay.
2: Untuk karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu, supaya mereka punya ketertarikan sendiri kalau misalnya oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok. Ternyata beda gitu. Okay. Dan itu yang menjadi pengantar saya. Kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment. Dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
1: Oke. Okay. Nah kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
3: Oke kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu.
1: Oke.
3: Okay. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
1: Oh.
3: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
1: Di trial dulu gitu ya?
2: Iya.
1: Ternyata bisa di trial juga ya.
3: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah kak.
1: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
3: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
1: Oke. Okay.
3: Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
1: Wow, keren.
3: Terus tuh saya daftar.
1: Iya.
3: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah ternyata orangnya dalam humble juga ya. Kayak beda dari organisasi lain.
1: Okay.
3: Kayak di himpunan atau semacamnya ini beda. Ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka 1 tahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
1: Okay. Nah ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya.
2: Betul.
1: Selama 2 bulan ya.
2: Yeah.
1: Berarti ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti. Kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu. Harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
0: Oke, kalau dari aku kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
1: Oke.
0: Okay. Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM.

0: tim. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
1: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
2: Iya, betul.
1: Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
2: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
1: Okay.
2: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus.
1: Yeah.
2: Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya. Harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada gak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat. Dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda. Jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu, paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
1: Okay.
2: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Itu, ya salah satunya itu yang menjadi kendala.
1: Okay.
2: Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini.
1: Okay.
2: Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
1: ada
2: dahulu.
1: Ada skala prioritasnya.
2: Betul banget, Kak.
1: Nah, kemudian bisa gak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya, Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya.
3: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda, biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu, Kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran IMO. Nah, ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah, itu yang di Pulau Layar gitu.
1: Oh, itu ya.
3: Volunteer-nya nanti.
1: Dalam waktu dekat.
3: Iya.
1: Bulan berapa kalau boleh tahu?
3: Bulan 7.
1: Oh, bulan 7.
3: Iya.
1: Tapi kok IMOV ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
3: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu.
1: Gitu.
3: Nah, nanti ada lagi seleksi IMOR rekrutmen. Nah, itu yang IMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
1: Wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Nier?
0: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih, Kak. Kalau dari aku pas awal daftar, karena itu berkesannya karena di pulau.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
1: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
0: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
1: Okay.
0: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal. Habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
1: Nah, kalau Fikram sendiri,
2: hal yang berkesan ya, Kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda, karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga.
1: Oh, wow.
2: Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Okay. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman, entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih.
1: Okay.
2: Nah kayak gitu tuh yang lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1,5 jam.
1: Okay.
2: Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya, itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak.
1: Oh, wow.
2: Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan dipaksa banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya, ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya. Okay. Yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
3: Kalau dari saya Kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda. Nah, itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Oke, jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar bertukar pikiran. Betul, gitu. Keren banget ya, jadi penasaran loh. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
0: Ada.
1: Dari umur berapa?
0: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Oh, masih bisa lah ya.
0: Masih bisa lah ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah gitu? Ada gak sih?
2: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak 1-2 tahun itu belum ada.
1: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama.
2: Betul.
1: Untuk membantu gitu supaya kegiatannya berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan.
2: Betul.
1: Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
3: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu.
1: Okay.
3: Jadi kayak ada memang donatur tetapnya.
1: Oh,
3: seperti itu.
1: Wow.
3: Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 12 tahun. Nah terus tuh juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu.
1: Pendekar?
3: Ya seniornya gitu. Ya pendekar.
1: Oh wow, pendekar ya.
3: Ya. Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda kan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan.
1: Nah kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya baru beberapa tahun bergabung, ini kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
0: Oke, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
1: Oke, okay. Bisa ceritain dong salah satunya apa?
0: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
1: Seru banget lagi. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
2: Betul.
1: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di?
0: Pada saat ada acara-acara tertentu.
1: Oke, gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi? Kalau boleh tahu nih, bisa di spill dong.
2: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Dangko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Dangko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
1: Oke gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
0: Oke, kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
1: Oh wow, keren loh. Nah kalau Ansar sendiri?
3: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain.
1: Oke.
3: Kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan begitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
1: Nah kalau
2: Kalau dari saya pribadi, tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah. Yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
1: Gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya? Kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
3: Kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu. Tidak ada musuh satu sama lain. Jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak. Sumpah kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget. Seperti itu. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti itu.
1: Nah kalau Vikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
2: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
1: Iya.
2: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih Kaniar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada. Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini, ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
1: Gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan. Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya. Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
0: Kalau masalah ini ya, masalah selisih sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih Kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Fikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti Kak.
1: Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana. Betul. Gitu ya. Tidak boleh berat sebelah. Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya. Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
3: Untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional. Dan juga bisa berdampak bagi orang lain. Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
2: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih Kak.
0: Terakhir dari Niar. Kalau dari aku Kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. Saya mau ini Kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami ada aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari Aksi Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami, dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena makan dilaksanain di
1: Ada jaminannya.
0: Terjamin.
1: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
2: Ada.
1: Ada. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
2: Mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
1: Gerakannya gimana?
2: Salam muda untuk Indonesia.
1: Boleh, silakan dimulai.
2: 1, 2, 3. Salam aksi, salam muda untuk Indonesia. Hore.
1: Makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain, untuk bisa juga berdampak. Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya. Oke, terima kasih Vikram, makasih.
0: Iya. Niar.
1: Oke, okay, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya dan telah tadi pendengar ya. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda. Betul. Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurunsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Menyapa ruang dengar Anda kembali di edisi hari ini. Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu,
1: kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
2: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kami menyapa Anda dalam percobaan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di 08213333 9440. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, karena pada malam hari ini lagu-lagu barat ya telah kami siapkan untuk Anda. Diawali dengan One Call Away dari Charlie Puth, kemudian Don't Say You Love Me dari The Cars, ada Hello dari Adele, kemudian Talking to the Moon Bruno Mars, You're Still the One Shania Twain and Superman Ronan Keating, ada From the Bottom of My Broken Heart dari Britney Spears, kemudian Queen of My Heart Westlife, Because of You Kelly Clarkson, All of Me dari John Legend. 08213333 9440. Ada siapakah gerangan yang telah bergabung? Ada Ibu Sumiati di Sudiang. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Masya Allah, lagi apa ini? Lagi apa ini? Ya.
6: Kenapa?
5: Lagi apa kini?
6: Lagi baring-baring sambil menelpon.
5: Baring-baring sambil menelpon. Sudah ini ya, siap-siap mau istirahat atau masih mau begadang-begadang sementara, nih?
6: Sementara istirahat, nanti selesai ini baru tidur.
5: Biasanya tidur jam berapa sih kalau boleh tahu?
6: Jam 11, selesai acara.
5: Oh, selesai acara langsung tidur?
6: Iya.
5: Jadi menunggu acara ini atau menunggu Risna?
6: Menunggu Risna sambil menunggu juga acaranya selesai.
5: Aduh, Anda menggombal saya ini ya.
6: Tidaklah.
5: Request lagunya dulu, mau lagu dari siapa ini?
6: Dipilihkan sajalah.
5: Dipilihkan saja lagunya ya. Iya. Salam-salamnya untuk siapa?
6: Oh, berarti saya ini penelpon pertama ya?
5: Iya dong, Anda berhasil pertama ini.
6: Abdullah Desewan. Ria, satu lagi Rosdiana Yasir, Maimunah Gani, Ina Kistalara, Uki, Uli, Pondatu, dan semuanya tanpa terkecuali. Bobby.
5: Iya. Yeah.
6: Bobby sama satu lagi, ada Pak Muhtar di Palopo dia. Asar di bawahnya, semuanya tanpa terkecuali. Sebesarnya lagi siaran. Selamat beraktivitas ya, selalu bahagia.
5: Terima kasih.
6: Dan pamit Mas Resna.
5: Iya. Sehat selalu, Ki.
6: Iya, kita juga, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Kita terima kembali telepon yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang rindu.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
5: Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Arga di Sinjai, Karisna.
5: Arga di Sinjai. Yep.
7: Iya.
5: Apa kabar, Arga?
7: Alhamdulillah, kabarnya lagi dingin.
5: Betul. Sama ternyata ya. Jadi ini cuacanya memang kalau siang panas, kalau malam dingin, dinginnya luar biasa.
7: Iya, padahal berawan terus ini di siang.
5: Oh, kalau di kalau siang di situ berawan ya?
7: Iya.
5: Oke, baik, baik, baik. Mau request?
7: Karena aku minta dulu, ya terima kasih buat Kaidang tentang informasi saya tadi malam.
5: Apa itu informasi tapi, mengenai apa?
7: Tidak ada siarannya mengenai satu di sini tidak ada. Siarannya beberapa hari, tapi alhamdulillah malam ini ada.
5: Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak juga ya sudah melaporkan.
7: Iya, terima kasih ya buat semua di seluruh persatu.
5: Iya, sama-sama. Request lagunya siapa ini?
7: Aduh, baru monitor ini, gak dengar tadi judul-judul yang disebut.
5: Iya, ada Hello dari Adele, kemudian One Call Away dari Charlie Puth, Don't Say You Love Me, The Cars, Talking to the Moon, Bruno Mars, You're Still the One, Shania Twain, kemudian Superman dengan Ronan Keating, From the Bottom of My Broken Heart dari Britney Spears, Queen of My Heart, Westlife, ada Because of You, Kelly Clarkson, All of Me, John Legend. Mau yang mana?
7: Yang pertama tadi, Hello.
5: Yang pertama, One Call Away dari Charlie Puth. Yang terima kasih sudah merequest lagu ini karena ini lagu favorit saya juga.
7: Sama dong.
5: Salam-salam dulu.
7: Iya, salam buat yang baru lewat ya. Udah baru dengar ya. Sumi dulu, Mu.
5: Iya. Yeah.
7: Betul kah itu tadi?
5: Ibu Sumiati tadi di Sudiang.
7: Iya ya Bu Sumi, hati di Sudiang. Selamat malam ya Bu Sumi. Terus ada Mbak Nisa di Bantai, Mbak Haking. Ada Gapur di Manjaling. Ada siapa ya? Ada Mbak Tantri. Ada Kehenti, Weh Baesti. Ada juga Puan Datu di Pindrang. Ada Bobby di Polman. Ada Lai Sari. Ada Amayani di Sopeng, ada Keindah.
5: Iya.
7: Yeah. Ada di Bone, apa jadi lu. Ada juga Pika di Sabang ya. Ada Mbak Amah di Grogok.
5: Kalimantan, iya. Yeah.
7: Siapa lagi ya?
5: Semua-semua ya.
7: Tak lupa juga buat Pak Abdul Sewang ya, selamat malam.
5: Baik, ya. Semua-semuanya ya kak ya.
7: Selamat malam semua. Iya, buat Karisna lanjut tugas.
5: Masih terima kasih.
7: Selalu berada di udara. Itu aja Karisna.
5: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu menghadirkan lagu yang telah di request. Tadi ada One Call Away dari Charlie Puth.

0: Raffi, lihat ini, lagi diskon besar-besaran. Kalau beli sekarang, dapat gratis ongkir juga.
1: Emang kamu butuh?
0: Sebenarnya nggak terlalu sih.
1: Terus, kenapa kamu beli?
0: Ya, karena diskon. Sayang kan kalau dilewatkan?
1: Nah, itu yang sering bikin kita kalap. Kadang, kita bukan membeli karena butuh, tapi karena tergoda oleh promo.
0: Tapi kan murah, Raf.
1: Murah kalau memang dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, tetap saja uang yang keluar.
0: Benar juga sih. Kemarin aku beli beberapa barang karena promo. Sekarang malah cuman disimpan.
1: Makanya, Din, sebelum belanja, coba tanya diri sendiri. Aku benar-benar butuh nggak nih? Atau cuma tergoda?
0: Kalau memang butuh, baru beli. Kalau cuman pengen karena diskon, pikir-pikir lagi deh.
1: Betul tuh, Din. Jangan sampai karena ingin hemat, malah jadi lebih boros.
0: Oke, Raf. Berarti promo bukan berarti harus dibeli semuanya.
1: Nah, itu baru bijak.
0: Belanja bijak, hidup lebih tenang.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba menguap, jangan salahkan saya. Bisa jadi, Anda baru saja mengalami fenomena menguap yang menular. Menguap boleh menular, tapi semoga semangat dan energi positif juga ikut menular.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Makassar malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita akan menerima penelpon yang berikut ini pendengar. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ade Isna.
2: Iye, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Memori lewat lagu.
2: Lagi apa ki ini?
3: Ya, duduk-duduk santai.
2: Lagi duduk-duduk santai. Sama siapa? Sama Pak Hakim.
3: Ya, Pak Hakim tidur.
2: Oh, lagi tidur. Kita kenal belum pergi tidur?
3: Sudah mau tidur tadi, sampainya malam.
2: Loh, terus begadang berarti?
3: Iya. Betul, Isna.
2: Tapi sehat-sehat aja kita.
3: Iya, sehat-sehat aja, dingin-dingin emput.
2: Ah, dingin-dingin emput. Baik. Request lagunya dulu, mau lagu siapa ini? Ada Don't Say.
3: Lagu apa sih itu?
2: Ada Don't Say You Love Me dari The Cars, kemudian Hello dari Adele, You're Still.
3: Itu mau.
2: Yang mana?
3: Itu mau. Kita itu mau.
2: Saya mau pilihkan.
3: Iya, pilihkan Kak. Iya,
2: pilihkan. Oke, saya pilihkan Ki. Salam-salamnya dulu.
3: Buat buatan cerita uang cepat meninggal tantenya tahu uang.
2: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
3: Iya. Kemarin bilang jatuh ke kamar mandi bedeng.
2: Kodong. Iya, kita doakan, Di.
3: Itu nih. Iya, doakan bisa aja tahu.
2: Yang terbaik. Siapa lagi?
3: Buat Jaya. Mas Jaya, iya. Buat Indah Chopin.
2: Iya.
3: Ite Bone, Pak Yusuf, Pak Tusewan, Pak Bobby. Pak Indro, Pak Putra, Pak Kuang Gato no alam. Semuanya paling adis nak.
2: Iya.
3: Biasanya buat Pak Kimku selamat istirahat. Buat Isna.
2: Iya.
3: Makasih selalu. Kenapa dia ibu maka tanya ki Isna.
2: Apa itu?
3: Maka tanya ki kenapa mori dia mau angkat telponku, enggak mau angkat telponku.
2: Kapannya itu kodo?
3: Mama sarapan iya. Tadi sore sampai pagi tidak angkat kodo.
2: Mungkin ini belum pi kita yang diterima teleponnya karena antre juga orang.
3: Iya, saya pertama telepon Mas Akpan yang mau angkat kok dong.
2: Iya, minta maaf Di. Iya, minta maaf Di.
3: Iya, paling.
2: Terima kasih. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita terima lagi telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Halo, dari Kak Alma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Kita bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat juga ini.
2: Alhamdulillah. Lagi apa ini?
4: Lagi duduk-duduk. Iya. Lagi duduk-duduk ini.
2: Sama siapa?

0: Oke, ikutan lagu itu ya. Lagunya mau buat siapa
1: Soalnya
0: ini? Soalnya kenapa nih?
1: ada tadi. Ah. Enggak. Suka aja sama
0: Kirain
1: lagu.
0: ada apa dengan lagu ini gitu kan?
1: Enggak ada. Iya, lagunya buat ada tadi Arga, terima kasih sapaannya. Terus ada Bunda Selvi, Happy Bunda. Ada Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Samsia Maisar di Bantul. Kak Yani Pasmon bersama Ibu Nurmina, ada Kak Wahida, Kak Uki, Kak Cinta, Pak Arjuna, Pak Gafur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Hesti, Mbak Indah juga, Kak Ima Kristalara, ada Pak Akhar, Kak Maya Mengganing, Sumi, ada Z, ada juga Pak Abdullah Sewang, semuanya tanpa terkecuali. Buat Marisna, sehat selalu, selamat bertugas.
0: Amin.
1: Makasih, terima
0: Kita
1: kasih.
0: juga. Assalamualaikum. Baiklah ya. Kita terima kembali telepon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, Mbak Rizna.
0: Iya, Pak Yani. Lagi apa Ki ini?
2: Iya. Sebentar lagi duduk-duduk ini.
0: Duduk-duduk santai ya.
2: Iya.
0: Belum ingin beristirahat atau gimana nih? Masih mau begadang juga?
2: Belum ini, belum.
0: Oh, belum.
2: Iya.
0: Pak Yani mau request lagu apa malam hari ini?
2: Westland, Westland yang saya dengar tadi.
0: Westlife ya.
2: Iya.
0: Iya. Lagunya mau buat siapa? Atau salam-salamnya mau
2: Yang
0: buat
2: baru
0: siapa?
2: lewat ada Ama Marita, ada Aulia, ada Tika di Sabang, ada Maya di Gorontalo, ada Sari Bone, Laya Sari, ada Bunda Dewi, ada Dimas, ada Bobby, Parjuna Parading, ada Rosdian Yasir, Yang Indrawa, Maimuda Ganing, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Uli Ape, ada Pak Gapur, Pak Sakir, ada Pak Arfa di Selayar, Sri Sinta, Bu, ada Bobby, ada Nurdi Maris, Bunda Sofi,
0: semua
2: Ati
0: suami di
2: Pangket, ada Uki, Asri Diwoto, Aldi Daya, dan semua-semuanya, Barisna.
0: Baik,
2: makasih.
0: Terima
2: Assalamualaikum.
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu yang telah di request ya. Ada Don't Say You Love Me dari The Cars dan juga Queen of My Heart dari Westlife untuk Anda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: My Heart baru saja kami hadirkan untuk Anda pada malam hari ini dan masih menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. 0821-333-3940, silakan Anda bergabung bersama kami pendengar. Pada malam hari ini kita sapa terlebih dahulu penelpon kita berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak, bagaimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Ini Pak Gafur ya, di Manjaling?
1: Iya, betul.
0: Bagaimana kabar, Pak Gafur?
1: Kalau mancanegara, pilihkan Mbak.
0: Oh, kalau mancanegara, saya pilihkan Mbak Kidi.
1: Iya.
0: Iya. Salam-salam Kidi dulu, mau menyapa siapa ini?
1: Pertama belas sewang, pesan 17.
0: Mm-mm.
1: Harga di Senja, Tari Tawa.
0: Iya.
1: Amat, Kalimantan.
0: Iya.
1: Bobby di Polman.
0: Mm-mm.
1: Bukit di Daya.
0: Iya.
1: Indah dan baik di Sepeng. Endatik di Pindrang.
0: Iya.
1: Fika di Sabang.
0: Mm-mm.
1: Maya di Gorontalo. Ahmad Arjuna di Bukit Baruga.
0: Iya.
1: Permina Nur juga di Sepeng.
0: Iya.
1: Ahmad Yanita Semong di Sepeng. Mm-mm. Juga.
0: Semua-semua Midi.
1: Semua-semuanya Barisna.
0: Iya.
1: Barisna lanjut tugas ke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Gafur di Manjaling. Di 0821-333-3940 kita sapa dulu penelpon berikut ini. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Kak Uki.
2: Selamat malam Made Rizna. Apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kita bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baru sampai di rumah.
0: Wah, dari traveling kemana ini?
2: Lagi Pulkam ini.
0: Pulkam, kampungnya di mana kalau boleh tahu?
2: Di Sopeng lah.
0: Di Sopeng lah. Berapa hari ke di Sopeng?
2: Belum tahu nanti nih.
0: Oh, baru mau berangkat?
2: Sudah tiba dari tadi.
0: Oh, sudah tiba.
2: Iya.
0: Biasanya kalau di Sopeng apa kegiatannya? Berkumpul sama keluarga atau ada kegiatan
2: iya.
0: lain?
2: Kebetulan tanggal 22 nanti ada acara nikahan ponakan.
0: Oh, begitu. Loh, agak lama.
2: Iya.
0: Agak lama berarti nanti iya. di Sopeng ya?
2: Agak lama, mau antar undangan juga.
0: Iya, tahu antar undangan. Kita ikut mengantar.
2: Iya.
0: Wah, tante yang baik. Wah, masya Allah, sehat-sehat Kidi, lancar acaranya sampai selesai.
2: Amin.
0: Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Request lagunya mau lagu siapa ini? Ini lagu-lagu dari barat.
2: Ada lagunya apa? Oh, pilihkan saja, Dek.
0: Pilihkan saja, saya memilih ya.
2: Iya.
0: Percayakan
2: iya.
0: kepada saya, kalau pilihan saya oke okay juga.
2: Pastilah oke. Okay.
0: Maaf ya, tidak bermaksud. Oke, okay, salam-salam dulu, mau menyapa siapa?
2: Yang baru lewat, ada Pak Gapur, ada Yanita Smon, bareng Kak Nurmina. Ada Dianisa bareng Pak Hakim di Bantai.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Sophie, Mak Krista Lara, ada Samsia Maisari, Ann Hendrawan, ada Kak Uli Ape, ada Kak Riko, Rosdiana Yasir, Ati Pangkep, Busra Junaid, ada Bogel juga, Pak Arfa, Arga juga, Pak Astri, Bobby, Pak Pajar, Hesti ada.

0: Buat Dede Rizna, sehat selalu, Ki.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Selamat bertugas, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan hadirkan, oh kita terima lagi ya, telepon berikut ini. Ada siapa gerangan di seberang telepon kami? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu.
2: Memori lewat lagu.
1: Ya tahu semangatnya. Malam 14 sewang, belum pikir mengantuk. Oh, ini tembus mitawa.
2: Ya tembus ini.
1: Langsung mikir request lagu, lagunya siapa ini?
2: Lagunya itu di situ.
1: Saya pilih kami, Kidi.
2: Iya.
1: Menyapa Ki dulu.
2: Saya menyapa buat Pak Gapur, Pak Lupus, Sarjuna, Opa Din, Nenisa Haki, Manuar, Pendatu, Indah, Ica, Pak Pajar, Tio, Jawar, Pak Radin, semalam ini di Kota Rosar Bantaeng.
1: Iya.
2: Bunda Sopi, Tantri, Tendo Yusuf, Pak Bodi, di Poman semua, Asri di Wotu. Junedi, Ika di Saban, Arfa di Silayar, Ismail Yuda, Ama di Kaltim, Sama Samsia Mahibar, Ibu Dewi, Nur Intan,
1: semua-semua Midi,
2: semua-semuanya Midi tanpa kecuali.
1: Iya.
2: Iya, sehat selalu lanjut tugas nyarisnya.
1: Amin, terima kasih.
2: Lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita hadirkan terlebih dahulu ya lagu yang telah Anda request pada malam hari ini, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung sekaligus merequest lagu-lagu barat pada malam hari ini. Ruang Rindu akan terus menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih. Saya Rizan Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. When I first saw you.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Wah, bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Oh, bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Denny?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Cah.

0: Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia Program 1. Kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan, Sabtu 10 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda di pagi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026. Bersama saya di Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita mendengar, kami hadirkan rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Saharya Suwa dan Idam Rusti, Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13, diikuti dengan beberapa persembahan sambil menanti dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Kami hadirkan di ruang dengar Anda.
1: Makassar pagi ini.

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam weker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudhu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih tertib

Satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan tafsir Al-Quran Surah Al-Imran ayat 45 hingga 49.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang terhormat, adapun tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Ali Imran ayat 45 sampai dengan 49. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In qalatil malaikatu ya Maryam inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-Masih Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni basharun qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat, ingatlah ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat kun, jadilah daripadanya. Namanya Al-Masih Isa, putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan salah seorang di antara orang-orang yang didekatkan kepada Allah. 46. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buaian dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah seorang di antara orang-orang yang soleh. 47. Maryam berkata, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah menghendaki menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia. 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Isa, Alkitab, Hikmah, Taurat, dan Injil. Penjelasan ayat. Ayat 45 sampai dengan 48 Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan suatu proses kejadian manusia yang sangat misterius, yaitu proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang di dalam beberapa tafsir dan buku-buku sejarah nabi-nabi dikisahkan antara lain sebagai berikut, bahwa suatu ketika Maryam, seorang gadis yang sangat solehah, sedang berhalwat atau beritikaf di mihrabnya dengan melaksanakan sholat, sujud, bertasbih, berzikir dengan khusyuknya di Baitul Maqdis. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki berdiri di depannya yang tidak diketahui siapa, dari mana, dan bagaimana ia bisa masuk ke dalam mihrabnya. Karena ketakutan diperkosa, maka sambil berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Maryam berusaha melarikan diri. Namun lelaki tersebut dengan sikap yang sopan dan suara yang lemah lembut berkata, aku adalah seorang malaikat, disuruh Allah datang menemui anda untuk mengaruniaimu seorang anak laki-laki yang suci dan kudus. Dalam keadaan bingung, Maryam menjawab, bagaimana mungkin aku bisa hamil, sedang aku belum pernah digauli, bahkan disentuh pun oleh seorang laki-laki, belum pernah. Malaikat pun menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Tuhanmu yang maha kuasa, yang tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Ini adalah suatu bukti kekuasaannya dan menjadi rahmat bagi manusia dan hamba-hambanya. Kemudian
meniuplah sang malaikat itu ke dalam saku pakaian Maryam, lalu menghilang. Beberapa hari kemudian, Maryam merasa ada kelainan dalam rahimnya, kayaknya hamil. Sejak itu, Maryam sudah tidak tenang hatinya. Khawatir nanti ketika dia hamil betulan akan tercoreng namanya yang selama ini sangat dikagumi sebagai gadis yang sangat solehah di lingkungan masyarakatnya, terutama di lingkungan keluarganya sendiri, bahwa dia telah berzina. Akhirnya keluarlah Maryam dari mihrabnya di Baitul Maqdis, kembali ke tempat asal kelahirannya yang bernama An-Naswirah, terpisah dari pergaulan orang banyak dan sanak keluarganya dengan alasan dia sakit. Pekerjaan sehari-harinya selama dalam masa mengandung 7 bulan atau 9 bulan menurut ahli tafsir, pekerjaannya hanya beribadah, sholat, zikir, dan berdoa, mohon diberi perlindungan, kesabaran, kekuatan batin, dan keteguhan iman. Maka tatkala kehamilannya mulai terasa sakit, pergilah ia keluar dari desanya mencari tempat yang sepi untuk melahirkan anaknya. Karena terasa persalinannya semakin mendesak, maka berhentilah dia di bawah pohon kurma di satu tempat yang bernama Bethlehem. Disitulah lahir bayi Isa, atau biasa disebut Yasu bahasa Ibrani, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa ditolong oleh seorang siapapun. Pendengar yang terhormat, rupanya kelahiran bayi Isa itu belum menghilangkan rasa malu dan kegelisahan hati Maryam dalam menghadapi cercaan atau tuduhan berzina dari masyarakat sekelilingnya, sehingga dia hanya bisa mengucurkan air mata, apalagi dalam keadaan lapar dan dahaga. Tiba-tiba terdengar olehnya suara sayup-sayup, "Janganlah engkau bersedih hati. Tuhanmu mengalirkan air di telapak kakimu. Minumlah sepuasmu dan goyanglah batang kurma itu, lalu makanlah buahnya yang berjatuhan di pangkuanmu. Dan bila ada orang yang datang menanyakan tentang peristiwa ini, termasuk menanyakan keabsahan lahirnya anakmu, jawablah bahwa aku telah bernazar tidak akan bercakap-cakap dengan manusia siapapun. Tanyakan langsung kepada bayiku yang sedang dalam buaian." Maryam mematuhi suara atau wahyu tersebut. Dia diam dan berbicara hanya dengan isyarat. Pendengar yang terhormat, ternyata Isa yang dalam ayunan itu menjawab pertanyaan banyak orang yang mengerumuninya. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah memberikan aku sebuah kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Aku diberkahi olehnya dimanapun hidupku dan berbakti kepada ibuku, dan tidaklah dia menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Dan semoga kesejahteraan dan kedamaian dilimpahkan kepadaku di hari lahirku dan di hari aku meninggal, serta di hari aku dibangkitkan hidup kembali." Kemudian dalam ayat 59, Allah Subhanahu wa taala membandingkan proses kejadian Isa dengan Adam yang menggambarkan kemisteriusan itu dengan firman-Nya, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam halakahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun." Artinya, sesungguhnya misal atau penciptaan Isa di sisi Allah
adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ayat ini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua bahwa proses kejadian Nabi Adam, kelahiran Nabi Adam jauh lebih misterius dibanding daripada proses kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Bahwa kalau kelahiran Nabi Isa masih melalui rahim ibunya, hanya tidak berbapa, tetapi kejadian Nabi Adam yang justru diciptakan dari tanah tanpa melalui rahim ibu, sehingga tidak beribu dan tidak berbapa. Adapun waktu kelahiran Isa Al-Masih, barangkali memang sudah disepakati, ya, lahir pada tanggal 25 Desember itu. Oleh karena itu, sangatlah keliru manusia yang mengangkat Isa sangat berlebihan sebagai Tuhan, karena dibanding dengan Nabi Adam yang tidak berbapa dan tidak beribu, justru jauh lebih misterius dari kelahiran Nabi Isa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang artinya, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah ketika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang ada di bumi semuanya. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Dia menetapkan apa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak membinasakan Isa Al-Masih, melainkan diwafatkan, bahkan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa beliau diwafatkan dan diangkat ke sisi Allah? Insyaallah dalam kesempatan yang lain akan kita sampaikan. Demikianlah tafsir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semoga kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum

Pendengar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita yang berhasil diliput oleh rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang dapat Anda saksikan melalui YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Di kawasan industri itu masalahnya itu aja Pak. Perizinan yang memakan waktu panjang.
2: Jabatan ini bagi saya merupakan amanah harus senantiasa saya amalkan agar dapat memberikan manfaat dan memberikan bagi masyarakat.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Pada kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Komisi 7 DPR RI dorong pengembangan industri, infrastruktur, dan pariwisata Sulsel. Awal Khairuddin Emban Amanah Baru sebagai Kapolda Sulsel menggantikan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pada kunjungan kerja di Sulawesi Selatan, Komisi 7 DPR RI dorong pengembangan industri, infrastruktur, dan pariwisata Sulsel. Laporan Iin Nur Fahrini.
4: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulsel. Dalam kunjungan kerja kemarin, Komisi 7 memberi perhatian terhadap kawasan industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif di Sulsel. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanti, menjelaskan. Kunjungan kerja kali ini bertujuan membahas berbagai kendala yang dihadapi pemerintah provinsi dalam menjalankan program pembangunan. Apalagi Sulsel memiliki potensi besar sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia Timur. Potensi tersebut dinilai bisa menjadi landasan pengembangan berbagai sektor strategis. Selain itu, persoalan infrastruktur yang juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama kementerian lembaga terkait. Sementara itu, terkait dengan kawasan industri yang saat ini telah disusun rancangan undang-undangnya, Evita Nursanti menyatakan, permasalahan kawasan industri terkait perizinan dan lahan memang hampir semua terjadi di seluruh Indonesia. Dan pembahasan ini harus dilakukan sangat hati-hati, mengingat baru pertama di Indonesia.
1: Di kawasan industri itu masalahnya itu aja Pak, perizinan yang memakan waktu panjang, tata ruang, ya kan, pertanahan, isunya RT RW yang apa namanya aturannya pusat daerah yang tidak sinkron. Jadi sebenarnya kayak aset kusut Pak yang kita dengar itu saja. Nah bagaimana undang-undang ini ke depan tentunya menjadi solusi daripada permasalahan-permasalahan yang ada, tidak menimbulkan masalah baru justru. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati karena undang-undang ini belum pernah ada. Kita harus benar-benar hati-hati di dalam menyusun apa namanya undang-undang ini.
4: Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan beberapa kendala dari sejumlah program yang dimiliki Pemprov Sulsel. Terutama terkait masalah konektivitas dalam mendukung perindustrian, pariwisata, termasuk juga masalah kawasan industri.
5: Kami sudah menyampaikan beberapa faktor, termasuk bagaimana sekarang yang paling terakhir-akhir ini tentang sistem konektivitas, kemudian tentang insentif daerah juga terkait masalah perindustrian-perindustrian ya. Kita ingin ada sharing untuk daerah, termasuk juga bagaimana ada bantuan-bantuan terkait masalah UMKM-UMKM kita, karena ini banyak sekali kita sudah bantu tapi memang jumlahnya tidak sedikit. Termasuk bagaimana mendorong Sulawesi Selatan ini menjadi suatu yang bisa diinkorporate dalam aturan-aturan nanti yang kedepannya.
4: Andi Sudirman berharap masukan dan kendala terkait pengembangan industri dan pariwisata bisa menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI agar upaya pengembangan sektor industri dan pariwisata di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih optimal didukung peningkatan konektivitas dan infrastruktur yang memadai. Kunjungan kerja atau reses Komisi 7 turut dihadiri sejumlah mitra kerja, termasuk dari Direktur Teknologi dan Media Baru atau TMB LPPR RI, Muhammad Sujai, Kepala LPPR RI Makassar Anom Andadari.
3: Awal Khairuddin Emban Amanah Baru sebagai Kapolda Sulsel menggantikan Irjen Pol Juhandani Raharjopuro. Dilaporkan Sarifuddin.
6: Pucuk pimpinan di Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan, Sulsel, beralih tanggung jawab dari Irjen Pol Juhandani Raharjopuro kepada Irjen Pol Awal Khairuddin, ditandai dengan penyerahan pataka Polda Sulawesi Selatan Pallawalipu dalam upacara di lapangan upacara Markas Polda Sulawesi Selatan kemarin. Irjen Pol Juhandani Raharjopuro saat menyampaikan amanatnya mengungkapkan dirinya suatu penghargaan dan kebanggaan selama 11 bulan menjabat Kapolda Sulawesi Selatan karena seluruh masyarakat Sulawesi Selatan dan seluruh personil jajaran Polda Sulawesi Selatan mendukung dan menerima dengan tangan terbuka dalam menjalankan tugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan. Irjen Pol Juhandani mengapresiasi seluruh personil Polda Sulawesi Selatan yang telah mendukungnya bersama-sama menjaga keamanan yang kondusif di Sulawesi Selatan. Namun Irjen Pol Juhandani berpesan kepada seluruh personil Polda Sulawesi Selatan agar setia kepada negara dan bangsa setia kepada Presiden Republik Indonesia, setia kepada Kapolri, serta setia dan loyal kepada Kapolda Sulawesi Selatan yang baru.
7: Pesan saya terakhir kepada rekan-rekan, terus tegakkan Satya Haprabu, kesetiaan rekan-rekan yang pertama kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada Presiden Negara Republik Indonesia, kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan itu wajib dilaksanakan dengan loyalitas tanpa batas kepada Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang baru. Kira-kira untuk meringankan langkah saya ke depan, rekan-rekan, sanggup tidak?
6: Sementara Irjen Pol Awal Khairudin menyatakan jabatan Kapolda Sulawesi Selatan yang diberikan sebagai anugerah bagi dirinya dan keluarganya untuk mengemban tugas menjaga keamanan negara dan bangsa, dan terkhusus menjaga keamanan kampung halaman sendiri sebagai putra daerah Sulawesi Selatan.
8: Kapolda Sulawesi Selatan yang baru saya terima dari Inspektur Jenderal Polisi Yuhandani Raja Guru SMH merupakan suatu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus saya syukuri beserta keluarga, karena jabatan ini bagi saya merupakan amalan yang harus senantiasa saya amalkan agar dapat memberikan manfaat dan membawa berkah bagi masyarakat Sulawesi Selatan dan juga bagi diri saya sendiri selaku putra daerah Sulawesi Selatan.
6: Irjen Pol Awal Khairudin menyampaikan terima kasih kepada Irjen Pol Juandani Raharjo Puro yang telah menciptakan keamanan Sulawesi Selatan yang aman dan kondusif selama dalam melaksanakan tugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan 11 bulan lamanya.
3: DLHK Sulsel gencarkan edukasi pembukaan lahan tanpa membakar guna mencegah kebakaran hutan dan lahan. Laporan Iin Nur Fahrini.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan gencar melakukan edukasi ke masyarakat terkait aktivitas pembukaan lahan dengan tidak melakukan pembakaran. Hal ini sebagai salah satu upaya mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi akibat fenomena El Nino. Ini diungkapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulsel, Kasman. Menurutnya penyebab kebakaran hutan dan lahan disebabkan berbagai faktor, diantaranya musim kemarau dan karena ulah tangan manusia. Untuk itu, lanjut Kasman, pemerintah bersama unsur terkait terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan. Unsur yang terlibat antara lain Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH, pemerintah daerah, pemerintah pusat, TNI, dan Polri.
9: Sekarang tidak ada karhutla di Sulsel yang tidak tertangani oleh tim yang ada di Sulsel, baik pemerintah itu. Semua tertangani. Cuman memang yang pasti yang perlu yang kita edukasi masyarakat. Dengan kondisi El Nino sekarang, ya sedapat mungkin membuka lahan jangan membakar. Kita edukasi masyarakat seperti itu. Dan itu sudah dilaksanakan baik itu teman-teman pemerintah daerah, kabupaten, KPH, pemerintah provinsi, TNI Polri sudah melaksanakan.
4: Kasman menyatakan sejumlah wilayah mendapat perhatian kerawanan kebakaran hutan, terutama yang belum mendapatkan hujan. Menurutnya karakteristik kebakaran hutan dan lahan di Sulsel berbeda dengan kebakaran di wilayah Kalimantan yang banyak terjadi pada lahan gambut. DLHK Sulsel juga menekankan pentingnya menjaga tutupan lahan sebagai bagian dari upaya menghadapi dampak perubahan iklim. Tutupan lahan yang masih baik dinilai perlu dipertahankan, sementara kawasan yang telah terdegradasi perlu dipulihkan.
3: Sebanyak 2.000 rumah di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate menjadi penerima manfaat iuran sampah gratis. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Sebanyak 2.000 rumah warga di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate menjadi penerima manfaat iuran sampah gratis. Lurah Mangasa Muhammad Nurdiansyah mengatakan, ribuan penerima manfaat ini diberi tanda berupa stiker yang ditempelkan di rumah masing-masing penerima manfaat. Dikatakan tujuan pemberian stiker untuk mencegah hadirnya oknum yang meminta pungutan liar iuran sampah. Di sisi lain, ia menyebut seluruh penerima manfaat iuran sampah gratis sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah Kota Makassar.
11: Sesuai dengan perwali bahwa yang penerima manfaat iuran sampah gratis itu yang masyarakat dengan kilometer atau daya listriknya itu dari 4,5 sampai 900 yang bersubsidi. Ini juga kami masih menunggu perwali baru menyesuaikan dengan kebijakan pimpinan untuk daya listrik masyarakat yang 1.300 itu juga nanti akan digratiskan menurut arahan pimpinan.
10: Ia berharap program ini bisa membantu meringankan pengeluaran masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran untuk tetap peduli menjaga lingkungan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras SPHP tetap aman di Sulsel. Laporan IIN Nur Fahrini.
12: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memastikan ketersediaan beras yang diperuntukkan untuk beras stabilisasi, pasokan, dan harga pangan atau SPHP tetap aman di Sulsel. Hal ini diungkapkan pemimpin Perumbulok Kanwil Sulselbar, Fahru Rosi. Menurutnya, untuk SPHP ini biasanya akan mengikuti harga pasaran di lapangan. Kalau kemudian harganya stabil, maka pihaknya akan menurunkan volume penyaluran. Namun jika naik, maka akan menambah volumenya dan biasanya SPHP ini juga untuk menjaga kestabilan harga.
13: SPHP kan mengikuti dari kondisi harga pasaran di lapangan. Kalau memang harganya sudah mulai stabil, kami biasanya mulai agak berturunkan volume penyalurannya. Tapi begitu harganya sudah harganya mulai merangkak naik, biasanya kami akan tambah volume pengadaannya. Jadi mengikuti dengan kondisi yang ada seperti itu.
14: Tapi untuk saat ini di Sulsel untuk beras SPHP
13: masih aman.
14: Cukup aman.
12: Ia menambahkan jika harga beras mengalami kenaikan, Bulog akan melakukan intervensi terutama pasar-pasar SP2KP, pasar tradisional yang ada di Sulawesi Selatan. Bukan hanya itu, Bulog bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga rutin menggelar gerakan pangan murah dengan melibatkan institusi lain seperti koperasi-koperasi atau dinas-dinas setempat untuk menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan ini membantu juga masyarakat dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga beras khususnya di Sulawesi Selatan. Saat ini ketersediaan stok untuk beras SPHP aman.
3: Ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di musim kemarau menjadi sorotan pagi ini di Pandu Fitriani Rahman.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar. Kembali lagi Fitriani Rahman menemani dalam wawancara sorotan. Diketahui bahwa ada lagi kenaikan harga beras di pasaran dan dikhawatirkan ketika harga beras ini nanti akan mengalami kondisi yang tidak terkendali. Nah, apakah kemudian dalam krisis ekonomi ini diantaranya bisakah beras yang ada di Bulog misalnya ikut membantu dalam menekan harga yang ada? Bersama dengan saya, pakar ekonomi Bung Ridwan Tikola. Assalamualaikum Bung Ridwan.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fitri.
15: Ya, nah kalau kita bicara soal prinsip ekonomi yang ada, bagaimanakah sebenarnya langkah-langkah yang bisa dilakukan ketika ada satu item atau beberapa item dari pasaran kita itu yang mengalami kenaikan harga untuk bisa dikendalikan begitu?
16: Ya, terima kasih Mbak Fitri. Saya kira kita bersyukur di Indonesia karena ada Bulog yang senantiasa siap untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat kita. Oleh karena itu, terkait dengan informasi adanya kenaikan harga beras saat ini yang mungkin sudah mulai semakin signifikan, sudah hampir 14-15 ribu, mungkin disinilah saat nanti akan dilihat kapan momen yang paling tepat Bulog harus mengeluarkan berasnya untuk bisa menjaga agar harga tidak semakin melambung. Saya kira itu salah satu peran Bulog ya. Dan insya Allah saya lihat bahwa stok apa yang ada di Bulog itu masih sangat aman untuk cover hal-hal yang seperti ini.
15: Iya, kalau dilihat memang perkembangan meskipun di kondisi panas mentari ya, yang menyebabkan beberapa lahan-lahan sawah kita juga ada yang sempat tidak produktif. Tetapi kalau melihat stok memang sepertinya masih bisa ikut membantu. Nah, apakah dengan kehadiran itu juga seperti sampaikan tadi bisa membantu untuk ketahanan pangan kita begitu?
16: Ya, saya kira stok Bulog kita sering dengar informasinya bahwa sampai 3 bulan ke depan ini dan mungkin lebih dari itu masih aman. Sehingga meskipun mungkin ada sedikit kendala dengan cuaca yang sangat panas ini, mungkin kita akan mengalami penurunan produksi secara keseluruhan, tapi saya kira disitulah nanti Bulog akan menjadi penyangga ya, akan menjadi pengisi waktu yang kosong itu untuk bisa mengcover kebutuhan masyarakat dan tentu saja akan menjaga kenaikan harga. Sebenarnya kalau dilihat dari sisi kenaikan harga ini, ya mungkin karena penurunan produksi itu yang menyebabkan ya, dengan adanya anomali cuaca yang ada kita rasakan ini. Jadi dari situnya, bukan karena mungkin harga-harga lain yang menyebabkan harga beras ikut naik, saya kira itu.
17: Jadi memang bukan karena misalnya ada yang menimbun beras begitu ya, masih jauh ya kemungkinan-kemungkinan itu terjadi begitu, Bung Rito.
16: Ya, kemungkinan penimbunan itu masih jauh saya kira, karena memang sepertinya ini ada sedikit kendala dari sisi panen disebabkan karena kondisi cuaca yang saat ini lebih panas dari biasanya ya. Mungkin sebelum belum sampai ke pikiran kita bahwa ada penimbunan. Kecuali mungkin beberapa hari ke depan nanti kita lihat perkembangan. Kalau itu semakin terjadi, ya, maka bisa saja memang ada orang yang mencari kesempatan di kesempitan ini begitu.
17: Ya, baik. Jadi pada dasarnya bahwa kehadiran pemerintah untuk bisa menyokong kondisi yang ada sekarang lewat beras SPHP ini bisa ikut membantu ya. Itu
16: ya. Saya kira sangat bisa, dan kalau kita perhatikan kan malah swasembada yang terbesar kita kan ada di beras ya untuk saat ini gitu.
17: Baik, terima kasih wawancara singkat bersama dengan RRI Bung Ridwan.
16: Baik, terima kasih Mbak Fitri, sehat selalu ya.
17: Ya, assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keindahan Danau Matano menarik perhatian peserta Harkopnas ke-79 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur. Fitriani Rahman melaporkan.
18: Suasana Pekan Expo Koperasi dan UMKM tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Luwu Timur semakin semarak dengan kegiatan kunjungan wisata di Danau Matano hari Kamis dan Jumat 8 hingga 9 Oktober 2026. Para peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan diajak menikmati keindahan Danau Matano sekaligus mengenal lebih dekat salah satu destinasi unggulan Kabupaten Luwu Timur. Danau Purba Tektonik yang dikenal sebagai danau terdalam di Asia Tenggara menjadi daya tarik wisata alam yang terus dikembangkan. Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Muhammad Safaat DP mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata di kawasan Danau Matano sekaligus mendukung rencana pembentukan Geopark Matano.
19: Kami memperkenalkan kepada teman-teman dari seluruh kabupaten kota untuk berkeliling ke Danau Matano. Di Danau Matano ini melihat potensi wisata di sini ada gua bawah air, ada Pulau Ampat dan Pantai Taipa. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan ini Danau Matano bisa lebih dieksplor nanti ke depannya. Jadi insya Allah Pak, terkait pengembangan Danau Matano, jadi insya Allah tahun depan kami lagi ada program Geopark Matano. Jadi mudah-mudahan doakan kami, mudah-mudahan bisa secepatnya Danau Matano ini nanti terbit dari surat dari Kementerian SDM terkait Geopark Matano.
18: Melalui perpaduan kegiatan pameran UMKM dan promosi wisata alam, pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap potensi pariwisata daerah semakin dikenal baik di tingkat Sulawesi Selatan maupun nasional.
3: Stadion Suriang mulai memasuki tahap konstruksi. Pembangunan berjalan sesuai rencana. Laporan Amada Salsabila Selari.
20: Pembangunan Stadion Sudiang di Sulawesi Selatan terus menunjukkan progres positif. Saat ini, proyek tersebut telah memasuki tahap awal konstruksi setelah penataan dan pematangan lahan rampung dilakukan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, menyampaikan bahwa pembangunan Stadion Sudiang berjalan sesuai rencana tanpa kendala berarti di lapangan. Ia menjelaskan pekerjaan pondasi stadion telah mulai dikerjakan seiring dengan pembangunan fasilitas pendukung seperti akses jalan yang juga terus berjalan hingga saat ini.
21: Stadion Sudiang ini kan sementara ini tarafnya masih dalam pemataan lahan yang memang itu kan di sana itu kalau saya melihat kemarin semua sudah diratakan dan alhamdulillah sudah kemarin itu sudah mereka membuat pondasi stadion, sudah mereka memulai melakukan pondasi stadion dan juga pelaksanaan kantor mereka di resepsi itu jalan. Jadi selama ini untuk stadion Sudiang itu alhamdulillah, mohon doanya, ini sudah jalan. Cuman kalau mau melihat berapa persennya apa semua, tentunya ke di PUPR ya. Di PUPR penanggung jawab pelaksana kegiatan kami di Spora itu hanya melihat mereka itu bekerja terus, dan sampai dengan hari ini juga pembangunan jalan terus, tidak ada yang terhambat, masih sementara.
20: Lebih lanjut, Suherman menambahkan bahwa untuk mengetahui progres pembangunan secara rinci, termasuk presentasi capaian, menjadi kewenangan instansi teknis yang menangani pelaksanaan proyek. Meski demikian, pihaknya memastikan seluruh proses pembangunan terus berjalan dan diharapkan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan.
3: Pemerintah Kota Makassar beri dukungan pengembangan olahraga sepatu roda di kawasan Indonesia Timur. Laporan Zainal Abidin.
1: Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya untuk mendukung pengembangan olahraga sepatu roda di kawasan timur Indonesia. Salah satunya dengan berupaya menyediakan fasilitas arena sepatu roda atau velodrome berstandar untuk mendukung kemajuan prestasi para atlet muda. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Makassar Alia Mustika Ilham saat membuka kegiatan kejuaraan AIRC 2026 pada Jumat siang kemarin secara resmi. Ia juga memberikan apresiasi kepada pihak panitia pelaksana dari SKIL Club serta Perseroasi Kota Makassar atas kecermatannya menjaga keamanan dan kenyamanan sebanyak 362 atlet yang datang dari 5 provinsi. Alia juga menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk menjawab tantangan pembangunan fasilitas dengan menyiapkan velodrome berstandar pada tahun mendatang.
2: Waktu itu saya ucapkan selamat bertanding kepada anak-anak, yang mana daya minat daripada sepatu roda ini cukup berkembang pesat, sehingga kami juga tentunya Kota Makassar yang tadi yang mendapatkan tantangan daripada Ketua KONI, Wakil Ketua KONI, kalau velodrome-nya ditunggu, dinantikan. Insya Allah tahun berikutnya akan kami siapkan dan akan kami upayakan, mudah-mudahan ini cepat terlaksana ya, lintas khusus kepada anak-anak kita demi keamanan dan kenyamanan anak-anak kita bertanding.
1: Wakil Wali Kota Makassar juga berpesan kepada seluruh atlet muda agar menjadikan ajang AIRC 2026 sebagai wadah silaturahmi dan menjunjung tinggi sportivitas. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di Play Store dan App Store.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Makassar pagi ini.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya dari BBMKG wilayah 4 Makassar bersama dengan prakirawan Rere. Silakan informasi Anda.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 10 Oktober 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi prakirawan.

0: besar antara 19 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara 47 hingga 100%, angin bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 11 hingga 32 km per jam. Kemudian waspada potensi angin kencang di wilayah Goa, Jeneponto, Takalar, dan Bantaeng. Sedangkan potensi udara panas di wilayah Sulawesi Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dari BMKG wilayah Empat Makassar. Kami melaporkan.
1: Terima kasih Pragerwan Rere, informasi Anda dari BBMKG wilayah 4 Makassar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: petir panas atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Waktunya kentongan.

0: Fenomena pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim berdampak terjadinya perubahan sosial atau kependudukan dan budaya. Berbagai kajian sosial menemukan bahwa pola hubungan sosial berkaitan sangat erat dengan pola iklim. Pemanasan global akan terus meningkat dengan percepatan yang lebih tinggi pada abad ke-21 apabila tidak ada upaya penanggulangan. Pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas kejadian cuaca ekstrim.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Masih bersama kami Bergari Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Kami hadirkan informasi dari portal berita kami, rri.co.id. Pendengar, FIFA merilis ranking terbaru juara Piala Dunia 2026. Spanyol tetap di posisi teratas dengan 2011 poin. Dan dilansir dari laman FIFA, Spanyol menjauh dari Argentina di posisi kedua dengan 1972 poin dan Portugal tanpa Ronaldo naik ke peringkat 5. Juli lalu, pendengar, Spanyol juga menggeser Argentina dari puncak setelah menang 1-0 di final Piala Dunia 2026. Spanyol tak terkalahkan dalam 42 pertandingan. Prancis dan Inggris juga menempati peringkat ketiga serta keempat. Australia naik 2 posisi di peringkat 26, disusul Kanada dan Pantai Gading. Indonesia naik peringkat FIFA, skuad Garuda menempati posisi 116, menggeser Kazakhstan ke peringkat 117 dalam ranking dunia. Menjuarai FIFA ASEAN 2026 menambah poin Indonesia dan kini tim Garuda mengemas 1.166 poin dalam ranking FIFA terbaru. Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, Irlandia Utara dan Angola turut memperbaiki peringkat. Total sudah 338 laga yang dimainkan pasca Piala Dunia 2026, termasuk Nation League atau dan juga kualifikasi Piala Afrika 2027. Informasi berikutnya, pendengar. PT Perusahaan Listrik Negara PLN menyiapkan pasokan listrik hijau guna melayani kebutuhan 59 korporasi industri nasional. Langkah strategis ini menjaga daya saing sektor manufaktur domestik di tengah pengetatan standar dekarbonisasi pasar internasional. Perusahaan mengumumkan bahwa komitmen penguatan energi bersih secara resmi di Jakarta pada 9 Oktober kemarin. Kesepakatan itu berlangsung dalam Forum Green Energy Partnership Forum di Jakarta. Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahru Rozi menekankan pentingnya verifikasi klaim hijau konsumen korporasi. Perusahaan menyediakan produk renewable energy sertifikat serta green energy as a service berstandar audit. Sementara itu, mendengar, Direktur Energi Terbarukan Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Tony Susandi juga mendukung akselerasi dekarbonisasi sektor industri nasional. Potensi energi terbarukan nasional melebihi 3.600 gigawatt guna menopang 61% RUPTL 2025-2034. Dan informasi terakhir yang kami hadirkan, pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mempercepat penyaluran jagung kepada peternak dengan harga terjangkau. Percepatan ini melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP untuk membantu peternak unggas memperoleh bahan baku pakan. Pemerintah juga mempercepat pengadaan jagung untuk pemenuhan kebutuhan peternak di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan. Amran mengatakan percepatan distribusi dilakukan dengan mengoptimalkan stok Perum Bulog yang tersedia di gudang. Langkah ini diharapkan membantu peternak menjaga keberlangsungan produksi dan mengurangi tekanan biaya usaha. Dikatakan bahwa masih ada kuota SPHP 150 ribu ton dan jumlah itu cukup. Dan juga ditangkap oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani yang mengatakan bahwa distribusi jagung SPHP diperkuat melalui pengiriman dari sejumlah sentra produksi. Wilayah pemasok antara lain Gorontalo, NTB, NTT, dan Sulawesi Selatan. Pendengar, untuk mengupdate informasi Anda melalui portal berita kami rri.co.id dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store.

0: Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar pagi ini.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa ya? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Masih bersama kami mendengari Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi ini. Kita akan menghadirkan pendengar informasi untuk Anda terkait dengan kemarau berkepanjangan, akankah ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras terjaga? Kami menantikan di 0821-333-3944 di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi. Menurut Anda, akankah ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras terjaga di tengah kemarau yang berkepanjangan? 0821-333-3944. Baik, silakan mendengar 0821-333-3944. Halo. Iya, waalaikumsalam.
1: Apa kabar Ta, Mbak Dwi?
0: Baik, alhamdulillah. Kita bagaimana kabar Ta?
1: Alhamdulillah dingin di kampung Mbak Dwi.
0: Hujan kini kah, banteng kah?
1: Tidak pagi-pagi dingin toh.
0: Oh, kira saya hujan mi banteng.
1: Tidak Mbak Dwi.
0: Baik, Ibu Nisa, bagaimana ini di menurut tak? Ini kan kemarau sudah berkepanjangan ini. Kira-kira harga beras ini sama
1: di sini mahal Mbak Dwi. Ada 12, ada 15. Mm-mm. Ada 16
0: per liter berasnya.
1: Mahal di sini, Mbak. Beras dia. Beras baru lah mahal.
0: Mm-mm. Kira-kira kalau makin panjang ini kemarau, makin mahal kira-kira atau makin susah kita dapat ini beras atau seperti apa menurut tak ini nanti Bu Anissa?
1: Minta murah-murahan.
0: Mm-mm.
1: Nanti dia hujan. Mahal nanti beras kah? Ada 15 itu.
0: Oke, baik. Baik, makasih Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar silakan 0821-333-3944 di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi hari ini. Halo.
2: Halo.
0: Iya. Silakan Pak Aldi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi, gimana tanggapannya Pak Aldi? Kira-kira di tengah kemarau yang berkepanjangan ini, apakah ketahanan pangan dan juga stabilitas harga masih bisa terjaga ini Pak Aldi?
2: Untuk sekarang ini kalau di wilayah saya ini bervariasi harga.
0: Mm-mm.
2: Ada yang 13, ada 12, dan itu beras yang tidak bermerek. Kalau yang bermerek itu ya sampai berapa satu karung ya. Mm-hmm. Yang 25.000 25 kilo sampai 300 lebih.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Jadi untuk saat ini masih terjaga karena para petani masih ada simpanannya.
0: Mm-hmm.
2: Ya, ada juga sih beberapa yang panen, cuman ya mengalami penurunan ya, penurunan drastis yang biasanya beberapa karung hingga bagi duanya ya begitu ya.
0: Yeah.
2: Dan ada juga yang panen itu, cuma kalau apa namanya beberapa bulan ini ya tidak tahu lah kedepannya karena ini sudah ada hujan, sudah mulai turun.
0: Mm-mm.
2: Cuma kalau di wilayah saya semalam ini masih gerimis.
0: Oh.
2: Sementara Kabupaten Tetangga ini katanya sudah satu jam ini hujannya semalam ya, lumayan keras ya. Di sebelah Sulawesi Barat di Polman harga daerah di situ yang katanya hujan hujan deras satu jam nggak salah katanya.
0: Iya.
2: Yeah. Kamu sebelah juga ada cuma di desa saya ini hanya gerimis-gerimis dan tidak merubah kondisi tanah masih kering ya. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti ini kan ada hujan deras ya insya Allah. Nah kemarin itu sekitar jam 8 pagi di lapangan sepak bola di desa sebelah itu melakukan salat apa itu? Salat
0: minta hujan
2: ya bersama iya babinsa apa desanya juga ada dan tokoh-tokoh masyarakat para ibu-ibu anak sekolah melaksanakan salat minta hujan yang dikawal oleh Pak Ustaznya dari Makassar itu salah satu yayasan ya mengirim Ustaznya dari untuk di Lembang itu ada semacam pengajian tiap harinya tiap subuhnya ya tiap habis maghrib
0: yeah.
2: Itu yang memberikan inisiatif supaya melakukan salat salat minta hujan. Alhamdulillah ya ada tapi ya dia di kampus sebelah di desa saya ini
0: belum sampai ke situ. Sabar ya Wali ya.
2: Gimana statusnya orang saya lihat itu
0: ya.
2: Yang kayaknya di desa sebelah di situ yang dikena hujan.
0: Baik. Oke deh. Siap.
2: Kurang lebihnya begitu ya.
0: Terima kasih Wali informasinya.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 082133339440 kebersamaan kita di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo juga.
0: Selamat pagi, Pak Jono.
3: Yeah.
0: Bagaimana pagi hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Belum
3: tetapi
0: sarapan.
3: Matahari bersinar seperti biasa.
0: Baik, bagaimana tanggapan Teh ini di tengah musim kemarau yang cukup panjang? Apakah ini harga beras, stabilitas pangan kita juga masih bisa dijaga ini atau sudah mulai goyang ini menurut apa Jono?
3: Iya. Kalau kemarau terus begini, ya pasti akan ada perubahan lah. Dari segi harga atau stok beras yang ada. Tapi katanya kan kita tanya ke Bulog bagaimana namanya Pak Bulog ini stok beras terutama yang di sebelah selatan masih aman tidak? Ini kan seperti itu. Jadi tapi pastilah kalau ada apa namanya kemarau terus begini,
0: yeah.
3: Pastilah akan ada berpengaruh pada harga nanti dan stoknya yang ada. Tapi kemarin saya lihat dia, kemarin juga sudah ada hujan ya di daerah Sopeng.
0: Iya, ada beberapa.
3: Iya, dari daerah Sopeng dari.
0: Beberapa wilayah sudah ada hujan, iya, tapi masih.
3: Ada hujan.
0: Iya, begitu.
3: Iya, ada hujan, ada kebakaran, itu masih ada.
0: Belum intens,
3: iya.
0: Gitu ya.
3: Iya. Mudah-mudahan ini hujan ini ada apa namanya. Sebenarnya ini biasa di kabar-kabar seperti ini, pasti ada sebab-musababnya sebenarnya. Bisa dari pemimpin suatu daerah itu dan sebagainya ini. Padahal memang ada tobat nasuhah ini sebenarnya. Sebulan-bulan ini kemarin ini cepat berlalu lah. Jadi saya di kampung saya itu beberapa tidak ada hasil. Karena di sana itu sawah tidak ada hujan. Jadi tidak ada apa namanya ya sudah lebih besar kita alasannya lah. Jual saja an di sana karena dia tidak ada seni juga. Karena kita juga tidak bisa paksakan kan kita tidak ada air juga seperti. Jadi mudah-mudahan adalah apa namanya kita percaya pada pemerintah mudah-mudahan ini pemerintah usaha supaya di tengah kemarau ini stop pada sekali Sulawesi Selatan khususnya itu tertangkap seperti itu. Kita berharap saja.
0: Siap. Oke, terima kasih Pak Jono.
3: Oke, lanjut tugas selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 082133339440. Kami nanti kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Makassar. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Tika, Pak Dwi.
0: Baik, silakan Tika. Bagaimana tanggapannya ini terkait dengan kemarau berkepanjangan? Apakah ketahanan pangan dan juga stabilitas harga pangan ini, harga beras bisa terjaga ini, Tika?
4: Insya Allah, tapi biasanya itu Kak Dwi, walaupun banyak baik-baik saja, tapi kalau ada informasi kayak begitu, banyak itu yang nakal-nakal kayak timbun apa segala macam.
0: Iya, tapi kalau beras ditimbun nanti rusak, nanti banyak kutunya.
4: Enggak, maksudnya dinaikkan dengan sendirinya kayak begitu, kayak
0: alasan Midi.
4: Padahal stabil di berasnya banyak ji, tapi cuman dipermainkan kayak begitu harga kayak BBNJ itu. Kalau di Pertamina itu tetap ji. Tetap ji harganya, tapi yang pedagang-pedagang jemi itu, yang distri pengecer-pengecernya itu kasih naik selangit. Jadi kayak gitu beras. Tapi kalau menurut saya, berapa bulan ke depan insya Allah, karena baru selesai dipanen insya Allah,
0: masih aman ya
4: hasilnya, tahu.
0: Iya,
4: bagus dia hasilnya tahu, insya Allah ke depannya masih terjaga ji. Karena alhamdulillah insya Allah hujannya dengan segera turun. Dan amin, tidak mungkin itu Allah memberi kita ujian di luar batas kemampuan, tak tahu.
0: Betul.
4: Yang penting kita sabar, yang penting kita selalu bertawakal insya Allah. Dan selalu yakin, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi.
0: Baik, siap. Oke deh, makasih Tika tanggapannya.
4: Iya, makasih
0: Kak.
4: Sehat kita selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar 082133339440. Kemarau berkepanjangan, akankah ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras terjaga? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi Kakak Dwi.
0: Iya, selamat pagi.
5: Selamat, selamat mencuci dunia. Sedunia.
0: Oh iya, Dik.
5: Hari Sabtu akhir pekan.
0: Hemat-hemat ki air, masih susah ini air bersih.
5: Nah, nah, saya banyak jairku karena mulai hujan, guys.
0: Oh, mulai hujan di Sopeng.
5: Iya,
0: sudah rutin.
5: Belum sih, walaupun di sini masih ringan, di sebelah-sebelah sana yang keras, tapi disyukuri.
0: Betul. Ada dampaknya ke kita juga,
5: ada
0: deh.
5: Ada dampaknya. Jangan juga terlalu apa namanya, Di? Dikasih panas, mengeluh ketika siki hujan, mengeluh juga banjirnya. Jadi dah bilang nih tu Allah, apa ini mau nih mau.
0: Ya namanya manusia. Ya,
5: namanya manusia.
0: Gak pernah ada puasnya gak gitu kan. Memang gak mengeluh, pernah. Mengeluh itu.
5: Ya, yang ada tuh mengeluh dengar gosip itu tuh saya udah paham di sana.
0: Iya, iya, iya.
5: Akhirnya sampai 1000 meter.
0: Betul.
5: Jadi itulah kita perlu syukuri. Tapi kalau dibilang masalah beras, ya begitulah. Kalau dibilang musim ini pasti naik, ada kenaikan. Kalau di sini kak beras ini 13.000 per liter per kilonya itu.
0: Itu sudah naik dari sebelum kemarau atau memang ya sudah standarnya seperti itu harganya?
5: Kemarau kak ini naik dibanding dengan cabai-cabainya.
0: Ya makin dulu makan cabai.
5: Enggak enak tuh yang makan kecil cabai.
0: Ini apa tanam sendiri nih? Dah.
5: Iya kalau saya ada di.
0: Kan sekarang. Ada. Disuruh ki apa namanya urban
5: farming.
0: Betul. Ya urban farming dari rumah apa yang bisa kita tanam toh?
5: Tapi memangnya Kakak Dwi itu berkat wacana itu banyak nih itu ibu-ibu yang kreatif itu kalau hari libur itu beli mie tanah atau bibit-bibit. Nah, kalau tembok Kakak Dwi itu dipaku-paku itu masuk baru ada botol-botol kayak ini itu digantung-gantung kita kasih itu di situ kayak bibit cangkuk. Ini ya kan, kalau yang di galung-galung yang tidak dipakai itu saya isi itu ke anu apa namanya tanah baru saya tanam itu cabe berbuah misalnya 2 pohon.
0: Ya alhamdulillah tidak beli makin lombo, mahalnya lombo ini sekarang.
5: Ya, tidak beli jasa ya karena untuk rumah tangga itu.
0: Dipeti-peti saja di 2-3 biji sudah aman.
5: Ya. Yang hijau-hijau masa aja dipeti.
0: Ala-ala makan gorengan tuh pakai lobot tuh.
5: Ala-ala makan gorengan tapi ada mitirasinya tuh maknya mie.
0: Iya.
5: Gitu. Biar mie lembut-lembut begitu yang penting itu pendampingnya ayam goreng.
0: Tapi ya ini di tengah kemarau seperti ini, kita harapkan nanti tidak seperti tadi ya yang dikatakan, tidak memicu opini berlebihan ya, sampai mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mengatasnamakan kemarau tapi menaikkan harga padahal stoknya cukup gitu ya.
5: Kalau di sini kak mungkin karena adanya kerjasama kak Tom, maaf ini kak, mungkin ada dengan adanya kerjasama toleransi untuk gotong-royong yang sesama pemerintah tempat itu, beras SPHP itu 58.000 per karungnya, itu 58.000 lebih. Ya kak Tom, di kantor instansi terkait kayak di kepolisian itu, polsek sana, terus Kodim ya kan. Ada juga di Bulog sini kak, cabang ini. Tapi kalau beras premium itu kak kemarin, tapi saya enggak beli ya kak Tom, karena aduh. Kutanya di waktu turun itu 13.500 kak di per kilonya itu premium. Ya kan, ini katanya di karena kurangnya gagal, ada yang gagal panen atau apalah, karena musim kemarau ini mantau kak tuh. Betul, ada yang gagal panen karena kemarau kan, air tidak ada kak tuh.
0: Betul,
5: gimana caranya? Jadi tapi alhamdulillah sudah bisa dicukupi, atau gimana masyarakat bisa memanfaatkan instruksi SPHP.
0: Jadi ya, SPBU lain lagi tuh jatuh.
5: SPBU itu belum dijawab, mulai lagi nih.
0: Lain topiknya lagi tuh kalau SPBU kita bahas SPHP.
5: Biar itu kebanyakan dikonsumsi itu oleh masyarakat itu beras itu Pak, SPHP. SPHP ya karena katanya masuk 6 liter lebih itu dengan harga terjangkau kak tuh, karena 60.000 lah itu ya kak tuh, dari dibanding dengan beras-beras itu, baru kualitasnya juga ya lumayan kak tuh. Tapi kalau yang paling mengiri hati itu cabenya, sampai sekarang masih itu saja naik, nggak turun-turun. Kapan sih itu nggak turun?
0: Sabar kita, pasti pemerintah punya beberapa strategi ya. Ada biasanya operasi pasar juga tuh.
5: Enggak deh, yang masih percaya itu kalau operasi pasar. Nah, banyak sih. Nah, karena dari mulai ke umpama kata dari sini di Merdeka sampai ke Kemakmuran, kan ada migosi, wih operasi pasar. Nah, baik-baik itu anunya ini, giliran pergi itu anu. Nah, kembali mina kasih begitu lagi kak. Jadi yang masih itu kalau dibilang operasi pasar menolakukan oleh pemerintah setempat. Kerja sama kita dari mulut ke mulut. Kayaknya kalau sweepingnya orang kakak duit itu masalah gendera empat sih bilang, oh jangan boleh sweep itu.
0: Bergeser
5: nih. Ya kan, belok di sana bagaimana caranya. Jadi kalau dibilang itu jika yang mau menormalkan itu namanya harga-harga di pasar jam masih
0: hari. Kan banyak caranya. Ada pasar murah dari pemerintah yang bekerja sama
5: juga. Ya alhamdulillah bisa membantu, tapi kadang juga itu kalau di sini mungkin tidak ada yang saya dapat. Tapi kalau waktu saya dulu tahun berapa kemarin kak dibawa tuh di Kota Daeng, enggak deh itu RT RW itu keluarga nak pindah kasih itu anu. Jadi jangan mesti ada deh nabi lemi keluarga kodong ibu, kenapa saya tidak dapat? Aku bilang ibu, di sini pikir RT atau kelurahan tak mengeluh, mengadu ya kan? Nah bilang, iya masa itu keluarganya di RT ada tidak lebih nak pernah kasih. Bilang mengadu di sana, tapi kan dulu tidak ada yang namanya lontar.
0: Betul, belum ada aduan-aduan.
5: Ada mi pengaduan, mengadu mungkin di situ atau di mana-mana. Pokoknya banyak mi tempat untuk mengadu di RT, RW, atau kelurahan. Karena sekarang mungkin dengan adanya perkembangan kato jam atau canggihnya juga teknologi menempuh jalur-jalur masing-masing kak toh, tapi mudah-mudahan dia adanya minyak atau hujan di mana-mana toh, walaupun itu tidak terlalu deras ya kak toh, yang penting bisa makin cukup itu basa-basa misalnya yang dalam tidak masuk di hidung kak toh, di bumi karena kemarin sempat diterapkan kak toh dan cukup itu kalau keluar pakai masker sih.
0: Ya sekarang ibu, sudah.
5: Tapi sekarang sudah alhamdulillah lumayan. Tak walaupun itu masih ini, kata tapi insya Allah kedepannya karena ini masih di bulan 10 memang waktunya mi hujan kata. Mungkin seperti itu jika kak Dwi.
0: Baik, terima kasih
5: Nda. Iya. Luki sukses terus kak Dwi dan RRI juga tetap jadi udah. Terima kasih kak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 0821-33-33-9440. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fajar, bagaimana tanggapannya terkait dengan topik kita di pagi hari ini?
6: Kalau kita ini masyarakat sekarang, baik dari provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh kabupaten, itu merasa bersyukur sekali karena masih ada beras dijual.
0: Yeah.
6: Seandainya tidak ada beras dijual, bagaimana nih kita makan gandumnya saja. Tetapi wajar kalau harga beras naik. Itu karena disebabkan oleh kemarau yang panjang ini, sudah menghampiri 4 bulan barangkali.
0: Iya.
6: Nah, itu menyebabkan petani sulit mendapatkan air. Jadi harga beras itu naik. Kalau di Palopo, siapa yang menyeri ini?
0: Dengan Dwi ini, Pak Fajar.
6: Kalau di Palopo harga beras itu per kilogram 16.000. Iya, 16.000. Kemudian ada 15, ada 13.500. Ada 12.000. Nah, hal ini kita berbicara masalah beras Bulog ya.
0: Iya. Yeah.
6: Yang laku sekarang itu beras Bulog. Kenapa? Dia itu 5 kilo harganya 60.000. Kalau yang kita lalu di Indomaret kan itu 74.000 harganya, 74.500 per 5 kilo satu karung. Ya, mendingan perbandingan kalau saya itu, saya lebih senang makan beras SPHT, apa kan namanya, SPHT, beras itu enak juga itu, yang penting kasih banyak airnya kalau dimakan. Itu dia juga anu mengembang itu beras itu. Nah, banyak sekarang masyarakat pilih-pilih kasih kan, dalam artian pilih kasih. Dia mau makan enak, beli beras mahal.
0: Ya.
6: Nah, ada sekarang ini kesan cikun daripada para pegawai, baik kerja di perusahaan maupun pegawai negeri, dan pensiunan itu gaji tidak naik. Sementara 9 bahan pokok di pasar itu naik semua. Ini mi harus juga diperhatikan Pak Presiden Prabowo. Mau dipikir ke bawah, habis uang ke luar negeri. Triliun itu udah pakai kalau ke luar negeri. Bebek kasih mikasian anu penyiar gajinya dinaikkan.
0: Amin. Kita doain bebek teh, amin.
6: Kasih juga kasih pensiunan bu Dwi. Saya biasa kalau saya ke kantor bank untuk menerima gaji pensiun, ada kasih sisa 100.000 udah terima.
0: Kenapa bisa kok dong?
6: Iya kan, ya maklum juga karena diambil kredit pensiun tuh.
0: Ini
6: sekarang kita syukuri saja ini, menurut saya ya.
0: Jadi menurut Pak ini saja. Disyukuri saja semuanya, mau itu harganya seperti apa ya, disesuaikan dengan kondisi ekonomi ya, Pak Fajar ya.
6: Ya betul
0: sekali.
6: Iya betul. Oke.
0: Siap.
6: Ibu Dwi.
0: Terima kasih Pak Fajar.
6: Belum makan pagi ke barangkali Ibu Dwi.
0: Boleh dibawakan ke sini.
6: Ini lagi ke RRI.

0: Kak Dwi,
1: Selamat
0: Assalamualaikum
1: pagi.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunda?
0: Alhamdulillah, sehat. Meskipun suara aku kayak
1: Iya, ini kan cuaca lagi nggak ini ya. Banyak yang radang juga nih, jaga kesehatan ya.
0: Iya, betul.
1: Baik. Bunda, ini gimana nih kalau tanggapannya Bunda? Kemarau berkepanjangan ini apakah bisa terjaga nih ketahanan pangan kita, stabilitas harga beras kita? Nih, ini kan urgent gitu ya untuk ibu-ibu rumah tangga gitu.
0: Iya, benar-benar urgent ya. Karena tidak ada emak-emak sekarang yang tidak mengeluh. Karena semuanya harga betul-betul luar biasa ya, berlipat-lipat, terutama cabai ya, pokoknya bumbu-bumbu dapur lah semuanya. Luar biasa kenaikannya ya. Jadi kita berharap bahwa mudah-mudahan kemarau ini tidak sampai makin berkepanjangan. Ini kan sudah hampir pertengahan bulan Oktober, jadi berharap kalau tahun-tahun lalu itu, kalau saya tidak salah, Oktober itu kan memang sudah turun hujan. Sampai ada yang mengeluh bahwa ini masih bulan 10 sudah mulai turun hujan. Biasanya kan katanya Desember baru ada hujan. Tapi ini memang kita tidak paham ya, kenapa sampai Oktober ini sampai mungkin karena panasnya yang luar biasa ya, di mana-mana apa orang mengeluh panas apa. Tapi kemarin pagi itu saya lihat agak mendung ya, mendung. Saya pikir oh mungkin ini sudah akan turun hujan, tapi ternyata belum juga. Pagi ini biasanya sudah terik matahari, tapi kalau di tempat saya ini kelihatannya belum terlalu terik ya. Jadi jangan-jangan ini karena mendungnya ini akan mengundang hujan, Badli.
1: Amin, amin, amin, amin. Ya,
0: harapannya kita seperti itu. Ada yang sudah berlebihan hujan, ada yang memang belum sama sekali. Asalkan kita jangan sampai tertular apa yang terjadi di Kalimantan sana. Jangan sampai ya, sampai karhutla di Kalimantan itu kan sampai mengganggu negara lain.
1: Betul.
0: Terutama Singapura ya, yang sudah mengeluh juga bahwa sudah kita sudah terganggu dengan asap dari karhutla. Dan kita berharap di Sulawesi Selatan ini mudah-mudahan segera akan turun hujan agar pangan lancar ya. Saya melakukan perjalanan dari Makassar ke Pangkep, betul-betul luar biasa sawah sampai retak-retak ya. Retak ya, betul-betul retak, bukan retak sedikit Mbak Dwi, tapi retaknya luar biasa sampai menguning semua. Itu kan bukan lagi padi ya, tinggal jeraminya. Betul-betul saya menengok kiri kanan, Masya Allah sudah kuning. Bahkan banyak pohon-pohon itu yang sudah habis daunnya, tinggal rantingnya saja. Nah itu saya lantas mengucap bahwa mudah-mudahan akan segera turun hujan agar para petani kasihan ya, tidak sampai ini karena apa saluran airnya kan memang juga kering itu Mbak Dwi.
1: Iya.
0: Saya sampai masuk ke jalur ke Tonasa 2, tempatnya ada fans di sana kan mengadakan acara. Minggu lalu itu. Pokoknya di sekitar situ juga kering itu sawahnya. Iya, jadi apa harapannya kita tentunya sebagai warga masyarakat Sulawesi Selatan agar segera turun hujan. Walaupun kita tahu bahwa di mana-mana di masjid itu sudah melakukan doa untuk meminta hujan. Ya, dengan harapan bahwa doa-doa warga masyarakat segera terpenuhi sehingga akan segera turun hujan, Mbak Dwi ya.
1: Iya.
0: Iya. Saya kira seperti itu dari saya. Mudah-mudahan segera akan turun hujan.
1: Amin.
0: Mbak Dwi, baik. Lanjut tugasnya, sehat selalu.
1: Terima kasih.
0: Bersama keluarga dan sama si kecil ya.
1: Amin.
0: Ya,

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan pendengar 08212333349440. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini?
1: Junaidi di Bandung.
0: Baik, silakan Pak Junaidi, bagaimana tanggapan Pak?
1: Ini masalah maro ini berpanjang ini. Sudah satu pembulan nih, kalau tidak salah ini. Nah, mulai bulan berapa itu? Bulan 5, bulan 6, bulan 7 masalah. Bulan 9, bulan 10 ini. 4 bulan biar lalu kan. Setelah lalu ini panas ini. Panas membara. Ini masalah beras ini. Mudah-mudahan di Bangkit Sulawesi Selatan ini tidak ada kenaikan. Dan mudah-mudahan juga hujan turun ikut dong. Karena banyak dong di kepukam itu sama kan itu saya bilang pecah-pecah itu sama iya. Beda air. Kalau dia kan itu pas saya di rumah saya kan itu tepat itu kena di sana tuh di kampung orang tiap kali orang tanam.
0: Iya.
1: Itu kering. Jadi itu bagaimana ada hasilnya kalau begitu kan duit. Jadi terasa ini kalau harusnya kita berdoa ini kita kena hanya berdoa saja mudah-mudahan ini hujan segera turun.
0: Betul.
1: Iya dan masyarakat terus kata ini apalagi beras ini kalau kulihat masih stabil lah.
0: Kulihat masih stabil deh. Baik.
1: Dan tidak naik.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Junaidi. Iya.
1: Oke, Pak. Selamat sama si kecil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami di 08213333349440 ya, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam Makassar Menyapa Pagi. Kemarau berkepanjangan akan ketahanan pangan dan stabilitas harga beras terjaga. Halo, selamat pagi.
2: Oh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ardan di Sinjai.
0: Ardan di Sinjai.
2: Iya.
0: Baik, silakan tanggapannya Ardan terkait dengan topik kita seperti apa?
2: Iya, kan ini kemarau berkepanjangan ya. Mudah-mudahan hujan tidak cepat turun. Di sini di Sinjai sudah berapa hari nih mendung-mendung terus berawang. Kalau masanya mungkin insyaallah sih bisa di kalau tinggal masa satu bulan kemarauannya mungkin kalau bisa diatasi di ini nih Bulukumba bagian utara ini masih panen sekarang.
0: Yang
2: dekat perbatasan tinggi itu Bulukumba bagian utara.
0: Kalau untuk harga beras tadi sana masih aman, Ardan?
2: Ya, alhamdulillah masih aman. Ada harga 12, ada 11, ada 10. Karena waktu sebelum musim kemarau memang harganya 11, 10 gitu. Per liter gitu.
0: Baik. Oke deh. Siap. Kita harapkan hujan sudah merata nantinya ya di Sulsel ya.
2: Iya, semua kita ini hamba Allah tak diturunkan hujan yang berkah ya, insyaallah.
0: Amin. Baik, makasih Ardan tanggapannya di pagi hari ini.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pendengar 08213333349440. Halo. Aduh. Halo.
3: Halo Mbak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Dari Wibi.
0: Pak Wibi, wah lama baru ketemu Pak Wibi lagi nih. Sehat Pak Wibi?
3: Ya, sehatlah.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Wibi, kalau menurut Pak Wibi ini stabilitas harga beras kita masih bisa terjaga enggak dengan kemarau yang berkepanjangan ini Pak Wibi?
3: Ya, kalau kita dengar suara yang pemerintah kan selalu mengatakan aman.
0: Mm-mm.
3: Kan begitu pemerintah, kalau saya dengar di berita-berita itu,
0: mm-mm,
3: stok beras aman sampai akhir tahun.
0: Iya. Yeah.
3: Sampai tahun depan. Ya kita percaya sajalah, karena pemerintah kan orang pintar kita semua.
0: Mm-mm.
3: Ya. Dan juga mengantisipasi sebelum datang hujan, itu drainase bersihlah dari sampah. Saya ini di Makassar ini got-got penuh dengan sampah, Mbak.
0: Mm-hmm.
3: Nah, hujan banjir, mereka mengomel lagi banjir begini ya. Padahal kamu yang buang sampah di selokan.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi sebelum datang musim hujan ya bersihkan selokan dan jangan buang sampah di situ.
0: Mm-hmm.
3: Kalau mengenai kemarau panjang, Mbak, saya yeah, masih ingat tahun 63. 1963, Mbak belum lahir ya?
0: 93, udah.
3: 63.
0: Oh, 63 belum. Ibu saya masih 3 tahun malah.
3: Waktu itu, tahun 63, masih pemerintahan Presiden Soekarno, itu kemarau betul-betul sampai 1 tahun lebih, Mbak.
0: Oh,
3: saya mengalami itu waktu, saya masih kecil, tapi masih ingat.
0: Mm-hmm.
3: Dampaknya memang luar biasa. Orang membeli beras saja sampai tidak bisa, Mbak.
0: Mm-mm.
3: Karena mahal sekali. Banyak yang tidak makan beras, yang makan sayuran. Saya lihat sendiri teman saya juga. Kebetulan ayah saya anggota TNI, masih terjamin lah. Ya. Tapi yang teman-teman saya itu kadang-kadang cuma makan sayuran. Minyak tanah juga waktu itu susah didapat, Mbak. Antri lagi. Kadang-kadang sudah antri panjang, tidak dapat lagi. Tahun 63, 64 itu betul-betul masa sulit bagi Indonesia. Tapi kalau sekarang ini dibandingkan tahun dulu ya masih baik sekarang, Mbak. Beras sudah melimpah, tidak sulit dapat walaupun harganya mahal, tapi kan masih bisa terjangkau.
0: Mm-mm.
3: Apalagi ada bantuan dari pemerintah, itu beras 10 kilo, walaupun itu beras tidak tepat sasaran, ya tapi ya disyukuri saja lah.
0: Betul.
3: Jadi ke depan itu ya, kalau nanti musim hujan tiba, bersihkan sampah supaya tidak banjir. Sebab kalau banjir, nanti pusing juga tanaman padi, Mbak. Kebanjiran, tenggelam, kan pusing.
0: Gagal panen juga, iya betul.
3: Ya, gagal panen juga. Musim kemarau begini, gagal panen juga.
0: Yeah.
3: Nanti kebanjiran, pusing, gagal panen juga. Jadi, dijagalah itu drainase ini supaya bersih, ya. Saya lihat ini kalau saya jalan di Kota Makassar, bersepeda pagi itu saya lihat, aduh, got-got penuh dengan sampah, Mbak.
0: Iya, benar.
3: Ya, ini. Terima kasih.
0: Makasih, terima kasih ya Pak Baby ya. Baik pendengar ya, masuk bersama kami di Prosatu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita jeda dulu pendengar ya, kami hadirkan persembahan berikut ini untuk Anda. Ini ada lagu dari 5 Minutes menemani Anda di pagi hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo sayang.
3: Halo. Halo.
4: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an. Tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hail.

0: Makassar pagi ini.
1: Pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Kami akan menghadirkan untuk Anda pendengar selengkapnya informasi dalam Beranda Astacita pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti terkait dengan ketahanan pangan dan juga stabilitas harga beras di musim kemarau panjang. Dan menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung mengikuti Warta Berita Nasional dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Sari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan